0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Jam yang ketiga yang baru saja berlalu, nyanyian daripada kumpulan Drama Band dengan tajuk lagunya Biarkanlah.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
1: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag merentasi limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Baik, kembali bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan, temankan anda dalam jam yang ketiga ini sehinggalah jam 10 pagi. Antara lagu-lagu yang akan menanti anda,

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, kita nak ajak anda sembang dalam Kopi Bola Pagi. Tapi sebelum itu, kita update kepada anda di mana perlawanan di antara France dan juga Iraq dah pun bersambung semula untuk separuh masa yang kedua. Dan ini baru je ni, panas-panas lagi ni. Kylian Mbappe baru sahaja menjaringkan gol yang kedua. Dan keputusan sekarang ini, keputusan semasa, France dan juga Iran adalah 2-0. Manakala Norway dan juga Senegal juga perlawanannya baru saja bermula, baru 10 minit dan keputusannya masih lagi 0-0. Masing-masing masih lagi merancangkan strategi-strategi untuk menjaringkan gol terawal. Okey.
2: Sekarang ni dua game tengah berlangsung sekarang ni serentak, jadi anda boleh bergila-gila ya nak tengok France menentang Iraq di TV OK dan juga Norway menentang Senegal di Sukan Plus.
1: Okey, idenya senang saja, TV buka je TV OK, di televisyen rumah anda tu, di telefon buka TV Sukan Sukan Plus untuk menyaksikan Norway dan juga Senegal. Yes. Dan sambil tu juga dalam Kopi Bola Pagi, kami nak tanyalah kepada anda, kalau anda menonton bola sepak ataupun perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ni, dekat mana yang anda akan pilih lokasinya? Ada yang cakap dekat rumah seorang-seorang, ada yang paling popular kita dengar tengok di kedai mamak lah. Selain itu ada tak tempat-tempat yang lain?
2: Ada. Rizal dari Tanjaya katanya, saya suka tonton kat rumah kawan-kawan. Lagi seronok bila boleh buat sesi barbecue sambil layan bola.
1: Ui, dahsyat kan. Seronok tu. Gi buat barbecue rumah kawan memang seronok sebabnya tak payah kemas. kan, kita tolong bakar je. Mana yang nak bakar lagi? Tak apa. Saya tolong bakar. Tapi bak kemas ni lagi, kita cakap, Allah. Kena balik ni.
2: Dah pula kan tiba-tiba.
1: Okey, Nadia dari Kelang. Saya lebih suka menonton di rumah bersama dengan keluarga. Siap buat makanan ringan. Makanan ringan dia biasa-biasa je, Nadia cakap, dalam macam nasi lemak, tiga kawah, ada sotong, ada ayam goreng. Tiga kawah kau punya nasi lemak Wah, itu dia punya makanan ringan. Lepas tu pasang bendera negara pilihan dan tengok sampai habis. Suasana tu yang paling saya rindu setiap kali musim Piala Dunia. Farid pula, saya suka tengok seorang diri dalam bilik. Bukan sebab tak suka orang berkawan ataupun sebagainya, tapi saya jenis yang suka fokus analisis permainan. Kalau ada orang sembang masa perlawanan, saya yang jadi stres. Dan saya tak nak terlepas momen-momen tu. Kita kena tengok live tu kan, kita nak tengok macam mana dia buat gol tu. Game memang laju. Tahu-tahu gol je kan. Kita tak nak lah terlepas detik-detik bersejarah tu.
2: Azman dari Rawang katanya, saya selalu follow media sosial. Jadi mana-mana masjid yang kemas kini yang buat hebahan mengenai ada tayangan di masjid, saya akan ke masjid tu sambil-sambil menonton bola. Sambil-sambil tu boleh buat solat tahajud dan juga solat subuh selepas game.
1: Tengok kat masjid ni.
2: Tapi memang perasan ada dalam trades lah tu, utamanya ada masjid-masjid yang orang kata update ataupun buat hebahan, ada satu-satu dia tak selalulah. Ada kan ada beberapa game khususnya kalau esok tu hari cuti, dia buat tayangan perdana.
1: Okey. Seronok juga macam tu kan. Sebab perlawanan pun kalau kita tengok dalam pukul 5, pukul 6. Yang ni pun Norway Senegal pukul 8 kan. Tu pun best juga tu, lepas berjemaah solat subuh.
2: Boleh tengok game ramai-ramai.
1: Sensing sikit kain plekat tu. Tengok pula perlawanan France dan juga Iraq ni kan. Okey, kejap lagi kita nak raikan komen-komen daripada anda. Yang mana nak hubungi kami, nak lagi real lah penceritaan anda tu. Lokasi yang anda suka menonton Piala Dunia FIFA 2026 ni, anda boleh hubungi kami di talian ni 0322873203 ataupun 0322873204. Yang mana nak komen di ruangan live TikTok kita pun boleh juga, cari sahaja Selangor FM 100.9 MHz. Terus dengarkan Selangor FM.
0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Trafik bergerak pelan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Lebuh Raya Grand Saga pelan dari Tun Hussein On ke Telekom, juga PGA ke Taman Connaught. Di Lebuh Raya Best Raya pelan di lokasi berikut, Minlon ke UPM, The Mines ke Seri Kembangan, Seri Kembangan ke KTM Serdang, Sapura ke Plaza Tun Mines Utara, Plaza Tun Mines Utara ke Pekan Sungai Besi, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai, Selat Selatan ke Jalan Sungai Besi, juga Plaza Tun Lok Yu ke Jalan Istana.

0: pucung utama ke pucung Intan, pucung Intan ke jambatan kabel, dalam majlis ketamahan megah Kelana Jaya ke SS2 juga Plaza Tu Pencala ke TTDI. Sila patuhi arahan papan tanda, fokus pada pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada Aiza Amdan dan juga SOG Ajar Aku, sebuah lagu baru dari Aiza Amdan yang kini telah membawa kita pada jam 8.23 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda, okey? Jom untuk anda bersembang bersama dengan kami. Kami berikan topik untuk Kopi Bola Pagi. Lokasi yang anda pilih untuk menonton perlawanan FIFA World Cup 2026 ini. Ada yang cakap saya suka menonton di rumah. Tadi yang uniknya masa siapa masjid. Tadi kat masjid tadi tu?
1: Azman dari Rawang.
0: Azman Rawang. Okey. Syahir dari Bangi ni, bagi saya lokasi terbaik ialah di tempat kerja semasa shift malam. Sambil-sambil lah eh. Okey, kadang-kadang satu pejabat sama-sama buka siaran langsung dan beri komen macam pengulas profesional. Oh, wow. Memang meriah. Aku rasa dia ni sepatutnya dia buat sepakan macam ni. Dia tak patut pilih sepakan ni. Contoh kan, suruh dia main baru dia tahu kan.
1: Okay.
0: Aina dari Kuala Lumpur, saya suka menonton di kawasan tontonan awam ataupun fan zone.
1: Okay.
0: Walaupun ramai orang, semangat dan sorakan tu lain macam bis. Bila gol masuk, semua orang melompat macam pasukan sendiri yang menang Piala Dunia.
1: Hai, itu belum Malaysia lagi masuk Piala Dunia.
0: Kita doakan, kita nantikan satu hari nanti.
1: InsyaAllah. Nak kena mas kini, France dah makin melebarkan jurang dengan gol yang ketiga pada minit ke-66 tadi. Baru je dapat gol ketiga.
0: Ya, gol ketiga dijaringkan ke di minit 66.
1: Yep.
0: Dijaringkan oleh Ousmane Dembélé. Lebih kurang macam itulah.
1: Saya tak berani nak sebut, takut salah.
0: Lebih kurang macam itulah suara ni. Dia punya nama. Jadi sekarang ni kepada penyokong-penyokong France, saya rasa sedang
1: excited sekarang.
0: Excited dan terukir senyuman eh.
1: Okey, sama balik komen untuk Kopi Bola Pagi. Farah dari Sepang katanya, saya lebih suka tonton di rumah kerana kebanyakan perlawanan berlangsung lewat malam. Jadi saya risau nak keluar. Okay. Dan juga Haziq dari Selayang katanya, rumah abang saya di lokasi wajib setiap kali perlawanan Piala Dunia. Semua ahli keluarga berkumpul dan tonton ramai-ramai.
0: Okay.
1: Dia orang kata family gathering.
0: Suka rumah abang. Rumah abang pula memang selesa. TV besar. Tu yang seronok tu kan.
1: Abang pula kau ada subwoofer.
0: Macam dalam stadium. Okay. Yang mana telefon tadi tak sempat nak angkat, boleh telefon kami sekarang. 0322873203. Terima kasih juga kepada anda yang menonton secara live. Boleh tinggalkan juga di live TikTok kita ni komen-komen anda. Mungkin lokasi pilihan anda tadi rumah abang, mungkin awak rumah kakak pula, ataupun rumah jiran,
1: rumah saudara,
0: ataupun memang awak gunakan projektor, pancarkan dekatlah ruang dekat laman rumah. Lepas tu ajak jiran-jiran
1: pun boleh.
0: Kongsikan okay. Bersama dengan kami. Nur Hidayah, sabar kejap. Kejap lagi saya bacakan komen anda, okay?
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Untuk lagunya Begini Jadinya, okey, ha, di manakah lokasi yang menjadi pilihan anda untuk Kopi Bola Pagi untuk anda menonton Piala Dunia FIFA 2026? Jom kongsikan bersama dengan kami. Ha, jom kita nak raikan komen-komen daripada kawan-kawan kita ni.
1: Yeah.
0: Ada yang cakap suka menonton di rumah jiran. Dia sebab macam nostalgia dulu-dulu lah kan. Tak semua rumah ada TV kan. Saya pun pernah dengar lah cerita abang-abang saya, abang saya dan juga kakak-kakak saya, waktu tu rumah tak ada TV lagi. Jadi mereka kena pergi bertandang ke rumah jiran untuk menonton Piala Dunia kan. Jadi ada yang tengok dekat tingkap, ada yang dapat, kalau kenal sikit dengan tuan rumah, bolehlah duduk dekat depan pintu. Yang kalau tak ada hubungan langsung tu, tengok dekat tingkap lah, kemeh je nampaknya kan.
1: Kalau tak silap dulu, zaman dulu-dulu, kalau nak ada TV kena ada lesen TV.
0: Betul. Radio pun kena ada lesen ke?
1: Okey, ini Zulhimi dari Kapal katanya, saya suka tonton di rumah sambil bersembang dalam kumpulan WhatsApp dengan kawan-kawan yang turut sama menonton. Sambil tonton sambil sembang menjoyah dalam grup WhatsApp.
0: Okey, sebab sekarang ni dia dah agak berbeza dia punya scene. Walaupun kita tidak berada di lokasi yang sama, tapi kita boleh menonton benda yang sama.
1: Dia
0: guna macam apa, share screen ke apa kan. Dia ada, dia menggunakan aplikasi Discord.
1: Discord.
0: Saya tengok anak-anak buah saya kan, apa benda lah. Sedang menonton ni cerita drama Korea dengan kawan-kawan. Macam mana kau tengok, kau duduk dalam bilik seorang-seorang? Guna Discord, dia kata. So maknanya mereka boleh share screen. So kalau kita tengok dekat peranti kita tu, apa yang kita tengok di peranti tu, kawan-kawan boleh tengok benda yang sama.
1: Ini, tapi dia buat ulasan selari dalam grup WhatsApp, sambil tengok sambil buat ulasan.
0: Aku tengok. Aku geram dia dengan Kylian Mbappé. Kenapa dia buat gol banyak sangat? Contoh-contohlah. Okey, Faizal, bagi saya lokasi terbaik tetap di rumah. Dulu masa kecil, arwah ayah selalu kejut saya tengah malam untuk tengok Piala Dunia. Sampai sekarang bila musim Piala Dunia tiba, saya akan duduk di tempat yang sama sambil mengenang memori tersebut. Kadang-kadang perlawanan yang ditonton bukanlah yang paling hebat, tetapi kenangan bersama dengan keluarga itulah yang paling berharga. Kenangan tu kan.
1: Okey, Rosmani Sebab Benam katanya suka tonton di warung kampung yang pasang skrin besar. Sebab boleh sambil menonton, sambil menjoyah dengan warung.
0: Okey. Ada kampung ni. Ada pakcik-pakcik yang suka main damaji. Damaji tu sambil bola tu, Syan. Walaupun mata dia dekat damaji tu. Tapi dia boleh komen tu. Tapi dia boleh komen. Dia ni tak ada gol lah tu. Penalti tu tak payahlah dia ambil. Confirm tak gol. Kau tak payah tengok.
1: Sambil main damaji, sambil nak haji, sambil dengar.
0: Itu yang dahsyat tu kan. Okay. Mana lagi yang nak komen, hantarkan sekarang. Nur Hidayah binti Husin. Assalamualaikum sis Awan dan juga Pis. Macam saya suka tengok dekat rumah, sebab kalau dekat rumah ni, bila mengantuk boleh tidur sekejap. Bila adik saya jerit gol, saya terjaga. Dah gol dah. Lepas tu buat-buat macam buat-buat macam, uish, dahsyat tu gol tu tadi . Buat-buat macam tak tidur, macam tengok kan. Dahsyat gol tanduk tu, padahal penalti tu.
1: Okey, Amira dari Kajang katanya, tayangan di Dewan Komuniti Kawasan Perumahan jadi pilihan kerana dapat jumpa jiran-jiran.
0: Okey, menarik komen-komen daripada pendengar-pendengar kita ni. Syafiq dan juga Amir, kejap lagi saya raikan komennya. Yang mana nak hantarkan lagi, boleh, ada masa lagi, hantarkan di talian WhatsApp. Nak hubungi kami pun boleh juga. Kejap lagi kami akan sambung lagi Kopi Bola Pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Halo, saya Krisdayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan tepat. Jangan kau salah pilih
1: yang lain. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Hai, selamat pagi. Sila beri perhatian terdapat insiden kemalangan di lebuh raya Kesas di kilometer 51.2 arah barat dari Sri Petaling ke Sukom. Dorong kanan terhalang trafik bergerak perlahan di lokasi. Selain itu, trafik bergerak perlahan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di LKSA perlahan dari persiaran Anggrek Mokara ke persimpangan Kota Kemuning, juga Plaza Tun Sri Muda ke Bulatan Jubli Perak. Beralih ke Kajang Sip perlahan dari Balakong ke Demais, juga Country Heights ke Uniten. Di SUKE perlahan dari Aeon Ampang ke LRT Ampang. Manakala di lebuh raya Max perlahan dari Putrajaya ke Sri Kembangan, Sri Kembangan ke Bukit Jalil, juga Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
4: Terima.
1: Puluhan.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, untuk update perlawanan France dan juga Iraq tadi di minit 91, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe telah pun dikeluarkan dan digantikan oleh Marcus Thuram. Dan jadi Kylian Mbappe untuk perlawanan ini telah berjaya menjaringkan 2 gol. Dan baki tinggal beberapa saat sahaja lagi selepas hari ini. France dan juga Iraq punya perlawanan memang sangat-sangat epic habis paruh masa pertama, lepas tu ribut pula. Ada gangguan cuaca dekat sana, ada orang cakap dugaan daripada segi cuaca. Jadi orang cakap ditunda seketika beberapa minit. Lama juga tadi, sampai pukul 8 lebih Norway dengan Senegal dah mula dah kan. Baru separuh masa kedua untuk France dan juga Iraq bermula dan keputusan penuh 3-0 France dan juga Iraq untuk hari ini. Dan kita juga menantikan Norway dan juga Senegal masih lagi 0-0.
2: 1-0 sekarang.
1: 1-0 dah. Dah berjaya dah.
2: Bau sangat. Fresh from oven.
1: Panas-panas lagi deh. Okey, kita nak raikan last untuk kita punya kopi bola pagi. Topik kita, Syafiq, saya suka menonton di restoran Mamak walaupun pasukan yang saya sokong kalah. Suasana tetap seronok bila ada gol cantik. Satu kedai bersorak. Bila pengadil buat keputusan kontroversi, satu kedai pula jadi jurulatih dan pengadil FIFA. Come on, handball. Amir pula, lokasi kegemaran saya dalam kereta ketika sedang bertugas. Banyak kali saya terpaksa bekerja waktu malam semasa Piala Dunia FIFA 2026 ni. Jadi saya akan berhenti dekat kawasan rehat dan rawat atau stesen minyak. Yang selamat dan menuntut melalui telefon menggunakan RTM Click. Baiklah Amir. Siap ada iklan.
2: RTM Click betul-betul percuma.
1: Pak
2: Izzari Rawang katanya tayangan skrin besar di kawasan komuniti memang menyeronokkan kerana ramai dalam kampung yang berkongsi minat yang sama. Faiz dari Rawang dan juga Arif Sungai Buloh. Restoran Mamak jadi tempat wajib setiap kali ada perlawanan besar Piala Dunia. Ni ramai geng Restoran Mamak sebenarnya. Dan juga seorang lagi, Fidaus dari Kapal, katanya pilih Restoran Mamak yang punya ramai peminat bola sepak kerana suasananya lebih hangat dan panas.
1: Yelah kan, sebab apa orang suka pergi menonton dekat kedai Mamak ni? Sebab terasa nak makan mie goreng. Angkat je tangan kan. Terasa apa lagi?
2: Ada macam Janis yang Irawan ni katanya makan di restoran Mamak sambil-sambil cari kawan-kawan baru yang turut meninati bola sepak. Sambil tengok, sambil makan, sambil cari berkawan.
1: Cari geng lah kan. Mungkin perlawanan pertama ni datang sorang-sorang. Nanti kali kedua, kali ketiga tu boleh ajak geng-geng tu dah.
2: Jemaah gitu.
1: Jadi terima kasih kepada anda untuk kopi bola pagi hari ini, untuk respon anda di WhatsApp, untuk respon anda di live TikTok. Dan terima kasih kepada anda yang meminjamkan perhatian untuk kita kongsikan juga keputusan rasmi perlawanan Senegal dan juga Norway, France dan juga Iraq sebentar tadi. Kejap lagi dalam jam yang terakhir kami akan berikan perkongsian dari mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bersama dengan pelapor di lokasi, iaitu wartawan Samsiah Samsi. Dan katanya kita akan bersama dengan tetamu istimewa. Nak tahu siapa? Kejap lagi dalam jam yang berikutnya kami kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM.

kami, Gaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Fauzi pergi hospital.
1: Tiba-tiba.
2: Eh, Mona.
1: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena aduk mak ayah dia.
1: Eish, kalau macam tu, Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical.
5: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita dalam jam yang keempat segmen Teh Tarik Kopi O. Ha, seperti mana yang kita janjikan tadi, kita nak memberikan laluan di Dewan Negeri Selangor untuk kita sama-sama ikuti kupasan eksklusif bersama Yang Berhormat WB Paparaidu, Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan Negeri Selangor dalam membincangkan pelaksanaan pakej pengukuhan daya tahan Selangor RS1 sebagai langkah strategik kerajaan negeri dalam menangani cabaran kosara hidup serta memperkukuhkan kebajikan rakyat. Dan perbincangan ini juga akan memberi fokus kepada usaha pembasmian kemiskinan, bantuan kepada golongan B40. Nak tahu info lanjut, jom kita bersama dengan rakan setugas di Dewan Negeri Selangor iaitu Samsiah Samsi. Silakan.
3: Baiklah, terima kasih Hafiz. Seperti mana yang telah diwawarkan oleh Hafiz sebentar saja tadi, saya kini berada di bangunan Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor di penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dan pastinya saya tidak kesorangan pada pagi ini. Saya kini bersama-sama dengan Yang Berhormat Tuan Paparaidu, anak lelaki V. Rahman selaku Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan. Apa khabar YB?
4: Khabar baik dan selamat pagi dan salam sejahtera.
3: YB tadi kata merajuk dengan Hafiz kan?
4: Yelah, saya dengar tadi Hafiz dengan TV saya. Ha. Tiba-tiba Hafiz dekat konti pula.
3: Saya
4: merajuk lah dengan you Hafiz.
3: Merajuk dah Hafiz lah. YB, Hafiz tak
2: saya
3: datang
2: dekat tu, saya dengar.
3: Dia dengar. YB.
4: Saya dah Hafiz.
2: Okay, I'm good. How are you YB?
4: Gula. All the best.
2: Alright, YB. Saya tengah tengah dengar YB dan tonton Norway versus Senegal. Nanti saya sharekan update dia.
4: Oh, sure.
3: Okay, YB. Okay. Kalau kita dah cakap pasal Piala Dunia 2026, sebenarnya YB pilih negara mana, YB? Antara negara-negara ni, YB pilih yang mana?
4: Of course. Ha. Semalam pemenang lah.
3: Ya. Yeah.
4: Kami semua menang 2-0 eh.
3: Ha. Argentina lah ni.
4: Yalah, dah bagi in lah tu.
3: Aduh. Okay, YB pilih Argentina. Hafiz pilih apa YB? Hafiz. Tak bersuara.
2: Kalau game tadi Argentina dengan siapa? Iraq eh?
3: Bukan. Kalau
4: Australia kan?
5: Austria.
4: Austria.
2: Confirm lah. Saya pun sokong Argentina juga. Kejap lagi kalau lawan dengan YB, takut YB tak belanja.
4: Kan program kan Kopi O, tarik Kopi O kan. Okay,
3: ya, betul. Pemulaan lah YB. Saya mengucapkan terima kasih lah YB sebab YB sudi bersama-sama dengan Selangor FM dalam segmen Teh Tarik Kopi O pada pagi ini YB. Sure. Dan YB mengenai pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa kedua yang telah dibentangkan oleh Datuk Menteri Besar Selangor Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari pada Jumaat lalu. Yeah. Apa komen YB?
4: Okay, first of all, terima kasih ya Sam dan juga entire team yang bekerja keras ataupun berkampung di SUK dan untuk menerangkan kepada orang ramai apa yang sedang berlaku dalam package ini. Package ini adalah merangkumi sebanyak 22 inisiatif. Dia ada dua package. Satu adalah fasa 1 dan fasa 2. Antara fasa 1, kita ada 7 inisiatif yang sangat penting, di mana kita perlu menilai bagaimana kita boleh membantu masyarakat ataupun mengurangkan bebanan mereka. Because nowadays kos sara hidup ataupun penggunaan bahan api sekarang tu kewajipan. Bukanlah satu benda yang boleh dielakkan. Everyone nowadays, transportation tu sangat penting. Jadi saya juga nak tambah sedikit, di mana ada pengumuman daripada Perdana Menteri kita, next month onwards, kita juga dapat subsidi diesel. Hmm. Sama juga macam Budi 95. Jadi ini adalah inisiatif yang sangat terbaik. Hmm. Sangat rakan Peturaya pun akan menilai bagaimana kita menjalankan. Hmm. Walaupun dalam keadaan tidak ketentuan ekonomi, tapi kerajaan kita, baik negeri dan persekutuan mengambil inisiatif untuk membantu rakyat kita, itu satu. Hmm. Kemudian come back to the story ini. Inisiatif yang di bawah saya, Kerjaya Negeri Selangor, telah diperuntukkan sebanyak 1.5 million, 1.5 juta, di mana anggaran lebih kurang 29,000 pencari kerja, generally lah. Saya rasa kita akan bantu mengadakan pelbagai program seperti job fair, job care dan sebagainya. Since kita dah buat 3 program di Selangor, kita baki lebih kurang 6 dan tambah lagi 2 program, betul job care, kita panggil job care, exclusive sikit, dia lebih kepada high end jobs lah. Dan satu lagi adalah job care melibatkan golongan rentan, OG dan sebagainya. Jadi suntikan ini akan membantu saya untuk mempertingkatkan lagi services saya kepada rakyat kita.
3: Webby, kalau tadi kita telah membincangkan mengenai pakej pengukuhan daya tahan negeri Selangor fasa kedua, bagaimana pula dengan agenda pembasmian kemiskinan Selangor sepanjang pelaksanaan rancangan Selangor pertama setakat ini, Webby?
4: Okey, rancangan asrar kerajaan negeri membasmian kemiskinan bukan kita mula daripada RS1 ataupun RS2. Sebelum itu pun dah ada. Cuma kita apabila kita mendalam sedikit di RS1 ini, kita membuat langkah-langkah yang positif, dan apabila kita buat analisa, kita mendapat satu answer yang bagus. Di mana lebih kurang, I think more than 65,000 keluarga KR, ketua isi rumah, telah keluar daripada golongan kemiskinan dan miskin tegar itu. Satu pencapaian yang sangat sangat semerlang. Jadi formula itu memang digunapakai dengan baik, dan kita juga mentargetkan kepada semua lapisan masyarakat. Tak kisahlah dia orang asli ke, kaum India, Cina, di jenjarum, saya jenjarum, penting. Memang kaum Cina tu miskin, miskin tegar pun ada. So every month pun kita bantu makanan, dan di bawah naungan Persatuan Penduduk di sana, temple-temple, Chinese temple tu, dia bagi bantuan bulanan, sokong barang makanan. Dan di sini saya juga berterima kasih kepada MBI, seringkali membantu, dan bukan saya seorang, di antara Selangor dibantu untuk mengirakan bakul makanan yang sangat membantu. So of course sebagai negeri yang paling termaju, kita punya komitmen terlalu tinggi, kita fokus apa yang perlu kita targetkan.
3: YB, setakat ni YB, bagaimana pula dengan sasaran utama untuk yang ditetapkan oleh kerajaan negeri sendiri dalam menerusi rancangan Selangor pertama dalam usaha mengurangkan kadar kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat?
4: Okey. Sasaran saya, sasaran kerajaan negeri melalui RS1 ini, saya nak Selangorian ini, dia different sikit. Kami nak memberi bukan saja barangan bantuan ataupun bantuan kewangan dan sebagainya. Kita mengajar mereka berdaya huni dan memperkasakan kesejahteraan sosioekonomi rakyat, dan juga meningkatkan pendapatan isi rumah. Supaya the family itu dia boleh strong. So once dia dapat income, passive income, so the entire family, the keluarga tu boleh berdaya huni, boleh memfokuskan benda-benda lain, lebih kepada pendidikan ataupun technical courses dan sebagainya. Dan penting adalah dia pengukuhan daya tahan isi rumah seperti mana saya cakap tadi. Family is important, keluarga tu penting. Jadi setiap keluarga yang tinggal di negeri Selangor, mereka, kita nasihatkan mereka mesti teamwork as a family, penting. Satu, family bond itu sangat penting. Lepas tu mereka juga perlu sentiasa memberi tumpuan kepada bagaimana taraf mereka boleh dipertingkatkan, baik daripada technical courses ataupun perniagaan ataupun bantuan-bantuan lain, boleh membabitkan mereka, meningkatkan taraf kehidupan mereka.
3: YB, difahamkanlah rancangan Selangor pertama ni adalah bagi membantu miskin tegar keluar daripada kepompong kemiskinan. Dan setakat ni YB, ada perkembangan terkini tak mengenai data kemiskinan di Selangor ataupun pencapaian yang berjaya direkodkan setakat ni?
4: Okey, saya ingin recall back. Formally, saya pernah ditanya soalan di Sidang DUN. apakah sasaran dan sebagainya untuk miskin tegar. Okey. Miskin dan miskin tegar adalah satu angka yang dinamik. Hmm. Dia bukan boleh cakap kita totally kita dah menang. Tidak. Hmm. Tetapi sasaran kita adalah sasaran sifar. Hmm. Benda itu dah tercapai. Hmm. Miskin tegar kita dah hapuskan di negeri Selangor. Hmm. Dan miskin miskin yang ada di negeri Selangor bukan begitu ramai. Tetapi seperti mana saya cakap tadi, kita dapat kurangkan dengan bantuan-bantuan agensi. Pelaksana seperti ICU, Jabatan Kebajikan dan ramai lagi lah mengikut apa yang saya sudah dapat di Medata tu. Cuma angka tu, as I said tadi, dia dinamik. Contoh walaupun saya cakap miskin, miskin tegar di Selangor tu sifar untuk hari ini, mungkin besok somebody boleh meninggal dunia. Mm-hmm. Yang parents ataupun bapa, ibu dan sebagainya. Mm-hmm. Dan keluarga tu boleh jatuh kepada miskin tegar sebab tak ada income. Mm. Tak ada income, tak ada plan untuk exit plan dan sebagainya. Mm. Untuk menyelesaikan masalah kewangan. Jadi dia adalah dynamic, kita tak tahu. Tapi sebagai kerajaan prihatin, kita mesti fokus kepada menyelesaikan masalah-masalah di lapangan. Itu adalah asas kerajaan negeri.
3: Mm-hmm. YB, bagi membantulah golongan miskin dan juga miskin tegar di negeri Selangor khususnya, okay, adakah apa-apa inisiatif ataupun program utama yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri menerusi rancangan Selangor Pertama ni?
4: Okey, terima kasih soalan yang sangat baik, Sam. RS1 ini dia melibatkan very big scope. Dia overall dia ada infra, dia ada pembangunan, dia ada pentadbiran, banyak. Untuk menyelesaikan masalah miskin ni, lebih kurang 40 lebih program inisiatif telah dirancangkan. Okay. Dalam 40 lebih ini, kalau kita go one by one, kita the mother body kita panggil Iltizam Selangor Penyayang, ISP lah, the mother body. Dan kita ada banyak program di bawah program itu adalah Bantuan Kehidupan Sejahtera Selangor, itu short form BINKAS. Dia adalah satu program yang sangat popular di seluruh negara kita. Sebab apa tahu? Keluarga yang mempunyai masalah ini, mereka mendapat bantuan kewangan setiap bulan RM300. Tanpa fail lah, for 2 years. Setiap bulan. Syarat itu sangat ketat, tetapi saya akan elaborate in detail. Sebab ini adalah dalam apa tu portfolio YB Anfal. Dia bantuan. Bantuan itu penting. Every month, kalau you layak, every month you akan dapat RM300 untuk beli barangan dapur. So, kalau kita accumulate benda tu, nearly 7,000. Nearly 7,000 entire program ni. Jadi ini adalah satu program sangat popular untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Okay? Yang kedua adalah bantuan blueprint bawah saya. Pembahasan kemiskinan dia melibatkan barangan peralatan. Blueprint dan IC itu lebih kurang sama juga. Kita mencari peniaga-peniaga ataupun yang memerlukan bantuan ataupun suntikan additional items. Mungkin barang dapur, bukan, sorry, itu apa, dapur itself. Dapur peti ais, mesin yang jahit, macam tu, lebih kepada peralatan. Mungkin mereka dah usaha, tapi mereka tidak berjaya. Oleh kerana, started from COVID-19, memang ramai mengenali masalah ni. Jadi, kita sebagai kerajaan prihatin di bawah saya, kita membantu membekalkan barangan itu, supaya the business boleh pick up. Dia boleh naik satu level yang lebih stable dan sebagainya. Itu satu. Kemudian kita juga ada voucher Jom Shopping. It's under me. I'm spending about 18 million. 18 juta entire Selangor. Kita ada tiga program utama. Hari Raya. Kita ada Chinese New Year. Kita ada Deepavali. Tiga program ni kita spend about 18 million. 18 juta. Bukan sikit. Saya akan mengedarkan semua, seluruh negeri Selangor kepada semua pejabat DUN untuk memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang susah. Dia walaupun RM200 itu pada musim perayaan, you bagi RM200 adalah sangat membantu.
3: Sangat bermakna.
4: Membantu dan memakna. Setuju. Sebab ramai dia cakap, hanya RM200. Yang orang yang cakap itu RM200 untuk dia mungkin mudah.
3: Ya, kecil. Betul YB. Tapi untuk golongan miskin yang, tu sangat bermakna.
4: Betul. Ini pun bukan untuk orang-orang orang kaya. Tidak. Ini adalah kepada golongan B40 dan ke bawah. Please, kalau kau terima RM200 ini, itu bukan, kau anggap itu tidak berbaloi, patutnya itu bukan ke apa tu kepunyaan kamu lah ya. So, saya nasihatkan sikit. Okay, and then tuition Hayat Selangor. Seperti mana Asrad Menteri Besar kita, beliau sentiasa menekankan pendidikan. Ya. Actually education is the good investment for atas rakyat kita. Mm-hmm. Jadi tuition Hayat ni saya rasa kita fokus sampai pelajar-pelajar yang keluarga tidak mampu menghantar anak-anak mereka kepada tuition. Jadi program ini akan membantu sangat kepada pelajar-pelajar kita untuk mencapai satu tahap yang lebih baik di peringkat SPM dan sebagainya. Dan seterusnya kita juga ada seperti bantuan kebajikan pembangunan modal insan. Dia lebih kepada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan sentiasa berganding bahu. Saya nampak bantuan kebajikan memang begitu banyak mereka buat program kepada masyarakat kita. Mereka membayar monthly allowances dan sebagainya. Dia lebih kepada case by case lah. Jadi Jabatan Kebajikan pun satu entiti yang sangat penting. Dan asal kita secara menyeluruh kita buat analisa, dia lebih kepada peningkatan pendapatan, pembangunan ekonomi keluarga, pendidikan, perumahan dan kesihatan sosial termasuk kesihatan. Elemen-elemen ini sangat penting. Contoh saya nak lebih sedikit. Kalau keluarga itu memang stable, tetapi tiba-tiba emak dia jatuh sakit. Sakit yang kronik lah. Serius ya. So keluarga tu dah goyang tau. No more stable. Suami tu kena jaga anak-anak. Suami tu kena kerja. Suami tu tanggungjawab dilipat gandakan. Dia juga perlu menjaga isteri dia yang telah dewat. Ataupun menjalankan perubatan dan sebagainya. Jadi kesihatan tu sangat penting. Sebab tu I always like to share with YB Jamalia. Di mana Esko Kesihatan. Kita buat saringan kesihatan di satu Selangor. Kita nak buat apa? Memberi pendedahan, apa tu? Memberi apa tu? Info kepada rakyat. Kesihatan tu adalah sangat penting. Tabligh kompromi kita. Jadi detek awalan tu boleh bantu kita untuk menyelesaikan perkara tu dan mereka boleh dikawal sebagai tidak jatuh dalam kebompong kemiskinan itu.
3: Right. Okay. Baik, terima kasih YB. YB, sebenarnya saya ada banyak lagi soalan yang nak diajukan kepada YB. Tapi okay. YB, apa kata kita berhenti sebentar, sure. Kita kembali lagi selepas ini.
4: Okey, YB, boleh.

0: Assalamualaikum YB.
1: Baik, itu dia nyanyian dari Dato' Andy Lala dengan tajuk lagunya Diary YB. Kita tujukan khas kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri yang berada di Dewan Negeri Selangor bagi mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Jadi kita nak sambung semula dengarkan perkongsian bersama dengan rakan setugas yang berada di Dewan Negeri Selangor, iaitu Samsyar Samsi, yang sama dengan tetamu istimewa kita, Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan Negeri Selangor, iaitu YB Paparaido. Silakan.
2: Hafiz, saya suka satu lirik. Ah. YB ada turun kawasan tak dalam lagu tu?
1: Ada. Ada tadi. Ada. Sampai ke lewat malam tu turun kawasan.
3: Ya, ah. YB tak jemur-jemur membantu rakyat di kawasan dia. Terima kasih Hafiz. Saya masih lagi berada di bangunan Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15. Dan kalau kita tahu YB, rancangan Selangor pertama. Setakat ni YB, bagaimana program pemerkasaan ekonomi seperti latihan kemahiran, keusahawanan dan juga peluang pekerjaan berjaya membantu penerima dalam meningkatkan pendapatan mereka?
2: Okey. Dia adalah pembasmian kemiskinan. Dia bukan semata-mata kita membagi duit ataupun betul menyelesaikan tu for short term. Bukan, bukan. Asal kerja negeri dan dasar kita adalah untuk menyelesaikan once and for all. Jadi untuk itu, kita mesti iling dengan pendekatan pemerkasaan, ya. Dan dia juga melibatkan pelbagai program latihan kemahiran, pembangunan keusahawanan, penempatan pekerjaan tu penting sebab dia semua interlink. Kalau sebuah keluarga itu, kita hanya nak bantu dengan wang dan ringgit untuk keluarkan mereka daripada kepompong kemiskinan tu, dia short term saja. Jadi kalau kita ambil kira, tukar di mencari hidup ataupun kita bantu mereka untuk mendapatkan courses, technical courses, vocational courses dan sebagainya, mungkin anak itu, pelajar itu boleh meningkatkan diri dia dan membantu entire family. Jadi orang boleh majulah. Dan selepas dia dapat pendidikan vocational ataupun technician tu, pekerjaan tu memang ada. Selangor kan, we are the pioneer kan? We are the best. Jadi semalam saya pun dah beritahu dalam penggulungan saya, di mana kita di negeri Selangor ada kekosongan sebanyak 160,000 pekerjaan. Jadi jangan bimbang rakyat, memang ada. Cuma mungkin contoh kalau kita dapat retrench daripada syarikat A, daripada profession ini, mungkin profession tu nak dapat kena tunggulah mungkin dalam giliran dan sebagainya. Tetapi overall, apabila kita buat analisa, kita buat kajian, di mana peluang-peluang tu memang banyak berbanding dengan negeri-negeri lain, baik daripada jiran kita Perak dan Negeri Sembilan, we are the best. Jadi kembali kepada tadi, apa yang hasrat kita adalah untuk memberi mereka, mengajar mereka untuk memancing dan bukan kita supply ikan. We don't go individual give the fish, instead of we are teaching them how to catch the fish. Jadi sebab tu kita sentiasa peka, kita sentiasa membuat analisa, bantuan-bantuan gitu kita tu ada tak menemui kriteria kita. Itu penting. Okey.
3: YB, setakat inilah bagaimana kerajaan negeri memastikan bantuan dan juga program yang dilaksanakan benar-benar sampai kepada golongan sasar.
2: Betul, betul. This is very very important question, Sam. See ya. Kerajaan negeri sentiasa menggunakan semua platform, baik daripada IKC, ICU, kita juga ada ketua-ketua kampung, pengelu dan sebagainya, pejabat daerah, ahli majlis, PBT dan sebagainya. Jadi for Indian community kita juga ada KKI, ya. Jadi mereka ni akan mendapatkan maklumat terperinci, terperinci in detail, dan sasaran kita tak akan miss. Mereka akan interview, mereka pergi jumpa mereka, ketua kampung kita pergi jumpa mereka, ataupun pengadu tu akan buat aduan pada ketua kampung. Jadi ada di interconnection dia supaya kita deliver the best kepada mereka yang betul-betul memerlukan pertolongan. Itu saya sangat very serious. Saya tak akan kompromi jika berlaku sekiranya ada tidak betul dan sebagainya. Saya nak betul-betul kita menggunakan every cent and dollar ni, kita guna pakai kepada yang betul-betul memerlukan bantuan.
3: Maknanya YB, setiap rakyat ni sepatutnya diorang berusaha.
2: Betul.
3: Bukannya dapat semata-mata bagi macam tu je kan. Okey YB, dalam agenda pembasmian kemiskinan di bawah rancangan Selangor pertama ini YB, apakah sebenarnya peranan agensi negeri, pihak berkuasa tempatan dan juga rakan strategik dalam menjayakan agenda ini?
2: Saya terpaksa berterima kasih kepada entire team, especially seperti mana saya cakap tadi. Dia melibatkan kerajaan tempatan, ahli-ahli majlis, ketua kampung dan even kerajaan persekutuan pun dia mengambil bahagian daripada ICU. Mereka memberi data dan sebagainya. Dan satu lagi team yang saya ingin berterima kasih juga adalah seperti JLCs, seperti MBI di peringkat negeri Selangor dan juga syarikat-syarikat swasta turut membantu mengurukan bantuan kepada kita untuk menyelesaikan masalah ini. Dan dia kerjasama ini, dia akan membolehkan sumber kepakaran dan jaringan yang dimanfaatkan secara optimum demi kesejahteraan rakyat. Maksudnya, kita menggunakan all the resources ini demi kebaikan masyarakat semua. Itu adalah asas dan juga asas saya dan juga kerajaan negeri. Sebab saya percaya kalau kita bekerja sebagai satu pasukan, tak kira lah you department mana ke, sebab formally saya pun ahli majlis. Saya suka beritahu kepada pengarah-pengarah jabatan, even semua staff, jangan kita tolak aduan itu. Kalau you mungkin landscape, jabatan landscape, you bukan jabatan kejuruteraan, jangan tolak aduan itu. You sebagai staff MBSA ataupun staff PBT, you kena terima aduan itu, you panjangkan kepada jabatan berkenaan. Macam rakyat tu datang ke premis kamu adalah untuk meminta bantuan, untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi walaupun bukan jabatan kamu, tetapi you adalah staff kerajaan, you mesti mengambil aduan itu, dia panjangkan. So memudahkan, itu adalah lebih kepada customer satisfaction. Jadi saya rasa sama juga macam tu. Kita sebagai satu pasukan untuk alat tuju kita adalah pembasmian kemiskinan. Kita baik daripada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, agensi berkaitan dan juga JLCs. Sama-sama kita teamwork untuk menyelesaikan, membantu rakyat kita untuk menyelesaikan masalah mereka.
3: YB, setakat ni lah YB, apa cabaran utama dalam usaha untuk membasmi kemiskinan ni dan bagaimana pula YB menangani masalah ni YB?
2: Cabaran tu memang besar. Okay. To tell you the truth, cabaran tu memang ada. Sebab kemiskinan seperti mana saya cakap tadi, dia very dimensi tau. Maksudnya dia berlainan. Mungkin hari ini lain, besok lain. Dan juga kemiskinan bandar tu different dengan kemiskinan luar bandar. Sebab kemiskinan bandar ni sangat penting, sebab kemiskinan luar bandar tu macam di kampung, contoh orang biasa, saya pun dulu orang kampung jugalah. At least kita di belakang rumah ada kangkung, ada paku pakis,
3: ada ayam,
2: ada buah-buahan, jambu dan sebagainya. Tapi bandar, carefully yang kita kena elaborate in detail, di mana mereka hidup dalam pangsapuri.
3: Semua kena beli YB.
2: Semua kena beli. Nak tanam cili pun susah, tak pasu.
3: Ruang kecil.
2: Jadi kalau kemiskinan bandar tu, kalau tak ada pembantuan daripada pihak yang tertentu, baik kerajaan, ADUN ataupun ahli majlis, PBT dan sebagainya, dia merumitkan lagi. Saya tak nak ada berlaku kelaparan sampai meninggal. Jangan, itu careful. Saya janji ataupun saya confirm, di mana kampung tu different sikit. Mereka takkan ke tahap itu. Jadi fokus kita mesti kepada lebih kepada kawasan bandar ni yang miskin bandar. Jangan kita anggap yang tinggal di PJ semua kaya. Tidak. Ada juga keluarga yang belum mungkin bersarapan lagi masa ini. Jadi saya minta tim kita, ketua kampung, PBT dan semua pihak, semua jentera kita turun padang, mendapatkan maklumat dan menyelesaikan perkara ini secara menyeluruh.
3: YB, setakat ini YB, adakah terdapatnya kejayaan dalam usaha pembasmian kemiskinan setakat ini YB?
2: Ada. Itu yang benda yang sangat penting sebenarnya. Sebenarnya saya berterima kasih kepada entire team lah, especially kepada UPEN, Unit Perancangan Negeri Selangor, PBT, Pejabat Daerah dan Tanah PDT, lembaga zakat, ICU, entire team, sebab kita telah mencapai miskin tegak yang sifar. Okay? Dan saya boleh dengan bangganya beritahu, semenjak saya mengamai lalih tugasan ini, kita sudah berjaya keluarkan sebanyak 63 ketua isi rumah. 63,000 63,000 ketua isi rumah keluar daripada kemampung kemiskinan dan juga miskin tegak. Maksudnya, ini adalah result. Sebab semua program itu result oriented. In the end, kalau you tak dapat result yang betul, maksudnya program itu mungkin kena redesign ataupun repack. Yeah? Saya percaya the entire team yang kita kerja as a pasukan, seperti mana saya cakap tadi, baik daripada agensi kerajaan negeri, persekutuan dan sebagainya, sasaran kita memang bagus. Dan pengarah ICU baru kita, Dato' Kidir pun memang turun padang, suka turun padang, dan dia pun membantu saya dalam pelbagai program. Jadi ini menunjukkan pasukan yang sangat mantap, yang sangat berdedikasi untuk menyelesaikan isu secara menyeluruh.
3: YB, sepanjang pelaksanaan rancangan Selangor pertama ini, YB, apakah pengajaran yang paling penting yang diperoleh kerajaan negeri dalam menangani isu kemiskinan secara lebih berkesan, YB? Ya,
2: betul, betul. Mm-hmm. Pengajaran yang paling penting dalam kemiskinan ini adalah tentang, actually, kemiskinan adalah, dia adalah seperti mana saya cakap tadi, dia multidimensi. Dia bukan satu, dia bukan dua. Dia melibatkan pelbagai elemen ataupun pelbagai faktor untuk menjadi sebuah keluarga itu miskin dan miskin tegak. Jadi kita mesti mengambil langkah-langkah untuk secara menyeluruh. Okey, contoh kita nak selesaikan A, bolehkah kita mengeluarkan mereka daripada keluarga miskin? Tidak. Kita juga perlu melihat keadaan rumah mereka, pendapatan mereka, pendidikan mereka dan sebagainya, kesihatan mereka. Jadi semua elemen itu sangat penting. Jadi apabila kita fokus secara menyeluruh, saya percaya bukan seorang boleh buat kerja itu. Sebab itu saya perlukan entire team saya dan peringkat persekutuan dan negeri. Kita sama-sama mereka benda ini, mendapatkan pelbagai bantuan daripada semua pihak untuk menyelesaikan perkara ini. Ya. Jadi the result, in the end, result itu penting. Jadi dia memberi satu kedudukan yang lebih bermaruah, pendapatan yang bermaruah ataupun yang lebih stabil, stabil dan tinggi. Jadi itulah, kalau kita tak perlu super duper, kita menjalankan apa yang kita telah buat selama ini, kita continue dengan this speed cukup, dan kita boleh menyelesaikan once and for all semua perkara ini. Tapi please take note, Sam, kemiskinan itu adalah bukan satu benda yang boleh selesaikan 100% dan selama-lamanya, tidak. Jadi kita perlu pantau. The monitoring system tu penting untuk kita sentiasa melihat rakyat kita, keluarga kita daripada saluran masjid, kuil ataupun sekolah. Mostly sekolah kita boleh tangkap sebab parent kadang-kadang budak tu tak makan. So cikgu tu, cikgu kaunseling boleh tahu, okay, anak ni tak makan, kenapa, you ada masalah apa? Parents tak kerja. You understand? Kalau kita pergi melalui saluran-saluran ni, saya rasa kita boleh detect isu dan kita boleh bantu mereka.
3: YB, tadi YB kata menerusi rancangan Selangor pertama fokus kepada peluang pekerjaan, kesihatan. Bagaimana pula dengan pelaksanaan bagi rancangan Selangor kedua? Apa sebenarnya yang ingin difokuskan ataupun ada pendekatan baru yang diberi penekanan dalam agenda pembasmian kemiskinan ini, YB?
2: Okay. Actually, area satu tu memang kita started baru satu program pertama. Kita telah mengupas in detail, kita telah menyelesaikan banyak isu. Tapi kepada RS2 ni, kalau kita cek balik di mana kita telah tertinggal ataupun elemen-elemen yang belum disentuh lagi, mungkin kita boleh memperkasakan lagi. Seperti kita dari aspek mobiliti sosial, peningkatan pendapatan di isi rumah, pembangunan bakat, kemahiran masa hadapan serta pengukuhan jaringan perlindungan sosial. Maksudnya sources yang ada pada anak muda kita, mungkin pelajar tu dia tak fokus pada pelajaran di sekolah, mungkin dia bakat dalam mechanical ataupun dalam dia lebih kepada penyanyi dan sebagainya, musician dan sebagainya. Jadi kita kena mencungkil bakar itu. Kita kena dapat info yang betul supaya kita tunjuk pelajar itu ataupun calon itu kepada apa yang dia suka, apa yang dia boleh buat. Supaya mereka boleh berjaya dalam kehidupan masing-masing. Itu adalah sangat pentinglah bagi saya.
3: YB, soalan terakhirlah YB. Apa harapan YB kepada rancangan Selangor pertama dan juga seterusnya kepada rancangan Selangor yang kedua yang akan dilaksanakan nanti?
2: Harapan saya adalah pertama, kita sebagai kerajaan, kita sebagai agensi, semua kita boleh reka. Kita boleh cipta benda tu. Tetapi pelaksanaan tu sangat penting. Pelaksanaan pun kita menggunakan agensi kerajaan juga seperti ahli majlis, ketua kampung dan sebagainya. Yang paling penting dalam usaha ni adalah pengguna. Iaitu the person itself and sendiri. Kalau kita membekalkan bantuan barangan, ya, contoh macam mesin menjahit ataupun pentol rumput dan sebagainya, you sebagai individu, you mesti ada hasrat untuk keluarkan diri kamu daripada kepompong kemiskinan ini. Jadi bantuan daripada kerajaan kamu dah dapat, tugasan kamu hari ini adalah untuk menggunapakai sebaik mungkin barangan itu untuk mencapai satu tahap yang diinginkan oleh kita semua. So kita sebagai apa tu seperti dalam poin saya tadi, kami sudah ajar untuk tangkap ikan. Saya tak akan bekalkan ikan. Ya, loceng dah bunyi ni. Loceng dah bunyi. Kena pergi juga. Tapi last, kami akan bekalkan maklumat dan education for you to come up. Kami tak akan memberi ikan semata-mata forever. Jadi you yourself kena bekerja keras, menimpa ilmu dan keluar daripada kubu-kubu kemiskinan. Itu sahaja daripada saya. Jumpa anda lain segmen Tertarik KPU. Terima kasih.
3: Baiklah, terima kasih YB atas perkongsian itu tadi. Dan kepada anda semua, diharapkan dengan perkongsian itu tadi dapat memberikan manfaat kepada anda, khususnya rakyat di negeri Selangor. Dan setakat ini saja daripada saya. Kembali kepada Hafiz dan juga Awan di Konti Selangor FM.
1: Baik, terima kasih. Ha, sahabat kita yang berada di Dewan Negeri Selangor bersama dengan tetamu kita YB Tuan Paparaidu, Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan Negeri Selangor. Loceng telah pun berbunyi di mana mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 akan bermula jam 10 pagi nanti. Dan jangan lupa juga nantikan perkongsian dari semasa ke semasa yang akan dikongsikan oleh rakan penyampai yang berada di Dewan Negeri. Betul. Untuk perkembangan terkini mesyuarat khas penggal keempat. Dan saya juga difahamkan hari ini merupakan hari yang terakhir untuk mesyuarat khas penggal keempat ini berlangsung, dan kita juga berada di jam yang terakhir, saat-saat akhir.
0: Dan pun di hujung-hujung tugas kami berdua.
1: Ya, sebelum kita serahkan tugas ini ke rakan yang seterusnya, temankan anda bermula jam 10 pagi hingga jam 3 petang menerusi Hello Selangor.
0: Dan kalau minggu lepas Hafiz cuti, InsyaAllah esok saya pula mula bercuti.
1: Cantik. Kan, gila-gila.
0: Gila-gila kan.
1: Saya dah pergi ke Mexico, awak pergi Canada pula.
0: Betul-betul.
1: Nak pergi ambil kesempatan untuk ambil vibe Piala Dunia FIFA 2026 kan. InsyaAllah esok saya akan kembali temankan anda bermula jam 6 pagi. Jaga diri, terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.
4: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan
1: Buletin 10 pagi. Buletin 10 pagi.
2: Antara tumpuan hari ini, program kerjaya Selangor mudahkan pemadanan kerja peluas akses kerjaya. Selangor teliti aspek kos pilih lokasi perasmian penutup SUKMA. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri memperuntukkan 1.5 juta ringgit bagi pelaksanaan program kerjaya Selangor untuk memudahkan pemadanan pekerjaan serta memperluas peluang kerjaya kepada individu yang kehilangan sumber pendapatan. Exco Pembasmian Kemiskinan V. Paparaidu berkata, berdasarkan data perkeso, sebanyak 12,355 kes kehilangan pekerjaan direkodkan sehingga 12 Jun lalu. Namun, 11,347 individu berjaya memperolehi pekerjaan. Dalam tempoh yang sama, terdapat 160,566 kekosongan jawatan ditawarkan, manakala 29,000 pencari kerja aktif sedang mencari peluang pekerjaan. Kerajaan Selangor akan

0: 3 petang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida. Seperti biasalah, Ida temankan anda dalam ruangan Hello Selangor hari ini 23 Jun 2026. Terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam Teh Tarik Kopi O. Jadi 5 jam ini Ida temankan anda 10 pagi hingga pukul 3 petang nanti. Nak lagu best, nak tahu info terkini juga mengenai Piala Dunia FIFA 2026 dan juga berita-berita terkini pastinya yang tepat dan sahih hanya di RTM, okay? Tapi sebelum tu kita nak layan dulu lagi ini daripada Elizabeth Tan, Semua Sudah. Dah sudah kan belum kerja? Kalau belum beres, belum sudah, sudah-sudahkan lah. Sampai-sampai tu layan Selangor FM.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Hendak terbang tiada sayap.
0: Maksudnya apa?
1: Ingin berbuat sesuatu tetapi tidak berdaya.
0: Contohnya?
1: Fardi ingin sekali menyertai acara lumba lari itu. Tetapi malangnya dia menghidap penyakit lelah. Begitulah nasib orang yang hendak terbang tiada sayap.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
4: Arun, bangunlah.
5: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Dahana. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah 10.22 minit pagi. Ida nak kongsikan dengan anda. Okey, biasanya kalau setiap hari memang Ida akan kongsikan untuk jualan ramah madan ni antara lokasi yang terlibat hari ini 23 Jun 2026. 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari di Don Morib, Dewan Orang Ramai Kancung Darat. Juga di Don Pandan, Jalan 38 Kampung Curas Baru, di Don Sungai Burung, Masjid Jami At-Tukar Parit 1 Sungai Sirih, di Don Jeram kediaman Ketua Kampung Bukit Hijau. Dan bagi sesi petang pula 3.30 petang hingga 6.30 petang di Don Sekincan, Masjid Jami Ul Huda Parit 7 Band 2, dan juga di Don Bukit Antarabangsa Pangsapuri UK. Indah dapatkan barangan yang lebih murah dari harga pasaran. Ini dia Mona Lisa, Selangor FM.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan terbaik.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang percintaan.
3: Hai, saya Amir Paul. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya fokus, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokok yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
4: Bukan sengaja aku menyakiti.
5: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Saya dengar Selangor FM tau.
3: Entry, one to jaga.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat. Kita ubi.

0: Segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 Gunung Baklang, Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baik, untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan mengenai cili kering. Jadi, pernah tak anda nak bersihkan cili kering tu, tapi itulah rasa renyah kan? Lepas tu takut cili kering tu tak bersih dengan betul. Tapi ini ada cara bersihkan cili kering dengan betul, habuk dan debu terus lesap. Okay? Di mana kalau seperti yang kita sedia maklumlah, cili kering adalah antara bahan dapur yang paling kerap digunakan dalam masakan seharian. Apa-apa pun kita memang banyak guna cili kering ni kan? Jadi sebelum menggunakannya untuk masak, anda perlu tahu cara bersihkan cili kering dengan betul. Walaupun cili kering tu nampak bersih pada luaran, tapi ada juga yang tak sedar sebenarnya masih ada kemungkinan ia mengandungi habuk dan kotoran halus sewaktu disimpan. Oleh itu, cara bersihkan cili kering tak boleh dilakukan secara sambil lewa. Bagi memastikan masakan lebih bersih dan selamat, cili kering perlu dicuci dengan cara yang betul sebelum digunakan. Yang pertama, gunting cili kering secara memanjang. Cara ini dapat membantu membuang lebihan biji dalam cili kering dan memastikan bahagian dalamnya lebih mudah dibersihkan. Yang kedua, rendam dan ramas dalam air suhu bilik, di mana ramai yang sering terlepas pandang lah. Tapi langkah ini sebenarnya sangat penting untuk menanggalkan habuk halus yang melekat serta melembutkan cili. Dan seterusnya, rebus selama 15 hingga 20 minit. Bagi memastikan cili kering selamat digunakan, wajib rebus dahulu. Rebusan membantu memastikan cili kering betul-betul bersih dan lembut untuk dimasak. Seterusnya, bilas dengan air bersih. Setelah anda dah siap rebus, anda perlu bilas dengan air bersih. Langkah ini untuk membuang sisa terakhir pada cili kering selepas proses merebus. Dan seterusnya, barulah kisar seperti biasa, di mana cili kering yang sudah bersih dan lembut boleh dijadikan pes sambal, kuah atau masakan lain. Jadi anda boleh kisar saja seperti biasa. Jadi semoga bermanfaat dalam Intai Dapur.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
2: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
3: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hey.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Zizan Razak dan juga Dina Nasir. Okey, selamat tinggal. Tapi Ida harapkan anda jangan tinggalkan Ida lah. Sebab Ida temankan anda sampai pukul 3 petang terus dengarkan Selangor FM. Okey, baik. Ida nak kongsikan dengan anda mengenai cerita tular mengenai seorang guru ni yang telah berkongsi di dalam grup WhatsApp nama pelajar yang gagal. Jadi, Rita Rudaini, seorang pelakon tanah air kita, tampil memberikan komen bahawa tak patut buat macam tu, tak patut kongsikan nama pelajar yang gagal dalam grup WhatsApp tu sebab macam-macam orang ada dalam tu. Jadi nak tahu kisah lebih lanjut, sebentar sahaja lagi. Ini dia drama band, cerita dia. Assalamualaikum.

0: Hello. Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada 7 loka empati. Okey, sekarang ini membawa kita ke pukul 11.22 minit pagi. Okey, jadi seperti yang Ida wawarkan kepada anda kan, Ida nak kongsikan mengenai kisah tular di mana seorang guru ini berkongsi nama pelajar yang gagal di WhatsApp group. Dan pelakon Rita Roda ini tampil memberikan komen bahawa tak patutlah buat macam tu kan. Jadi apa kisahnya ni, di mana perkongsian seorang pengguna baru-baru ini di aplikasi Threads mencetuskan perbincangan hangat dalam kalangan ibu bapa lah, apabila dia mengajukan soalan mengenai tindakan guru yang memasukkan nama pelajar gagal UPSA ke dalam kumpulan WhatsApp kelas. Dan menurutnya tindakan tersebut dilakukan dengan niat baik, iaitu untuk membantu pelajar tersebut sebut memperbaiki prestasi. Namun dia bertanya sama ada situasi itu dianggap memalukan ibu bapa atau sebaliknya memandangkan ia dikongsi dalam kumpulan yang turut disertai pelbagai pihak termasuk ibu bapa yang lain. Betul lah tu. Bila dalam WhatsApp group ni, lagi-lagi WhatsApp sekolah kan, pastinya bukan seorang dua lah dalam tu kan. Ada nama pun WhatsApp sekolah, WhatsApp kelas, macam-macam lah. Ibu bapa datang daripada pelbagai orang kata pelbagai peringkat kan, latar belakangnya. Jadi kita pun tak tahu kan. Jadi pelakon Rita Rudaini tampil memberikan pandangan dan turut memberikan pandangan lah mengenai isu berkenaan dengan menyatakan bahawa tindakan tersebut tidak wajar dilakukan secara terbuka dalam kumpulan WhatsApp yang melibatkan ramai pihak. Menurutnya, walaupun niat guru adalah untuk membantu pelajar, kaedah tersebut boleh mengundang kesan negatif termasuklah membuka ruang kepada perbincangan yang tidak sihat dalam kalangan ibu bapa dan juga pelajar yang lain. Dan dia menambah situasi seperti itu boleh menyebabkan isu diperkatakan di luar konteks asal sehingga memberi kesan kepada emosi pelajar dan ibu bapa. Dan menurut perkongsian itu lagi, tindakan memaparkan nama pelajar yang gagal secara terbuka dikhuatiri boleh menjejaskan maruah serta emosi pelajar terbabit. Okey. Dan menurutnya tak perlulah kebaikan kat mana. Dalam WhatsApp group tu macam-macam jenis orang ada. Nanti mulalah bergosip guru yang tidak sepatutnya berbuat gini, begini, tak fikir panjang ke. Dan benda macam ni boleh je terus mesej parent tersebut. Gaya macam ni bukan saja menjatuhkan maruah ibu ayah tapi guru juga, dan menjatuhkan maruah pelajar. Okey, tak ada sikit pun kebaikan. Jaga sikit kesihatan mental budak itu. Itu adalah pandangan daripada Rita Rudaini. Okay? Dan Rita turut berpandangan bahawa pendekatan lebih sesuai adalah dengan berkomunikasi secara terus kepada ibu bapa pelajar berkenaan secara peribadi bagi menjaga aib dan sensitiviti semua pihak. Dan isu ini turut membuka ruang perbincangan lebih luas mengenai kaedah komunikasi antara guru dan ibu bapa dalam era digital, khususnya melalui kumpulan WhatsApp kelas yang kini menjadi medium utama penyampaian maklumat. Ada yang berpendapat ia membantu ibu bapa lebih cakna terhadap prestasi anak, namun ada juga yang beranggapan ia perlu dikendalikan dengan lebih berhati-hati agar tidak memalukan mana-mana pihak. Okey, jadi dia macam inilah kan. Kalau kita nak berkongsi apa-apa pun, terutama sekali sekarang ini kan, bila kita berada di orang kata zaman penuh dengan teknologi kan, semuanya di hujung jari. Bukan saja kita nak malukan seseorang tu, bukan saja depan mata kan, bukan saja depan orang ramai yang memang boleh dilihat secara fizikal dan mata kasar, tetapi dalam dunia maya sekalipun, tanpa kita sedar kan, sebenarnya kadang-kadang memanglah tak nampak muka kan, kita tak kenal pun siapa, tapi kadang-kadang itu pun boleh orang kata membuka aib. Dan kita dah jatuhkan, mungkin kita dah tanpa kita sedar kita dah jatuhkan air muka seseorang lah. Betul lah tu. Dalam apa-apa keadaan sekalipun, kita kena tengok sesuai ke tidak ni kita nak kongsikan dalam WhatsApp group. Mungkin lebih manis ataupun lebih baik kalau kita terus WhatsApp secara personal kan. Kalau kita nak kongsikan maklumat-maklumat yang biasa, itu kita mungkin kita boleh kongsi dalam group. Tapi mungkin kalau keadaan seperti ini, tu kena lihat balik lah. Okay, jadi jom kita layan dulu lagu ini, Aku Maafkan Kamu. Selamat FM.
1: Yang atur, kamu lebih suci dari

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll. Cuma...
2: Boleh tolong tak?
1: Boleh.
2: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
1: Boleh.
2: Ini Elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
1: 100 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi, praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi, jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latihan industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM di 100.9 di Lembak Klang, Selangor FM pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, itu dia daripada Marsha Milan Bimbang. Okey, jadi sekarang ini kita nak teruskan dengan P. Lama. Pilih lagu mana? Dan sebagai penyanyinya, lagunya apa? Jom kita dengarkan sekarang.
1: Pilih lagu mana? P. Lama.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

0: Ya, itu dia Syidah, angkat kaki. Itulah kalau kita dah tak suka dengan seseorang tu ataupun dalam satu keadaan tu, kita angkat kaki je lah. Ya, orang dah tak hargai kita, kenapa kita nak stay lagi? Angkat kaki, move on, dan kita fokus kepada benda yang lebih menghargai kita. Okay, baiklah, sambil-sambil tu juga boleh terus undi untuk Pilama, okey? Mana yang terlepas tu, sebentar lagi Ida pendengarkan kepada anda. Tapi sebelum tu, Ida nak nak raikan juga antara yang hantarkan undian. Kita ada kat Ruby Pilama 1, kita ada kat Dayah. Wow, Dudu best, saya pilih nombor 2 lah. Okey, itu dia Dayah. Kita ada Mak Ngah, nak lock Pilama nombor 1. Juga kita ada Kak Liza. Selamat bertugas, terima kasih. Pilama 1, kau dipaksa, aku terpaksa, okey. Juga siapa ni, kita ada Raza. Raza pilih Pilama nombor 1 juga. Kita ada Wani, Pilama nombor 2. Teruskan undian anda sekarang, mana yang terlepas tu?
1: Lagu mana? Pilama.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

sampai mati. 12.06 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang mendengarkan Selangor FM ketika ini. Okey. Jadi sambil-sambil itu juga, sambil anda undi Pilama, boleh terus buat undian anda. Dan sekarang ini Ida nak kongsikan dengan anda mengenai Selangor teliti peluang kerja warga emas persediaan ke arah negeri menua. Di mana kerajaan Selangor sedang mengkaji mekanisme bersesuaian untuk membolehkan warga emas terus aktif bekerja selaras dengan persediaan negeri ke arah masyarakat menua. Dan menurut Esko Kebajikan Masyarakat Anfal Sari, langkah itu perlu mengambil kira aspek kebajikan golongan berkenaan di samping memastikan peluang pekerjaan dan kenaikan pangkat pekerja muda tidak terjejas. Okey. Di mana dalam pada itu beliau juga memaklumkan okey di mana kerajaan negeri turut meneliti terhadap cadangan untuk mewujudkan platform padanan penjagaan kanak-kanak atau child care matching platform, okey. Jadi terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nagore FM, pilihan tepat.
3: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
4: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

Itu dia lagu yang dinyanyikan semula oleh anak muda kita, Apex Tajuh dan Janji Kekasih. 12.21 minit tengah hari. Jadi sebentar lagi kita umumkanlah lagu mana yang menang untuk Pilama hasil undian daripada anda. Sabar ya, kita nak kira ni.

0: sampan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Henry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Polis entry, one to jaga. Huh?

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Hail Husaini dan juga Dayang Nur Faiza Haram. Okey, jadi sekarang ini 12.43 minit tengah hari. Selamat makan tengah hari juga untuk anda. Kan, mana yang nak keluar makan tengah hari tu ataupun menanti makan tengah hari lah nak rehat. Kan, ada yang kalau biasa rehat makan lepas tu mungkin nak nap sekejap. Power nap orang panggil dalam 10 minit macam tu. Lepas tu baru lah kembali segar nak sambung kembali tugasan. Sambil-sambil tu juga terus layan Selangor FM. Dan mungkin untuk mak-mak yang sedang kan berjuang memasak di rumah, lepas tu nak ambil anak juga sekolah, kan bila anak sekolah tu busy sikit lah sebabnya dah nak selesaikan untuk sesi sekolah pagi, ada juga sambung lagi sesi sekolah petang, lepas tu malam nanti nak hantar mengaji, tuition dan sebagainya. Teruslah menjadi seorang ibu yang kuat tanpa orang kata dan tidak mengenal erti penat dan lelah demi orang kata nak membesarkan anak-anak, kan. Ini dia Flow 88 Aqilah Selangor FM.

on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan I Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
4: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: layak menikmati subsidi sekaligus mengurangkan ketirisan dan penyeludupan bahan api tersebut. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Mat Hussein, Zawahir Abdullah, Muhammad Zakir Ramli dan Bustanul Arifin Muhammad Kamal.
1: Syukurlah dia turun ni. Sebab sebelum ni parut juga duk pakai hari-hari untuk kerja. Jadi rasa kalau turun ni alhamdulillah molek lah.
2: Turunkan kepada RM2.10 ni memang sangat-sangat lega lah. Maksudnya kos kita tu dah separuh turun lah. Walaupun dapat subsidi, tapi sebab penggunaan kita tu banyak. Jadi kita kerap menggunakan, jadi sangat-sangat membantu lah.
1: Banyak membantu saya mengurangkan beban kos sara hidup. Lebih pada separuh lah kalau kurangnya sebelum ni. Sebab sebelum ni dia lepak ya ni gitu ya. Lalu ni dua ya plus ni.
3: Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sebabnya kita bagi peniaga ni, kalau disi tu mahal, efek kepada barang tu. Saya rasa kalau disi pun kalau guna MyCard, saya rasa lebih efektif.
0: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kemalangan maut melibatkan pekerja penyelenggaraan di Kolam Menara Saujana 1, Kuala Selangor pada 16 Jun lalu. SPAN memaklumkan tindakan akan diambil terhadap operator atau kontraktor terlibat sekiranya didapati berlaku pelanggaran prosedur keselamatan atau ketidakpatuhan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Hasil siasatan rasmi dan laporan akhir oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan menentukan punca sebenar kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina, Perancis dan Norway mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas masing-masing mencatat kemenangan kedua dalam aksi kumpulan. Dalam kumpulan J, juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 menerusi 2 gol Lionel Messi. Sekaligus menyaksikan beliau muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 18 gol, meletakkan La Albi Celeste di kedudukan teratas dengan 6 mata. Sementara itu, dalam kumpulan I, Perancis membenam Iraq 3-0 hasil 2 gol Kylian Mbappe dan 1 jaringan Ousmane Dembele. Terdahulu perlawanan di Stadium Philadelphia terpaksa ditangguh lebih 2 jam akibat ribut kuat. Manakala Norway turut mengesahkan kemarahan kepusingan 32 terbaik selepas menewaskan Senegal 3-2. Erling Haaland muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol. Norway dan Perancis akan bertemu awal pagi Sabtu ini bagi menentukan juara kumpulan. Sementara itu, Kylian Mbappe meraihkan penampilan ke-100 bersama Les Blues dengan menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0. Menjadikan pemain berusia 27 tahun itu memiliki 16 gol ketinggalan 2 jaringan di belakang Lionel Messi dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia. Dalam satu lagi aksi kumpulan J, Algeria menang 2-1 ke atas Jordan di Stadium San Francisco Bay Area. Jordan terlebih dahulu mendahului menerusi Nizar Al-Rashdan pada minit ke-36 sebelum Algeria bangkit melalui jaringan Nadir Ben Bouali dan Amin Goudi. Kemenangan itu menghidupkan peluang The Greens untuk mara ke pusingan kalah mati. England tidak perlu gentar untuk berdepan mana-mana pasukan, khususnya dalam usaha menamatkan penantian 60 tahun menjulang Piala Dunia. Pemain tengah Arsenal, Declan Rice berkata, kejayaan menewaskan Croatia boleh dijadikan penanda aras. Meski berdepan kelemahan di benteng pertahanan, kemenangan ke atas Ghana akan mengesahkan tempat England ke pusingan 32 terakhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran bersetuju mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz bagi mengelakkan insiden dan salah faham di laluan perdagangan strategi itu. Ketua Perunding Iran, Muhammad Bagar Ghalibaf berkata persetujuan tersebut dicapai menerusi rundingan terbaru antara Tehran dengan Amerika Syarikat di Switzerland. Beliau turut mengesahkan proses pencairan aset Iran bernilai $12 bilion yang dibekukan sebelum ini telah dimuktamadkan. Dalam pada itu, Oman menegaskan komitmennya terhadap pelayaran selamat dan bebas charge di Selat Hormuz susulan rundingan dengan pegawai kanan Iran di Muscat. Menteri luarnya Badar Al-Busaidi berkata perbincangan bersama Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tertumpu kepada memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat khususnya berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Beliau menegaskan komitmen negaranya untuk memastikan pematuhan undang-undang antarabangsa serta kebebasan pelayaran di laluan perairan strategi itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 118. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 121. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 119.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Imran Ajmain, 1000 tahun lagi. Okey, baiklah. Sekarang ni tepat pukul 11, 29 minit tengah hari. Sebentar lagi kita akan ikuti mawadah. Untuk anda mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan. Teruskan kekal bersama dengan kami.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Mawaddah.
1: Okey, saya tanya tadi, iman bermanfaat atau tak bermanfaat? Okey, iman bermanfaat. Iman bermanfaat itu iman apa? Ikhtiar. Sedangkan rupanya iman yu'minuna bil ghaibi menyebabkan di sana akan ada dua bentuk iman, ada bentuk iman tu sendiri. Sedangkan iman tu maknanya apa dia tadi? Membenarkan. Apa yang benarkan? Empat perkara tadi. Allah. Tetapi bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Bermanfaat imanu bil ghaibi hanya apabila kita faham rupanya iman ada satu imanul ikhtiar. Dan lawan kepada imanul ikhtiar disebut sebagai imanul ya'as. Iman ya'asu. Alif lam ya hamzah sin. Ataupun disebut iman ittirar. Hamzah dad ta ra alif ra. Ittirar. Apabila kita memahami, sebab ini dibahaskan oleh ulama tauhid. Ya, so bila kita tengok ni, kita tengok apa kata ulama tauhid. Bila Allah kata alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan yang ghaib. Oh, saya tanya adakah dia bermanfaat? Ya, bermanfaat. Tetapi bermanfaat dia ada iman against masa. Iman ni dia hanya bermanfaat apabila dia berada pada masa ikhtiar. Maka sebab tu disebut iman bil ghaib adalah imanul ikhtiar. Okey. Apa maksud dia? Okey. Pernah tak dengar cerita Firaun? Bagaimana dia jadi pada dia di akhir hayat dia? Dia tenggelam dalam lautan. Apakah perkataan terakhir keluar daripada mulut dia? Amantu bi rabbil alamin. Aku beriman dengan Tuhan sekalian alam. Dengan Tuhan Bani Israel. Aku beriman. Nampak tak? Aman tu. Apa maksud aman? Saya tanya tadi, apa definisi iman? Makna dalam hati Fir'aun, bila dia kata, aman tu, aku beriman, bermaksud dia telah tasdik. Dia telah tasdik. Apa dia tasdik? Terhadap perkara ghaib. Apa tu? Rabb al-alamin, Tuhan sekalian alam. Baik. Soalannya, persoalannya, adakah iman tersebut bermanfaat? Nampak tak? Tadi kita kata, adakah iman bermanfaat? Ya, bermanfaat. Tetapi sekarang, saya tanya balik, adakah iman itu bermanfaat? Kenapa dia tidak bermanfaat? Sebab dia masuk pada iman al-ya'as. Ya? Pada imanul ya'as. Sekiranya iman dia itu berada pada imanul ikhtiar. Imanul ikhtiar, iman itu bermanfaat. Maknanya, bermanfaatlah iman itu untuk menyelamatkan dia daripada kemurkaan Allah. Baik, semua yang saya kasih sekalian. Jadi, imanul ikhtiar ni, ikhtiar ni daripada kalimah choice, pilihan. Ikhtiar. Sebab bila kita kata, ni kena ikhtiar ni, ya, dalam bahasa Melayu kan, ikhtiar mean dia ada choice. Ya? Ikhtiar. Ikhtiar ni asal kalimah baik, khair. Ikhtiar, orang itu mesti choice, mana yang baik. Ya, katalah diberikan pilihan kita, tentulah yang kita pilih 5-6 pilihan tu ialah mana paling baik. Okey, maka daripada ikhtiar itu, daripada khair datang ikhtiar, daripada ikhtiar datang istikharah. Sama je dia punya root dia, maknanya baik, ikhtiar, istikharah. Sebab tu kalau kita nak tak menyesal, kata Nabi, maka istikharahlah. Istikharahlah. Baik.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah. Semua yang saya kasih sekalian, jadi kita dapati bahawa iman itu bermanfaat ketika dia berada pada imanul ikhtiar. Imanul ya'as, ya'su bermaksud iman yang ketika tak ada harapan lagi dah. You have no choice. Ketika tidak ada harapan, maka iman itu tidak memberi manfaat. Maka sebab tu ulama sebut ada imanul ya'as. Dia beriman. Apa makna iman? Tasdik. Betul-betul dia percaya pada Allah. Tetapi dia berada pada keadaan imanul ya'as. Pada ketika itu, tak berguna. Dalam Quran kan Allah sebut, لا ينفعوا الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Dalam surat Sajdah. لا ينفعوا الذين, Allah gunakan kalimah لا ينفع, tidak berguna. لا ينفعوا الذين كفروا إيمانهم, orang kafir dulu dan iman mereka. Iman tu adalah ketika mereka pulang pada hari kiamat dan mereka tengok semua keadaan, maka pada ketika itu imannya tak berguna lagi. Jadi iman ni ada masa kepercayaan itu tidak berguna. Ikut masa. Ikut masa. Jadi sebab tu ada yang menyatakan bahawa sama ada dalam kategori imanul ya'as ataupun ittirar. Ittirar tu maknanya you have no choice. You kena lalu hak tu. Sebab you bukan pilih iman, nak beriman, kamu tidak ada pilihan. Dan sebab tu dalam tafsir pula, kalau kita tengok dalam tafsir Al-Qurtubi, bila dia menerangkan apa yang kita sedang bincangkan ini, dia berkata bahawa iman hanya bermanfaat ketika dia tu kekal menjadi ghaib. Tetapi indal mu'ayanah, lawan dia mu'ayanah, la yanfa'. Maknanya pengakuan iman itu tidak bermanfaat lagi. Indal mu'ayanah, macam contoh ketika seorang dalam keadaan dying. Baik, semua yang dikasih sekalian, okey, dia ada satu persoalan lain pula. Dia ada satu persoalan lain sebab takut nanti. Baik, sebab iman tidak bermanfaat ketika dying, die, inda al-mamat, ketika mati. Tetapi adakah bermanfaat ketika sakarat? Ketika sakarat, ya, inda al-naza', adakah bermanfaat? Khilaf nampak ulama daripada Kufah, daripada Basrah, mereka dah berkhilaf sekarang. Baik, semua yang dikasihkan, tak payah ragu-ragu. Saya takut nanti kita pun dah hujung-hujung dengan, tak berapa nak fokus, main tangkap macam tu, jadi salah faham kan? Baik, ketika nazak, iman masih bermanfaat. Disebabkan itulah kita disuruh untuk mengajarkan, mentalqinkan, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya? Cuma bila dia sampai nazak itu, sampai ke mana? Ke halkum, gar-garah. Kata Nabi, malam yugharghir, ketika nyawa telah sampai ke gharghirah, maka pada ketika itu dia dalam keadaan imanul ya'as. Dalam keadaan imanul ya'as, semua pintu taubat tertutup. Bila terbuka? Never. Sampai bila-bila pintu taubat kita ni hanya terbuka sekarang. Tetapi sampai ke gharghirah, dia akan tertutup dan tertutup, terpetri. Sampai bila-bila tak pernah akan terbuka. Sampai bila-bila. Forever. Tetapi sekarang, seluas langit. Langit tu masih tak berapa luas berbandingan penerimaan taubat dari Allah. Langit yang kita kata luas, tapi rahmat Allah, keampunan Allah lebih luas daripada langit. Tetapi once Allah mula tutup, Allah tak akan buka lagi dah. Saya baca, saya tengok kajian tentang neuro kan. Saya pun rasa Masya Allah. Kita kan belajar bahawa ketika seorang tu mati, dia akan diperlihatkan semua amal-amal yang telah dilakukan dalam hidup kan. Kita pernah dengar benda tu kan tersebut kan. Baik, saya sangat terkejut. Rupanya kajian neuro memberitahu bahawa perkara tersebut betul. Perkara tersebut betul.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia Wans Ahmad terus mencintaimu. Baiklah, sambil-sambil itu juga, ini mengenai kempen ataupun program Tahun Melawat Malaysia 2026 akan disusun semula ekoran konflik Asia Barat. Di mana kempen dan program Tahun Melawat Malaysia 2026 akan dikemas kini semula berikutan perkembangan geopolitik yang berlaku di Asia Barat sehingga menjejaskan perancangan asalnya. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Keng Sing berkata pihaknya memerlukan tempoh satu bulan ini atau lebih untuk menyusun kembali pelaksanaan VM 2026 yang sebelum ini sudah pun diumumkan dilanjutkan hingga penghujung 2027. Dan menurut beliau lagi, kita punya program ini sekarang kita ada ubah sikit lah berikutan konflik Asia Barat yang masih berlarutan. Okay, dalam sebulan ataupun sebelum setengah hari ini kita sedang ubah balik semula program Tahun Melawat Malaysia ataupun VM 2026. Selepas itu segala perancangan akan diumumkan kembali. Okey, dan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini memaklumkan mesyuarat Jawatan Kuasa Kebangsaan Indo VM 2026 bersetuju untuk pelaksanaan VM 2026 dilanjutkan hingga penghujung 2027. Layan dulu lagi ni.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Kau ni mahal.
4: Ha? Awak kita?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
6: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Okay,
6: can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, selamat sejahtera. Siapa melayanikan semangat tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Baiklah, sekarang ini kita nak beri laluan untuk lapor terus mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 2026. Kita bersama-sama dengan pelapor delegasi, Samsia Samsi, silakan.
11: Baiklah, terima kasih Ida. Di Konti Selangor FM, saya kini berada di bangunan Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2025. Dan sememangnya pada hari ini saya bersama dengan figura yang tidak asing lagi di Negeri Selangor, iaitu yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri selaku Datuk Menteri Besar Selangor. Apa khabar Datuk Seri?
12: Alhamdulillah, sehat.
11: Terima kasih Datuk Seri kerana sudi mengeluangkan masa bersama dengan Selangor FM pada hari ini. Datuk Seri, Jumaat lalu Datuk Seri telah membentangkan pakej pengukuhan daya tahan Selangor 2.0. Apakah objektif utama kerajaan negeri memperkenalkan pakej pengukuhan daya tahan Selangor ini, Datuk Seri?
12: Ya, sebagaimana fasa pertama yang telah kita bentangkan pada 16 hari bulan April 2026, fasa kedua adalah usaha kerajaan negeri untuk menyerap tekanan dan kesan daripada krisis bekalan sumber tenaga yang masih lagi berlaku akibat daripada situasi yang tidak menentu di rantau Asia Barat ataupun di Timur Tengah. Jadi beberapa langkah yang telah kita kemukakan, termasuk 15 yang telah kita kemukakan dalam sesi kali ini, adalah tambahan daripada 7 perkara yang telah kita kemukakan. So ketika 16 hari bulan April yang lalu, nilainya adalah lebih kurang 140 juta dan kali ini nilainya lebih daripada 200 juta yang telah kita senaraikan dalam usaha untuk kita memperkasakan rakyat di saat berdepan dengan ketidaktentuan ini. Ketidaktentuan ini dijangkakan akan berlanjutan paling awal sampai bulan November, tapi ramai menjangkakan mungkin akan berlarutan sampai Disember. Dan krisis bekalan ini akan menyebabkan peningkatan harga bekalan dan seterusnya juga akan meningkatkan harga-harga barang mentah serta perkhidmatan yang cukup signifikan kepada struktur ekonomi negeri. Jadi apa yang telah dikemukakan itu adalah untuk mempertahankan struktur ekonomi negeri dengan menyokong terutamanya kelompok-kelompok yang berdepan dengan masalah. Antaranya adalah pekerja. Sebab itu kalau kita lihat apa yang dikemukakan oleh pihak kerajaan negeri adalah program-program untuk reskilling dan upskilling. 20 juta kita kemukakan untuk latihan TVET. Dan juga sokongan kepada keusahawanan supaya mereka yang mungkin berdepan dengan kehilangan pekerjaan ataupun kekurangan gaji dalam pekerjaan boleh menceburkan diri dalam bidang keusahawanan dengan peruntukan yang besar. 6 juta untuk sektor agrotani dan selebihnya ada lebih kurang 10 hingga 15 juta kita kemukakan untuk sektor-sektor lain khususnya untuk industri kecil dan sederhana.
11: Datuk Sri, bagaimana kedua-dua fasa ini saling melengkapi dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa kini?
12: Dalam fasa pertama, kita menumpu kepada kelompok yang terus terkesan. Contohnya, mereka yang dibuang pekerjaan, kos sara hidup yang meningkat, kadar inflasi yang mungkin meningkat dengan sebab peningkatan harga barang. Sebab itu, dalam fasa pertama, nampaknya kita banyak memberikan subsidi. Makanan contohnya kepada mereka yang memerlukan. Kepada tambang bas supaya orang dapat menggunakan pengangkutan awam dan mengurangkan kos sehingga RM30, RM40 sebulan walaupun nilai itu agak kecil tapi mungkin akan membantu. RM100 untuk baucer kereta Selangor. Itu fasa pertama. Fasa kedua, sedikit sebanyak strategi kita adalah untuk menyokong industri-industri seperti sektor runcit. Jadi sektor runcit, sektor keusahawanan dan juga sektor pekerjaan dapat diperkukuhkan dengan beberapa langkah. Kita juga bukan hanya menumpu kepada bantuan langsung tetapi bantuan secara tidak langsung dengan pengumuman beasiswa sebanyak 17 juta. Tambahan daripada 17 juta sebelum ini, maknanya keseluruhan 34 juta yang akan dibukakan kerja negeri akan menyediakan ruang pendidikan yang lebih selesa walaupun mungkin ibu ayah ataupun keluarga berdepan dengan cabaran untuk menghantar anak ke universiti dan pendidikan ketiga termasuk teknikal dan vokasional. Jadi itu saling lengkap melengkapi, bukan hanya membantu mereka yang secara terus terkesan tetapi juga bagaimana ekosistem pekerjaan, ekosistem perniagaan terus mampu bertahan dan berdaya saing dikala ketidaktentuan ekonomi yang memberi kesan kepada kehidupan mereka.
11: Datuk Sri, mengenai pelaksanaan kedua-dua fasa ini, apakah cabaran terbesar kerajaan negeri menghadapi setakat ini?
12: Cabaran terbesar sudah pasti mengenal pasti data dan maklumat yang setepat mungkin dan itu kita bergantung dengan pendaftaran IKASIH sebagai contoh di bawah IKASIH, di bawah JKM dan juga Pejabat Pembangunan Persekutuan. Cabaran kedua adalah bagaimana impaknya kepada kehidupan mereka. Adakah setiap sen yang dibelanjakan itu mampu memberikan peluang

0: yang mungkin tak biasa dengan pengangkutan awam sebagai contoh. Sekarang akan digalakkan untuk terlibat dengan pengangkutan awam dan juga penggunaan sumber tenaga yang lestari dengan solar dan sumber-sumber tenaga baru. Ini semua perkara-perkara yang saya rasa semasa depan boleh dicapai dan kita ingin menjadikan platform ini ataupun suasana ini sebagai mempercepat proses kehidupan rakyat yang jauh lebih sustainable, yang lebih lestari dan juga di samping berdepan dengan isu immediate mereka iaitu isu pendapatan dan perbelanjaan.
1: Soalan terakhir, Datuk Sri, apakah harapan Datuk Sri terhadap pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa pertama dan juga fasa kedua?
0: Saya harap pakej ini mampu untuk meneruskan kebolehdayaan ataupun kebolehdayaan huni negeri Selangor sebagai sebuah negeri yang selesa kepada rakyat. Dan ini bukan hanya memerlukan kontribusi ataupun sumbangan kerajaan sebagaimana yang telah kita umumkan lebih daripada 300 juta sekarang. Tetapi juga bagaimana rakyat bertindak sebagai contoh pengangkutan awam, sebagai contoh penggunaan kemudahan untuk membuat recycle dan juga solar dan sebagainya yang kita umumkan rebate pengecualian cukai up sehingga 10%. Ini semua memerlukan kerjasama daripada rakyat dan sumbangan kerajaan ataupun kontribusi kerajaan bukanlah segala-galanya. Dia menjadi antara pemangkin untuk kita mencapai kesan ataupun mencapai usaha menyerap tekanan. Dan yang kedua, ia juga berupaya untuk mengubah cara hidup yang jauh lebih baik, lestari dan kita boleh berdepan dengan krisis seumpama ini di masa depan.
1: Baik, terima kasih Datuk Sri atas perkongsian itu tadi dan diharapkan dengan adanya pakej pengukuhan daya tahan Selangor ini dapat membantu rakyat di negeri Selangor lagi dalam menghadapi krisis ketidaktentuan ekonomi global dan juga konflik di Asia Barat. Dan untuk makluman anda, hari ini merupakan hari terakhir mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 diadakan setelah mesyuarat khas ini ditangguhkan ke satu tarikh yang baru. Dan saya kira itu saja perkongsian daripada saya. Kembali kepada Ida di Konti Selangor FM. Silakan Ida.
2: Terima kasih Samsia Samsi untuk laporannya. Okey, dan tadi secara eksklusifnya kita bersama-sama dengan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari bagi laporan terus mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 2026.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dia tu kan, macam lah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, seperti biasa kalau hari, setiap hari Selasa, kita ada Hello Selangor Air Nutrisi. Jadi dah tidak kesurangan di konti ketika ini kita bersama-sama dengan Dr. Muhammad Hadi Akbar Basri selaku pensyarah di Jabatan Sains Tanaman Fakulti Pertanian UPM. Assalamualaikum Doktor.
1: Assalamualaikum. Berkatuh.
0: Iya, selamat datang ke konti Selangor FM.
1: Yes. Saya kena menjemput ke konti pada hari ini.
0: Ya, baik Doktor. Untuk hari ini, Doktor akan berkongsi dengan pendengar mengenai agronomi pemacu keterjaminan makanan segera. Jadi sebelum tu kita nak tahu juga apakah itu agronomi dan peranannya dalam memastikan keterjaminan makanan negara pada masa kini.
1: Okay, terima kasih kerana soalan yang sangat baiklah. Mm-hmm. Jadi mungkin saya boleh berkongsi sedikit berkenaan dengan agronomi. Mm-hmm. Jika kita lihat apa itu agronomi, kan? Mm-hmm. Tak semua orang tahu apa itu agronomi, terutamanya kalau jika kita bukan dalam bidang pertanian.
0: Betul.
1: Agronomi ini adalah satu cabang ataupun mm-hmm. ilmu sains pertanian yang memberi tumpuan kepada pengurusan ataupun khidmat nasihat, mm-hmm. terutamanya dari segi pengurusan bahan tanaman, tanah, dan untuk menghasilkan hasil-hasil pertanian yang optimum, berkualiti dan juga lestari lah. Jadi dia merangkumi pelbagai aspek, contohnya dari segi pengurusan nutrien, kesegaran tanah, air tanaman, perosak dan sebagainya. Jadi dari segi konteks keterjaminan makanan negara, agronomi ini dia memainkan peranan yang sangat penting kerana ia membantu dari segi meningkatkan produktiviti tanaman makanan, seperti contohnya kelapa sawit, ada padi, jagung, sayuran dan juga buah-buahan yang lain lah. Jadi kalau kita lihat dengan semakin meningkatnya populasi pada ketika ini dari segi global dan juga negara, dan juga ditambah juga dengan semakin meningkatnya cabaran perubahan iklim dan juga ketidak ketentuan global ni, kita perlu menghasilkan lebih banyak lagi hasil-hasil pertanian ataupun makanan ni dengan menggunakan sumber yang terhad. Jadi kita lihat di sinilah peranan ilmu agronomi ataupun pengurusan agronomi ni dalam memastikan pengeluaran makanan yang mencukupi, berkualiti dan berterusan demi memenuhi keperluan rakyat lah. Jadi dalam erti kata lain, konteksnya agronomi ni dia sebetahu apabila turun di ladang, turun di kebun, apabila memerlukan khidmat nasihat, bantuan, terutamanya dari segi kebun kecil dan petani, dia boleh memberikan orang kata nasihat dan juga cadangan yang boleh membantu menyelesaikan masalah terutamanya yang dihadapi oleh kebun-kebun kecil dan juga petanilah di sawah dan sebagainya.
0: Okey, baik Doktor. Bagaimanakah penyelidikan agronomi membantu meningkatkan hasil tanaman secara mampan dan mesra alam?
1: Okey, penyelidikan agronomi ini dia banyak membantu menepasti tanaman ataupun amalan terbaik di ladang. Contoh, ataupun GAP lah, amalan pengurusan pertanian yang baik, untuk meningkatkan hasil tanaman tanpa menjejaskan alam sekitar. Contohnya, kita boleh ambil contoh, penyelidik dia akan membangunkan contoh seperti teknik penyelidikan pembajaan yang lebih tepat supaya nutrien diberikan mengikut keperluan tanaman dan juga tidak berlakulah pembajaran. Biasanya, kebiasaannya penyelidikan telah dibuat oleh penyelidik dan juga agronomi berdasarkan orang kata input-input sebelum ini. Jadi apabila hasil dapatan kajian tu akan disalurkan dan diterjemahkan kepada para petani supaya dia punya aplikasi adalah sesuai dan juga tidak merosakkan alam sekitar, dan dalam masa yang sama boleh meningkatkan hasil-hasil tanaman lah. Jadi selain daripada tu, pendidikan juga daripada agronomi ataupun pendidik ni dia membantu menghasilkan variety tanaman penyakit, tanaman yang lebih tahan penyakit, contohnya kemarau, banjir dan juga perosak lah. Teknologi seperti drone juga boleh membantu menyelesaikan pertanian untuk lebih tepat dan lebih efisien. Secara amnya, kita boleh katakan show ataupun agronomi ini dia akan menghasilkan dapatan kajian yang lebih efisien sebelum kita terjemahkan untuk kegunaan petani dan pesawah lah. Jadi matlamat utama pendidikan agronomi ini bukan sekadar dia meningkatkan hasil, tapi kita nak pastikan tanah yang digunakan kekal subur, sumber air terpelihara dan juga alam sekitarlah tidak terjejas dengan kita punya amalan pertanian untuk kegunaan generasi-generasi akan datang.
0: Okey, baik. Doktor, kita berada seketika. Sementara lagi kita sambung lagi untuk Hello Selangor Air Nutrisi.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baik doktor, sebelum kita nak teruskan dengan kita punya Hello Selangor Air Nutrisi ni, Ida tak nak ketinggalan lah untuk tanya doktor. Sebab sekarang ni doktor, kita tengah demam Piala Dunia FIFA 2026 kan doktor kan?
1: Ya betul.
0: Dan Ida pasti doktor juga tidak terkecuali untuk ikuti perlawanan Piala Dunia 2026 ini. Soalan Ida, okay, doktor sokong tim mana?
1: Saya sokong England.
0: England, wow. Okay, dan tadi doktor cakap dengan Ida tau, bila Ida tanya tu, doktor kata tim yang doktor sokong ni esok akan perlawanan tim ni kan? Betul kan doktor kan?
1: Betul, esok dia akan main pada pukul 4 pagi.
0: Wow.
1: Lawan Ghana.
0: Okay, jangan lupa. Okay, kalau doktor sendiri dah bagi tahu pukul 4 pagi tu, jangan lupa doktor. Dan semua yang sedang dengar Selangor FM ketika ini, untuk tonton siaran langsung di RTM. Okay, doktor. Dan untuk makluman, RTM merupakan penyiar rasmi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Betul. Dan jangan lupa tonton di RTM Click
0: sebab tadi doktor cakap dengan Ida tau, doktor tonton dekat RTM Click, doktor support RTM kan.
1: Betul.
0: Wow, kita rasa bangga tau kalau kita jumpa ataupun tetamu sendiri, tetamu yang datang ke konti ni pun kata sokong, setiasa support RTM. Okay, jadi sebelum tu nak tanya juga satu soalan lagi doktor. Prediction doktor untuk Piala Dunia 2026 ni.
1: Okay, prediction saya untuk final,
0: Mungkin yang masuk top 3 ke ataupun tim mana yang doktor rasa macam kuat lah nak lawan sampai ke final tu?
1: Okay, saya predict Argentina dan England.
0: Okay, kita tengok. kalau betul ni kita roja doktor terus. Okay, baik doktor. Seronok pula nak borak pasal bola. Okay, tapi jangan lupa juga sekarang ini kita nak teruskan dengan topik kita untuk petang ni, agronomi pemacu keterjaminan makanan negara. Terima kasih doktor sebelum tu kongsi keterujaan tengok bola doktor. Okay, bulan bulan Sinergi Putra 2026 membawa fokus kepada keterjaminan makanan dan kesihatan planet. Okey, dari sudut agronomi, bagaimana pendekatan ini dapat memperkukuh peranan UPM dalam memastikan sektor pertanian negara lebih mampan dan berdaya tahan, doktor?
1: Okey, baiklah. Sebagai universiti yang menerjui bidang pertanian negara, jadi UPM ni memainkan peranan penting dalam menghasilkan pendidikan, inovasi pendidikan dan juga modal insan yang berkualiti lah. Jadi fokus bulan Sinergi Putra 2026 ni, dilihat salah satu menyahut keterjaminan makanan dan kesihatan planet yang sangat bertepatan dengan cabaran global pada masa kini.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita lihat dari sudut ekonomi, pendekatan ini kita menggalakkan pembangunan sistem pertanian supaya lebih cekap, rendah karbon dan juga mesra alam lah. Jadi kalau UPM ni bukan sahaja menjalankan pendidikan berkaitan dengan pendekatan tanaman, di UPM juga kita akan turut memberi perhatian kepada aspek pemulihan tanah, pendekatan tanah, pengurangan pelepasan gas rumah hijau, GHG lah, dan juga penggunaan sumber secara efisien, terutamanya dari segi pengurusan sisa pertanian. Jadi kalau untuk makluman lah, di UPM bukan sahaja di fakulti ataupun institusi kita akan menjalankan aktiviti ataupun berkaitan dengan pertanian.
0: Okay.
1: Untuk makluman di UPM juga, ilmu-ilmu pertanian ni juga turut dijalankan di kolej-kolej kediaman lah, pelajar. Di mana di kolej ni pelajar-pelajar didedahkan dengan aktiviti pertanian lestari, contohnya penanaman buah naga, buah jagung kan, dan juga penghasilan kompos secara organik daripada pelajar itu sendiri, dan juga peternakan ayam dan ikan lah. Jadi ini akan menghasilkan satu ekosistem lestari, orang kata menyahut lah seruan keterjaminan makanan negara. Jadi kalau nak tahu juga, di UPM ada apa namanya, diperkenalkan menu kasih siswa.
0: Kasih siswa, wow.
1: Menu ni berharga RM5. Mana dapat RM5 sekarang kan?
0: Betul. RM5 tu kadang-kadang doktor dapat nasi je doktor.
1: Yang ini dia lengkap dengan
0: lauk semua.
1: Serat, karbohidrat dan protein.
0: Okay.
1: Jadi kalau orang kata nak mencuba, bolehlah datang ke UPM untuk cuba makanan menu ramah.
0: Okay. RM5
1: je lah. Jadi balik pada soalan tadi. Aha. Jadi melalui kerjasama antara universiti, industri, industri kerajaan dan juga komuniti tadi, uh-huh, hasil pendidikan ini kita boleh terjebahkan kepada amalan sebenarlah di lapangan untuk penggunaan di pesawah dan perkebun, bagi pastikan sektor pertanian negara kita lebih berdaya tahan menghadapi perubahan iklim, climate change yang ini berlakunya, mungkin akan berlakunya El Nino, dan ketidaktentuan ekonomi global. Jadi itulah dia punya impak yang kita akan cuba jawablah.
0: Alright. Okay, baik doktor. Teknologi pertanian pintar semakin berkembang. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana inovasi agronomi ini boleh membantu para petani kita.
1: Okay, hasil-hasil pendidikan daripada agronomi ini, kalau kita lihat pada hari ini, teknologi pertanian pintar ni dia telah mengubah cara kita menguruskan ladang, menguruskan kebun, dan sawah dan sebagainya. Sebagai contoh, penggunaan drone sekarang ni dah orang kata telah dipertingkatkan, telah dihebatkan, di mana membolehkan petani dia memantau kesihatan tanaman, kesuburan pokok, juga mengesan serangan penyakit dan juga menjalankan semburan dengan lebih efisien lah. Selain tu, kalau kita lihat daripada segi pertanian pintar ni, ada penggunaan seperti sensor tanah dan sistem Internet of Things, IoT, boleh mengukur kelembapan tanah, suhu dan juga status nutrien secara live lah, secara masa nyata. Di mana data yang tadi yang dikumpul ni akan digunakan oleh agronomi untuk kita bagi memberikan khidmat nasihat dan show kepada kebun-kebun dan pesawah ni bagaimana dia nak menyelesaikan masalah yang dia hadapi, dan juga boleh meningkatkan hasil pertanian dia di seterusnya lah, terutamanya berkaitan dengan aspek perbajaan dan juga pengairan. Okay, kalau kita lihat pada zaman sekarang, teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dengan adanya contohnya menggunakan phone saja, kita tengok di ladang mungkin ada simptom pokok yang kita tak pasti kan, mungkin dari segi yang kita tak pasti apakah simptomnya, kita menggunakan phone saja kita boleh detect. Okay, contohnya ini mungkin kekurangan sumber nutrien, nitrogen ke phosphorus. So this is berkembang, berapa kata berkembang ini pertanian di zaman sekarang lah. Okay, yang ni paling penting, dan masih sama juga ekonomi ni, turun ladang, dia boleh berkongsi baklubat ni dengan petani lah. So kita bantu petani dia punya, orang kata dia punya aim lah, targetnya.
0: Okay. Baik doktor, kita berehat seketika, kita sambung lagi selepas ini dalam Hello Selangor Air Nutrisi.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baik doktor. Ha, bila kita dengar lagu ni doktor eh, dia punya vibe bola tu. Ha, seronok borak dengan doktor ni sebab doktor betul-betul minat bola tau. Ha, jadi bila orang minat bola ni, nampaklah cara doktor berkongsi tu tahu dah banyak betul apa cerita-cerita mengenai bola ni. Tapi kita nak selesaikan dulu kita punya topik petang ni doktor. Jadi saya nak tahu juga doktor, bagaimanakah generasi muda boleh melihat bidang agronomi ini sebagai kejayaan yang relevan lah, moden dan berpotensi tinggi. Mungkin sekarang ni lagi-lagi Gen Z kan doktor, kita nak tarik mereka dalam bidang pertanian lah khususnya ni. Bagaimana doktor?
1: Okey. Salah satu soalan yang sangat kata berkait rapat dengan generasi kita masa inilah.
0: Betul.
1: Jika kalau kita lihat, ramai masih beranggapan bahawa pertanian ni hanya melibatkan kerja di kebun ataupun di sawah lah. Tapi hakikatnya agronomi pada hari ini dia banyak melibatkan ataupun merupakan bidang yang sangat moden dah. Dia dah betul transform dan berasaskan teknologi. Itu tadi yang saya share kan. Kita ambil gambar pun dah dapat tahu simptom apa ke. Jadi kalau kita lihat dari segi graduan, graduan ekonomi agronomi sekarang ni berpeluang bekerja sebagai pegawai pertanian.
0: Okay.
1: Ekonomis, penyelidik, researcher, perunding pertanian sebagai consultant. Dan juga boleh bekerja pun dalam usahawan agro kan. Desain bila itu, pakar teknologi pertanian, penganalisis data pertanian. Dan banyak lagi lah yang ada di pasaran ketika ini. Jadi, selain daripada itu, penggunaan drone, AI, robotik dan teknologi digital menjadikan sektor pertanian ketika ini semakin menarik kalau ikutkan kepada generasi muda lah. Kalau dia ambil tahu bacaan nak, mungkin akan lebih boleh menarik lagi ramai jenis muda untuk berkecimpung dalam kejayaan ni lah. Jadi kalau dari segi dalam era keterjaminan makanan global ni, keperluan tenaga pakar agronomi ni, saya nampak dia akan lebih tu meningkat lah. Okay. Jadi kenapa bidang ni kalau kita lihat dia akan menawarkan peluang kejayaan yang luas. Ini tadi semalam kan, bukan setakat di kebun. Dia lebih kepada berdasarkan fakta, berdasarkan data, dia akan berkongsi dan juga akan memberikan khidmat nasihat dan konsultasi kepada terutamanya di petani, pekebun dan juga yang menjalankan aktiviti pertanian lah. Dan juga sahaja untuk berkongsi lah. Saya sebelum berkhidmat sebagai pesara akademik, saya juga daripada industri sebagai ekonomi. So saya banyak melihat orang kata banyaklah orang kata merantau, menimba pengalaman, melihat situasi yang orang kata hands on, problem solving. Tapi untuk sampai ke tahap tu, kita perlu orang kata ada ilmu lah, ilmu betul, ekonomi betul. Ada kita punya knowledge, data dan juga akan diterjemahkan berkongsi kepada para petani. Yang ni yang kita, orang kata, saya boleh kata sebagai macam biasa ada doktor perubatan, kita ada doktor pertanian. Itulah dia punya orang kata mudah untuk kita describe lah.
0: Yelah, doktor, lebih menarik sebenarnya. Kita bila kita bercerita mengenai dalam bidang agronomi ni kan, seperti doktor sebelum ni banyak turun lapangan kan. Bila dah banyak pengalaman, boleh mengajar pula. Jangan risaukan, boleh jadi pensyara pula kan. Okey, baik. Apakah mesej penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai kepentingan sektor agronomi terhadap kehidupan harian kita, doktor?
1: Jadi mesej yang ingin saya sampaikan lah, iaitu setiap makanan yang kalau kita lihat yang berada di atas meja kita pada hari ini adalah bermula daripada usaha dalam sektor pertanian. Jadi ekonomi memainkan peranan penting dalam memastikan makanan yang kita ada ataupun nikmati setiap hari ini sentiasa mencukupi lah dan juga selamat dan berkualiti. So dia adalah satu orang kata sinergi between untuk menghasilkan makanan dan juga kerjasama antara orang kata yang di lapangan. Jadi masyarakat, saya menyuruhlah memahami, supaya memahami bahawa keterjaminan makanan ni bukan hanya terdapat pada kita letakkan kepada petani, kita letakkan dan juga kebun, tapi
0: kita
1: ia adalah terdapat bersama. Okay, ya, semualah. Jadi kita perlu menghargai sumber makanan ni dan juga kalau boleh elakkanlah ataupun kuranglah pembaziran dan kita menyokong pembangunan sektor pertanian negara. Jadi pada masa yang sama, saya menyuruhlah kita perlu memberi penghargaan juga kepada pengusaha ladang, petani, penyelidik, pemain industri, agensi dan juga semua pihak lah yang terlibat dalam rantaian makanan ataupun food chain. Jadi kalau terlihat tanpa ekonomi dan pertanian yang mampan tadi, mungkin sukarlah untuk kita menjamin bekalan makanan dan kesejahteraan generasi masa hadapan. Okay. Bayangkan kalau satu hari tak ada sumber makanan,
0: macam mana?
1: Macam mana kan? Mungkin ada, mungkin adakah yang makanan yang sihat ataupun berkualiti?
0: Itu yang kita nak juga, doktor nak. Kan? Bukan semata-mata ada makanan, tapi kita nak makanan tu sihat, bersih dan selamat untuk kita.
1: Jadi saya menyerulah, marilah kita bersama-sama menyokong usaha ke arah pertanian lestari, okay, demi keterjaminan makanan, kesejahteraan rakyat dan juga kesihatan planet yang kita kongsi bersama.
0: Ya, okey. Jadi kalau kita lihat sekarang ini pun daripada pihak kerajaan, doktor sendiri kan pun banyak tekankan mengenai keterjaminan makanan ni. Jadi bab kata doktor tadi, bukan tanggungjawab ini bukan daripada pihak kerajaan ataupun daripada pihak UPM kan dan sebagainya, tapi kita sebagai masyarakat pun kena sama-sama menyokong dan melihat perkara ini sebagai, orang kata, benda yang penting lah untuk kita ambil tahu, doktor.
1: Betul.
0: Terima kasih doktor sekali lagi untuk sesi temubual petang ini kepada Dr. Muhammad Hadi Akbar Basri selaku pensyarah Jabatan Sains Tanaman Fakulti Pertanian daripada UPM. Terima kasih doktor.
1: Sama-sama.
0: Okay, doktor, nanti prediction doktor tadi Argentina lawan England. Betul kan tadi?
1: England lawan Ghana.
0: England lawan Ghana. Tapi prediction doktor, mereka akan bertembung kan, Argentina dengan England tadi kan doktor?
1: Final.
0: Itu prediction untuk final. Tapi esok, jangan lupa England menentang Ghana. Okey, pada pukul 4 pagi di RTM Klik dan juga TV. Okey, terima kasih banyak-banyak doktor. Baik, untuk anda terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Adira Suhaimi, sayang orang sama. Jadi membawa kita sekarang ini ke pukul 2.49 minit petang. Jadi maka dengan ini alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk Hello Selangor. Okey, jadi selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. Jangan lupa untuk anda menyokong ataupun menonton Piala Dunia FIFA 2026. Okey, kalau tetamu kita sebentar tadi menyokong pasukan England. Jadi kalau England, esok England akan menentang tim Ghana. Okey, jadi anda juga boleh tonton secara langsung di RTM Click ataupun TV. Okey, RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi dah undur diri, untuk anda jaga diri, jaga kesihatan, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama. Assalamualaikum. Bye-bye.

Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke nada suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di panas masa. Set My

0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
1: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak. Segmen

Okey, kita dapat masuk untuk PM Lokal. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Macam biasa dalam PM Lokal ini, 5 jam anda bersama dengan Cempaka sampailah pukul 8 malam nanti. Dan untuk yang tengah memandu, Cempaka doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan. Hati-hati di jalan raya, okey? Jangan lupa pakai tali pinggan keledar, okey? Apapun yang sedang anda lakukan sekarang ini, semoga hari ini membawa banyak perkara yang baik buat kita semua, okey? Tadi Ida dah pun selesai dalam Hello Selangor, okey? Jom layan dahulu lagu Masih Terselah Ayumu.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: habis nafasku yang terakhir. Masih ku cinta, karena ku pasti kau tiada pengganti.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, bekerja dengan pergerakan Zoomerverse ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. DM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: On tak on.
1: Ya, on tak on hari ini, okay? Pemergian ibu pada usia yang masih muda sememangnya satu kehilangan yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Namun lebih menyedihkan apabila kesedihan itu dijadikan bahan gurauan oleh orang lain. Dan itulah yang diluahkan oleh seorang pelajar tingkatan 3 yang mengakui sering menjadi mangsa ejekan rakan-rakan kerana ibunya telah meninggal dunia, okay? Dan menurut remaja berusia 15 tahun itu, ada rakan yang menjadikan pemergian ibunya sebagai bahan lawak dan sindiran sehingga membuatkan dia terasa tertekan serta sering menangis pada waktu malam. Dan katanya lagi, dia sudah cuba abaikan segala ejekan tersebut, tapi katanya semakin lama semakin sukar untuk ditahan kerana ia memberi kesan kepada emosinya. Jadi luahan itu mendapat perhatian ramai warga maya yang rata-ratanya bersimpati dan mengecam tindakan segelintir individu yang sanggup menjadikan isu kehilangan ibu sebagai bahan jenaka. Ramai juga turut mengingatkan bahawa kata-kata yang dianggap gurauan oleh sesetengah pihak boleh meninggalkan luka yang mendalam kepada individu yang sedang berdepan dengan kehilangan. Kadang-kadang apa yang kita anggap sekadar bergurau mungkin menjadi beban yang dipikul oleh seseorang dalam diam, kan? Sebab itu, empati dan hormat terhadap perasaan orang lain amat penting dalam setiap pergaulan.
0: On tak on, bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita

0: Okey, balik lagi dengan lagu dari Def Gap C dengan lagunya Merah. Okey, sekarang 3.40 minit petang. Kembali bersama saya, Cempaka Temankan Anda. Okey, dan kita dah pun masuk untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini dua buah lagu daripada penyanyi Intan Sarafina khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama.

0: Berkanda. Muzik Berkanda, Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 5 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, 7,387 pesawat Selangor terima bantuan RM500. Kerajaan negeri terbuka tambah kedai tempatan sebagai vendor baucer Kitar Selangor. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 4 petang dimulakan dengan laporan sidang Dewan Khas Negeri Selangor bersama Zanariah Zainal Abidin.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 444. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 446. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 444.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Patutlah hidup aku berselera, aku tak berkena.
0: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
2: Patutlah hidup aku jadi kelam kambut, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

0: buat relax tu. Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Kasi buat apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
4: Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Okey, baiklah, itu dia Mega baru saja berlalu. Bayangan gurauan, okey. Sekarang 4.21 minit petang, kita dah pun berada di jam kedua dalam PM Lokal bersama saya Cempaka Temakan Anda, okey. Dan ini ada satu perkongsian tentang persiapan menjelang SUKMA 2026. Ada satu cadangan menarik yang sedang dipertimbangkan oleh Kerajaan Selangor, iaitu penggunaan kenderaan elektrik atau EV untuk urusan logistik dan pengangkutan sepanjang temasya itu berlangsung, di mana Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata perkara ini masih dalam penelitian kerana ada beberapa aspek yang perlu dilihat terlebih dahulu, dan antaranya katanya soal kemudahan pengecasan EV, sokongan teknikal serta kemampuan untuk meliputi lokasi pertandingan yang akan berlangsung di beberapa daerah seluruh Selangor. Kalau dilaksanakan, katanya penggunaan kenderaan elektrik ini bukan sahaja dilihat lebih mesra alam, malah berpotensi membantu mengurangkan kos operasi dalam jangka masa panjang. Namun, buat masa ini katanya Kerajaan Selangor masih lagi menilai kesesuaian pelaksanaannya kerana urusan penajaan dan pembekalan kenderaan rasmi SUKMA 2026 masih belum dimuktamadkan. Okay? Layan dahulu lagu Gloria Gaynor, I Will Survive, Selangor FM.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazril, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
3: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
4: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku pengurus kanan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan

0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi, Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Ambil tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam ambil tangan ni. Ada seringgit dua je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu, ha?
1: Peragut tu bukan tahu dalam ambil tangan Kak Chah tu ada duit ke hilang. Bahaya, Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.
3: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
4: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
3: Patutlah hidup aku jadi kelam kampur, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
4: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: 9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Loco. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

Okey, baiklah, selamat menunaikan solat fardu asar sebentar tadi pada jam 4.44 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, dan selepas ini kita akan ikuti berita utama 5 petang dan HIDS, dan sekarang 4.53 minit petang. Dan terima kasih juga yang menyapa Cempaka di WhatsApp Cikgu Noli di Beheran Station Tanjung Malim Perak. Terima kasih, katanya, hai Cempaka, selamat petang, selamat berkonti. Itu je nak cakap. Sabar je lah. Apapun, terima kasih Cikgu Noli. Katanya cuaca lit-lit petang ini kan. Okey, baiklah, jom layan dah.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel, sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah Budi Diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA diperluas menerus

0: 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq, Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal, Roberto Martinez. Boleh menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan runding. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bertemankan Cempaka di jam ketiga dalam PM Lokal. Dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air setahari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Zulhairi, seorang peniaga nasi lemak jalanan. Assalamualaikum.
1: Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Hai, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, kita mulakan dulu. Boleh cerita sikit tentang diri anda?
1: Okey, saya Zulhairi. Mm-mm. Dan saya mewakili perniagaan keluarga kami. Mm-mm. Yang mengusahakan nasi lemak jalanan. Mm-mm. Perniagaan ini diusahakan bersama keluarga dan kami menyediakan nasi lemak dengan resepi yang telah menjadi identiti keluarga kami sejak sekian lama.
0: Kiranya trademark peniaga nasi lemak jalanan.
1: Betul.
0: Kenapa letak nasi lemak jalanan, Zulhairi?
1: Sebab kita orang memang niaga dekat betul-betul tepi jalan. So memang easy access lah untuk orang.
0: Faham. Jadi dah berapa lama sebenarnya Zulhairi berniaga nasi lemak ni?
1: Okey, kami niaga nasi lemak bermula daripada tahun 2023. Mm-mm. Tapi sebelum tu kami memang dah ada dalam bidang makanan ni daripada 2014 lagi.
0: Okey, mungkin ada cerita menarik di sebaliknya?
1: Kenapa tercetus idea untuk jual nasi lemak ni? Sebab dulu kami ada restoran. Dan restoran kami menyediakan sarapan pagi. So memang nasi lemak ni adalah antara main menu kita lah. Menu killer kita. Orang akan datang cari nasi lemak kita.
0: Okey, kiranya awak berniaga ni pagi ke ataupun malam?
1: Kita berniaga start daripada pukul 5 petang sampai 10 malam.
0: Okey, petang sampai malam lah.
1: Betul.
0: Okey, baiklah. Jadi sebelum mula berniaga ni, orang kata memang dah biasa memasak ke atau memang ada pengalaman dalam bidang makanan ni?
1: Betul. Keluarga saya memang dah terlibat lama dah dalam bidang makanan ni daripada 13 tahun yang lepas. Kami mula daripada berniaga kecil-kecilan dan sekarang pun kami masih meneruskan lagi dengan nasi lemak dan juga catering.
0: Baik, faham. Jadi kalau orang nak datang cuba nasi lemak Zulhairi ni kan, apa yang istimewa atau yang membezakan nasi lemak Zulhairi ni lain daripada orang lain?
1: Okay, nasi lemak kita ni, kita menggunakan resepi turun-temurun lah. Memang resepi ni dah lama dah ibu dan ayah saya yang guna pakai hingga sekarang. Mm-mm. Dan yang paling istimewa sekali, kami menyediakan lebih daripada 10 lauk. So, banyak. Pilihan lauk tu memang banyak. Dia jadi nasi lemak aneka lauk kat situ.
0: Zulhairi, tolong tak kat dapur?
1: Mestilah saya masak nasi je.
0: Masak nasi je, eh? Jadi biasanya memang semua golongan kan, pelajar, orang di pejabat, beli nasi lemak ni kan?
1: Betul, jadi, Alhamdulillah.
0: Jadi setakat ni macam mana sambutan pelanggan, Zulhairi?
1: Alhamdulillah, pelanggan kami terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat lah. Mm-hmm. Ada pelajar, pekerja dan keluarga-keluarga. Masyarakat setempat pun semua akan datang kat situ lah beli.
0: Ada tak pelanggan yang selalu datang?
1: Kami memang akan ada regular customer. Boleh katakan selang 2 hari sekali dia mesti akan datang.
0: Dah tahulah dia nak makan apa, makan apa.
1: Sebelum dia datang tu kita nampak
0: dah
1: jumpa dia. Dah tahu dah ni.
0: Baik. Okey Zulhairi, kita nak berehat sekejap boleh?
1: Okey.
0: Okey, kita layan dulu lagu Police Entry Elizabeth Tan Selangor FM.

0: Lipu.
1: Okey, baiklah, sekarang 5.22 minit petang dan kita masih lagi dalam segmen Based on A. Dan petang ini kita bersama dengan Zul Hairi, seorang peniaga nasi lemak jalanan. Okey, Zul.
2: Okey.
1: Boleh ke panggil Zul ni?
2: Boleh.
1: Zul, setakat ini memang satu lokasi je ke macam mana, Zul?
2: Okay, buat masa sekarang kita masih ada satu lokasi saja.
1: Di mana?
2: Di Puncak Alam.
1: Okey.
2: So insyaAllah dalam masa yang terdekat kita cuba untuk kembangkan lagi bisnes kita supaya lagi ramai boleh rasa lagi masakan yang sedap daripada mak dan ayah saya ni.
1: Ya, selalunya masakan orang tua ni sedap tu, air tangan je tu.
2: Betul.
1: Jadi buka 5 petang sampai pukul 10 malam. Pernah ke habis awal?
2: Rekod kami pernah buka pukul 5 dan pukul 7 dah habis.
1: Wow. Cepatnya.
2: Selama 2 jam je
1: goreng pisang.
2: Bila customer datang tu pun semua kita terpaksa untuk reject lah kan. Cakap, oh minta maaf dah habis. Semua.
1: Faham. Jadi dalam berniaga makanan ni kan, Zul, mesti orang kata ada cabaran tersendiri. Mungkin ada cabaran paling besar yang pernah Zul lalui.
2: Okay, sebagai peniaga kecil yang berniaga di tepi jalan ni, of course lah cabaran utama kita orang mestilah daripada segi cuaca. So andai kata kalau cuaca hujan agak ekstrim, so makanan-makanan pun akan rosak. Kan? Kita pun tak boleh nak jual dekat customer makanan yang dah rosak. Selain daripada tu, cabarannya adalah harga kos bahan mentah lah. Bila harga kos bahan mentah yang tak stabil ni, kita sebagai peniaga kecil ni untuk mengekalkan harga yang berpatutan agak susah sikit lah.
1: Betul lah. Jadi macam mana nak urus kan kos supaya harga nasi lemak tu masih orang kata mampu milik untuk mereka beli?
2: So kami sentiasa cuba mengurus kos dengan baik dan memilih pembekal yang sesuai tanpa mengurangkan kualiti makanan lah. Matlamat kami adalah memberikan nilai terbaik kepada pelanggan.
1: Baik. Jadi pada pandangan Zul kan, mungkin apa yang paling penting untuk buat pelanggan terus percaya dan setia dengan bisnes makanan kita?
2: Untuk bagi pelanggan percaya dengan kita, bagi saya mudah je. Kita kena jaga rasa, jaga kualiti, jaga hubungan kita dengan pelanggan. So bila pelanggan puas hati, mereka akan datang semula.
1: Betul. Jadi untuk mereka yang mungkin baru nak mula berniaga makanan kan, dari rumah ataupun orang kata nak mula secara kecil-kecilan, Zul, mungkin Zul ada nasihat untuk mereka yang Zul nak kongsikan?
2: Okay, pada pendapat saya, jangan takutlah untuk mula daripada bawah. Belajar daripada pengalaman, sentiasa terbuka menerima teguran pelanggan. Dan yang paling penting sekali, jangan cepat berputus asa lah. Yang paling penting sekali, start je dulu. Mula je dulu. Kalau tak mula, kita tak tahu.
1: Baik. Lepas ni, apa perancangan Zul untuk kembangkan lagi perniagaan nasi lemak ini?
2: So, kami sekeluarga berharap dapat mengembangkan lagi perniagaan keluarga ni, memperkenalkan produk kami kepada lebih ramai pelanggan dan terus mengekalkan kualiti yang menjadi kepercayaan pelanggan selama ni. InsyaAllah kami akan cuba untuk buka restoran semula. Dan lagi senanglah untuk pelanggan datang, boleh makan kat situ kan.
1: InsyaAllah, amin. Saya doakan untuk awak. Dan family awak. Okey Zul, kalau ada pendengar kita yang nak cuba nasi lemak anda kan, boleh kongsikan macam mana mereka nak dapatkan maklumat lanjut? Mungkin ada Facebook ke, Instagram ke, atau TikTok?
2: Okey, so kepada pendengar-pendengar Selangor FM yang ingin mencuba nasi lemak jalanan kami, boleh ikut kami dekat akaun TikTok rasmi kami, nlj.palam. Atau untuk tempahan boleh hubungi di nombor telefon 010-445-0016.
1: Di Puncak Alam tu di sekitar mana tu?
2: Puncak Alam di sekitar Puncak Bestari.
1: Puncak Bestari.
2: Kalau nak senang, boleh dalam waste pun ada. Boleh waste je, NLJ Palam.
1: Okey, nasi lemak jalanan eh?
2: Betul.
1: Okey, baik, terima kasih Zul.
2: Terima kasih sebagai.
1: Sama-sama. Okay, semoga terus maju Zul, dipermudahkan segala urusannya dan semoga lebih ramai pelanggan dan terus sukses.
2: Amin.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalam.
1: Okey, baiklah, itu dia Based on Air hari ini. Kita layan dahulu lagu dari Stacey, I Am Not For Sale, Selangor FM.

0: Jom pergi shopping.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Alamak. Rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
5: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
6: PM lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: CL Local di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Dan set down cepat ke telefon.

0: Okey, itu dia champion baru saja berlalu. Okey, petang ini kita nak buka ruanglah untuk semua penyokong-penyokong Piala Dunia 2026. Anda boleh hantarkan voice note anda, bagi tahulah pasukan mana yang anda sokong dan boleh juga kirimkan ucapan semangat anda kepada pemain-pemain pilihan anda. Okey, kita dah pun ada pemanggil. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana?
1: Saya Munir.
0: Munir dari mana Munir?
1: Dari Kajang, Selangor.
0: Dari Kajang. Okey, Munir orang Kajang. Ah, nak tanya, Munir sokong tim mana?
1: Saya. Saya buat masa ni saya Jerman lah.
0: Jerman Okey, walaupun Munir ni orang kata menyokong pasukan Jerman kan, sebagai peminat bola sepak ni Munir, mesti sempat tengok aksi Norway dan Senegal pagi tadi. Sempat tak?
1: Oh, sempat.
0: Okey, mungkin Munir ada komen tentang perlawanan yang berakhir 3-2.
1: Oh, pagi tadi saya tengok tengok Norway lawan apa Senegal tadi, nampak dia orang main kemas lah. Dengan Norway dengan fizikal dia orang kuat. Senegal pula main game laju kan. So bila dia orang buat counter attack tu, boleh tahan jugaklah
0: kan. Boleh tahan
1: power juga lah dia.
0: Munir, keputusan 3-2 tu seperti yang dijangkakan ke atau macam mana?
1: Sejujurnya memang tak jangka lah.
0: Tak jangka?
1: Ingat tak jangka lah macam sampai ke skor ke 3-2 tu kan. Game dia mungkin slow lah. Tapi tengok World Cup ni macam lain macam jugalah game antara dua pasukan ni. So memang nampak dua-dua tim tu memang nampak kuat lah.
0: Nampak kuat eh? Jadi pada pandangan Munir kan, pasukan mana yang lebih menyelah dalam perlawanan tersebut?
1: So far saya tengok ni nak kata Senegal pun kuat juga, Norway pun boleh tahan jugalah. So diorang sama-sama kuat lah dalam game ni.
0: Sama-sama
1: saya tengok
0: kuat.
1: Itu yang dia di keputusan 3-2 tu.
0: Baik. Mungkin Munir ada ucapan untuk pasukan Jerman?
1: Pasukan Jerman alamak. Kepada pasukan Jerman ni, peminat pasukan Jerman harap boleh menang lah tahun
0: semangat,
1: ni.
0: Semangat.
1: Kalau tak dapat menang, kita beralih ke tim lain lah.
0: Gitu pula. Siapa yang banyak gol itu yang kita sokong macam tu.
1: Yang banyak-banyak gol tu lah menang.
0: Sabar je lah.
1: Piala kan.
0: Okey, terima kasih Munir.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah, itu Munir dari Kajang. Dan kita nak dengarkan pula voice note yang dihantar, okey?
2: FM, saya Sani dari Perak. Untuk perlawanan esok, saya memilih pasukan England.
0: England, terima kasih Sani. Dan seterusnya ada Kiriman.
3: Hai, saya Adam. Hai. Dari Kuala Lumpur.
0: Ya, Adam.
3: Tetap menyokong pasukan kegemaran saya, Germany. Ayo, Dimanshaft.
0: Okey, untuk anda yang nak hantarkan voice note anda, boleh saja hantarkan di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Nak call konti pun boleh, pasal bola je tau. 03-2287-3203 ataupun 2287-3204.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, sekarang 5.59 minit petang. Untuk peminat bola sepak, kami nak dengarlah semangat anda. Anda boleh hantarkan voice note tersebut. Sebut pasukan pilihan anda. Boleh hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 03-287-3203 ataupun 2287-3204. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana?
1: Ni Aidil ni.
0: Aidil, dari mana Aidil?
1: Saya kat KL lah.
0: Kat KL eh? KL di mana? KL luas.
1: Oh, KL luas, kat Segambut.
0: Segambut. Okey, baik Aidil. Kita nak cerita pasal England. Aidil ni penyokong England bukan?
1: Ya, yeah. Boleh katalah sebab saya tengok EPL kan. So, saya penyokong England lah. Kita kenal player-player dalam tim tu kan.
0: Okey, baik. England membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia. Adakah ini orang kata prestasi terbaik England dalam beberapa tahun kebelakangan ini?
1: Dia kali ni kita nampak macam dia main sebagai satu tim. Macam selama ni England, masalah dia orang saya rasa selalu dia akan pilih player yang apa yang peminat nak. Macam star player lah kan. Bila dia bawa tim ni ke World Cup, ramai yang tak puas hati kot. Sebab kenapa tak ambil ni, kenapa tak ambil ni kan. Tapi bila kita tengok dia orang main, baru kita boleh nampak lah apa plan the coach. Yang macam dia kata agaknya sebab kali ni World Cup kan ada banyak game.
0: Betul.
1: Dan jadi agaknya dia dah memang plan kan, dia akan gunakan semua substitute yang ada. So itu yang best lah tengok. Bila apa, dia berfikir sebagai coach yang tournament coach. Dan macam tu lah.
0: Ramai yang anggap England ni antara calon juara. Juara. Adakah idea setuju?
1: Itu saya tak berani cakap.
0: Kenapa tak berani cakap?
1: Sebab dia, sebab tournament ni kadang-kadang dia bergantung kepada momentum juga. Kan? Sebab kadang-kadang ada, sebab banyak, mesti akan ada je satu negara yang kita tak sangka langsung juga sampai ke semi ke. Kan, jadi apa, semuanya bergantung pada semangat dan momentum juga. Jadi kalau atas kertas pun England macam tim dia tak adalah power sangat pun. Sebab dia bawa yang dia rasa diperlukan.
0: Kan,
1: kalau kita perasan ada player-player yang macam boleh main 2-3 position. Macam Reece James dia boleh main, dia boleh main biasa dia main right back, tapi dia boleh main midfield kan. Lepas tu tiba-tiba dia panggil Jack Spence sebab dia boleh main left back, boleh main right back, boleh. So kita tengok ni percaturan lah sikit kot. Kalau dia pandai bermain catur, okey lah. Boleh lah juara.
0: Okey Aidil, esok England akan bertemu Ghana. Adakah anda jangka kemenangan mudah ataupun Ghana mampu mencipta kejutan?
1: Saya rasa mungkin England boleh menang, tapi tak besar lah kot. Mungkin dia menang jenis 2-0, 2-1 macam tu lah kot. Saya rasa lah macam tu.
0: Itu ramalan Aidil
1: Ya, betul.
0: Mungkin
1: ramalan
0: apa?
1: Harapan.
0: Harapan dan ramalan.

0: pertahanan tu macam tak berapa solid untuk World Cup kali ni. Kan? Di midfield dengan attack dah macam okey. Tapi kalau Harry Kane injet, saya tak tahu nak kata, tak tahu jadi apa lah. Sebab Harry Kane tu macam dua-dua je buat. Dia attack, dia jadi striker juga, tapi dia jadi playmaker pun juga. Dia.
1: Okay, Dale. Mungkin ada message ataupun kata-kata terakhir, semangat yang nak disampaikan kepada squad England. Silakan.
0: Itulah, kita nyanyi lagu.
1: Boleh?
0: Football's coming home, it's coming home. Itulah.
1: Itu saja.
0: Itu saja.
1: Okey, terima kasih. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, terima kasih. Itu Ideal dari Segambut tadi. Dan kita nak dengarkan beberapa kiriman yang dihantar di WhatsApp kami 019-330-4425.
2: Saya penyokong England. Esok saya jangka England menang 3-1 menentang Ghana. Harry Kane dengan Jude Bellingham penyumbang untuk gol. So go go England.
1: Okey, baiklah, dan seterusnya.
3: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya Dr. Muhammad Hadi Akbar Basri daripada Fakulti Tanian UTM. Adalah salah seorang penyokong pasukan England. Jadi esok England akan bertemu Ghana. Prediction saya, England akan menang 3-1 menentang Ghana. So, pada pukul 4 pagi esok. Jadi, untuk final pula, saya meramalkan Argentina akan bertemu England. Jadi, mungkin persaingan sengit akan di final. Mungkin tahun ni akan sekali lagi dimenangi oleh Argentina. Tapi, saya nak England di final lah. Itu yang penting. Okay. Good luck, England!
1: Okey, baiklah. Terima kasih. Ya, itulah suara-suara penyokong. Yang nak hantarkan, boleh hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425. Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta.

dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke nada suara. Kena tetap ingat

0: sa radio yang on point dan lebih energetic. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
1: Ya, radio nombor satu orang Selangor. Kembali bertemankan saya, Cempaka. Dan kita dah pun berada di jam keempat dalam PM Local, okay? 6.16 minit petang. Dan kalau sebut Portugal, mesti ramai yang orang kata terus teringat Cristiano Ronaldo. Walaupun orang kata banyak menerima kritikan kebelakangan ini, kan? Ramai juga penyokong yang masih meletakkan harapan tinggi kepadanya, kan? Esok Portugal akan bertemu Uzbekistan jam 1 pagi esok. Jadi kita nak dengarkanlah sorakan Portugal. Mana penyokong-penyokong Portugal?
2: Assalamualaikum. Hai warga Selangor. Saya Mr. Komeng dari Taman Medan, Petaling Jaya. Untuk World Cup edisi 2026, saya menyokong pasukan Portugal. Saksikan siaran langsung di RTM Klik pada 1 pagi ini antara Portugal dan Uzbekistan. Ayo sama-sama sokong kehebatan pasukan Portugal.
1: Baik, terima kasih. Buat promo lagi, kan? Anda boleh tonton semua aksi Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung bersama RTM menerusi TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan seterusnya,
3: Assalamualaikum. Saya Jen. Okey, untuk World Cup tahun ini, saya adalah penyokong setia Portugal dan saya akan terus menyokong Portugal untuk memenangi World Cup kali ini. Yes! Go, go, go! Ronaldo! Portugal! Baik, mantap!

0: talian dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
2: Go!
3: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Itu dia Kalas baru saja berlalu. Okay? Kembali bersama saya Cepat Ketemakan Anda. Sekarang 6.25 minit petang. Dan Cepat nak kongsikanlah jadual perlawanan Piala Dunia FIFA esok yang akan berlangsung. Kita mulakan dengan aksi kumpulan K jam 1 pagi. Portugal turun menentang Uzbekistan. Dan kemudian jam 4 pagi, giliran England berdepan Ghana untuk saingan kumpulan L. Dan selepas itu jam 7 pagi, satu lagi aksi kumpulan L menyaksikan Panama bertemu Kroatia. Dan perlawanan terakhir untuk pagi esok jam 10 pagi, Colombia akan berdepan Congo bagi saingan kumpulan K. Okay? Dan kita nak dengarkan voice note yang dihantar di WhatsApp kami 019-330-4425.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sejahtera,
1: salam hormat, salam bahagia. Saya Negeri Kamil terpanggil saya kira untuk memberikan sedikit pandangan dan mungkin lontaran kata akan aksi Piala Dunia yang pada ketika ini rancak menjadi demam bola pada kita semua. Ada dua pasukan pilihan untuk saya memilih dalam edisi Piala Dunia pada kali ini. Yang pertamanya adalah Portugal. Kita tahu Portugal sebuah pasukan boleh kita katakan gerasi bola sepak di Eropah, berpeluang untuk sekali lagi mara menaikkan diri ke Piala Dunia. Ditetapkan dalam kumpulan K, kita tahu Portugal yang perlawanan pembukaan seri satu sama kepada Congo, mungkin aksi ketidakbiasaan itu ataupun mungkin perlawanan pembukaan itu masih lagi mencari rentak corak permainan sebenar. Apapun pada ketika ini berada di tangga ketiga, masih lagi saya kira berpeluang untuk membuktikan aksi sebenar. Kita tahu di barisan pemain pasukan Portugal cukup bertenaga dengan kelibat Cristiano Ronaldo yang saya kira satu pemain yang cukup prolific, bintang yang pastinya menjadi satu kedambaan pada para peminat untuk melihat aksi yang lebih garang untuk Cristiano Ronaldo. Walaupun begitu, pemain lain yang saya kira boleh menjadi jentera tengah yang terbaik adanya Bruno Fernandes, Bernardo Silva, tidak juga mengetepikan pemain-pemain lain seperti kredibiliti Bernardo Silva, Ruben Dias ataupun Vitinha yang menjadi watak penting sebenarnya untuk kita melihat aksi Portugal pada awal pagi ini akan berdepan Uzbekistan. Dan pastinya tiga mata penuh cukup diperlukan untuk mereka lebih yakin dalam aksi peringkat kumpulan ini. Dan seterusnya adalah pasukan England. Kita tahu berjaya untuk membuka aksi Piala Dunia ini dengan 4-2 menewaskan Croatia. Aksi yang cukup menarik kita saksikan dengan barisan pemain yang dimiliki adalah Harry Kane di bahagian atas yang pada ketika ini berkelana di Jerman bermain pasukan Bayern Munich. Pemain ini saya menjangkakan akan lebih tajam di bahagian serangan. Adanya Bellingham, Bukayo Saka, pemain Arsenal iaitu Rush juga, dan tidak diketepikan juga pemain seperti Rashford yang kadang-kadang menjadi duri dalam daging untuk pasukan lawannya. Dan Pickford, pemain penjaga gol yang saya kira ketangkasan beliau selaku penjaga gol dan di usia 32 tahun ini cukup berpengalaman selaku benteng terakhir untuk pasukan England. Squad Three Lions yang juga menjadi kegemaran saya yang menyinari aksi Piala Dunia kali ini. Apapun, untuk kedua-dua pasukan, khususnya buat Portugal, sebelum ini mereka cukup mendominasi perlawanan dengan penguasaan bola. Tetapi ketajaman di hadapan pintu gol itu cukup diperlukan. Mungkin aksi pada malam ini Portugal akan lebih garang untuk tiga mata penuh menewaskan Uzbekistan. Dan untuk England, seperti biasa mereka akan meneruskan rentak permainan dengan terbaik. Pasukan England dalam kumpulan ini saya menjangkakan akan lebih dominasi. Biarpun begitu, Ghana bukanlah pasukan yang boleh dipandang enteng. Mungkin aksi defensif ataupun counter attack yang bahaya daripada Ghana ini perlu diberikan perhatian khususnya di benteng pertahanan England. Apapun, sekian sedikit pandangan dan lontaran kata daripada saya untuk aksi berkenaan Piala Dunia. Apapun, pasukan pilihan saya adalah Portugal dan England. Yang mungkin setidak-tidaknya boleh mara ke separuh akhir dalam aksi Piala Dunia.
0: Okey, baiklah, terima kasih yang menghantarkan kiriman dan juga pandangan di WhatsApp kami 019-330-4425 dan juga yang lain, terima kasih dan juga yang call konti di konti untuk suara penyokong setiap hari kami bawakan untuk anda bermula jam 5.30 minit petang. Okey, dan selepas ini kita ada mawadah dengan tajuknya makna takwa kepada Allah bahagian 5. Okey.

0: Mawaddah.
1: Okey, saya tanya tadi, iman bermanfaat atau tak bermanfaat? Okey, iman bermanfaat. Iman bermanfaat itu iman apa? Ikhtiar. Sedangkan rupanya iman yu'minuna bil ghaibi menyebabkan di sana akan ada dua bentuk iman, ada bentuk iman tu sendiri. Sedangkan iman tu maknanya apa dia tadi? Membenarkan. Apa yang benarkan? Empat perkara tadi. Allah. Tetapi bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Bermanfaat imanu bil ghaibi hanya apabila kita faham rupanya iman ada satu imanul ikhtiar. Dan lawan kepada imanul ikhtiar disebut sebagai imanul ya's. Iman ya'su. Alif lam ya hamzah sin. Ataupun disebut iman ittirar. Hamzah dad ta ra alif ra. Ittirar. Apabila kita memahami, sebab ini dibahaskan oleh ulama tauhid. Ya, so bila kita tengok ni, kita tengok apa kata ulama tauhid. Bila Allah kata alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan yang ghaib. Oh, saya tanya adakah dia bermanfaat? Ya, bermanfaat. Tetapi bermanfaat dia ada iman against masa. Iman ni dia hanya bermanfaat apabila dia berada pada masa ikhtiar. Maka sebab tu disebut iman bil ghaib adalah imanul ikhtiar. Okey. Apa maksud dia? Okey. Pernah tak dengar cerita Firaun? Bagaimana dia jadi pada dia di akhir hayat dia? Dia tenggelam dalam lautan. Apakah perkataan terakhir keluar daripada mulut dia? Amantu bi rabbil alamin. Aku beriman dengan Tuhan sekalian alam. Dengan Tuhan Bani Israel. Aku beriman. Nampak tak? Aman tu. Apa maksud aman? Saya tanya tadi, apa definisi iman? Makna dalam hati Fir'aun, bila dia kata aman tu, aku beriman, bermaksud dia telah tasdik. Dia telah tasdik. Apa dia tasdik? Terhadap perkara ghaib. Apa tu? Rabb al-alamin, Tuhan sekalian alam. Baik. Soalannya, persoalannya, adakah iman tersebut bermanfaat? Nampak dah? Tadi kita kata, adakah iman bermanfaat? Ya, bermanfaat. Tetapi sekarang, saya tanya balik, adakah iman itu bermanfaat? Kenapa dia tidak bermanfaat? Sebab dia masuk pada iman al-ya's. Ya? Pada imanul ya's. Sekiranya iman dia itu berada pada imanul ikhtiar. Imanul ikhtiar, iman itu bermanfaat. Maknanya, bermanfaatlah iman tu untuk menyelamatkan dia daripada kemurkaan Allah. Baik, semua yang saya kasih sekalian. Jadi, imanul ikhtiar ni, ikhtiar ni daripada kalimah choice. Pilihan. Ikhtiar. Sebab bila kita kata, ah, ni kena ikhtiar ni, ya, dalam bahasa Melayu kan. Ikhtiar mean dia ada choice. Ya? Ikhtiar. Ikhtiar ni asal kalimah baik. Khair. Ikhtiar, orang itu mesti choice mana yang baik. Ya, katalah diberikan pilihan kita, tentulah yang kita pilih 5-6 pilihan tu ialah mana paling baik. Okey, maka daripada ikhtiar itu, daripada khair datang ikhtiar, daripada ikhtiar datang istikharah. Sama je dia punya root dia, maknanya baik, ikhtiar, istikharah. Sebab tu kalau kita nak tak menyesal, kata Nabi, maka istikharahlah. Istikharahlah. Baik.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Semua yang saya kasih sekalian, jadi kita dapati bahawa iman itu bermanfaat ketika dia berada pada imanul ikhtiar. Imanul ya'as, ya'su bermaksud iman yang ketika tak ada harapan lagi dah. You have no choice. Ketika tidak ada harapan, maka iman itu tidak memberi manfaat. Maka sebab itu ulama sebut ada imanul ya'as. Dia beriman. Apa makna iman? Tasdik. Betul-betul dia percaya pada Allah. Tetapi dia berada pada keadaan imanul ya'as. Pada ketika itu, tak berguna. Dalam Quran kan Allah sebut, لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ dalam surat Sajdah. لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ, Allah gunakan kalimah لَا يَنْفَع, tidak berguna. لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِمَانُهُمْ, orang kafir dulu dan iman mereka. Iman tu adalah ketika mereka pulang pada hari kiamat dan mereka tengok semua keadaan, maka pada ketika itu imannya tak berguna lagi. Jadi iman ni ada masa kepercayaan itu tidak berguna. Ikut masa. Ikut masa. Jadi sebab tu ada yang menyatakan bahawa sama ada dalam kategori imanul ya'as ataupun ittirar. Ittirar tu maknanya you have no choice. You kena lalu hak tu. Sebab you bukan pilih iman, nak beriman, kamu tidak ada pilihan. Dan sebab itulah dalam tafsir pula, kalau kita tengok dalam tafsir Al-Qurtubi, bila dia menerangkan apa yang kita sedang bincangkan ini, dia berkata bahawa iman hanya bermanfaat ketika dia itu kekal menjadi ghaib. Tetapi indal mu'ayanah, lawan dia mu'ayanah, la yanfa. Maknanya pengakuan iman itu tidak bermanfaat lagi. Indal mu'ayanah, macam contoh ketika seorang dalam keadaan dying. Baik, semua yang dikasih sekalian. Okey, dia ada satu persoalan lain pula. Dia ada satu persoalan lain sebab takut nanti. Baik, sebab iman tidak bermanfaat ketika dying. Die. Anda al-mamat. Ketika mati. Tetapi adakah bermanfaat ketika sakarat? Ketika sakarat. Ya. Anda al-naza'. Adakah bermanfaat? Khilaf nampak ulama' daripada Kufah, daripada Basrah, mereka dah berkhilaf sekarang. Baik, semua yang dikasihkan, tak payah ragu-ragu. Saya takut nanti kita pun dah hujung-hujung dengan, tak berapa nak fokus, main tangkap macam tu, jadi salah faham kan? Baik, ketika nazak, iman masih bermanfaat. Disebabkan itulah kita disuruh untuk mengajarkan, mentalqinkan, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya? Cuma bila dia sampai nazak itu sampai ke mana? Ke halkum, gar-garah. Kata Nabi, malam yugar-gir. Ketika nyawa telah sampai ke gar-garah, maka pada ketika itu, dia dalam keadaan imanul ya'as. Ha, dalam keadaan imanul ya'as, semua pintu taubat tertutup. Bila terbuka? Never. Sampai bila-bila pintu taubat kita ni hanya terbuka sekarang. Tetapi sampai ke gar-garah, dia akan tertutup dan tertutup, terpetri sampai bila-bila, tak pernah akan terbuka sampai bila-bila, forever. Tetapi sekarang seluas langit, langit tu masih tak berapa luas berbandingan penerimaan taubat dari Allah. Langit yang kita kata luas, tapi rahmat Allah, keampunan Allah lebih luas daripada langit. Tetapi once Allah mula tutup, Allah tak akan buka lagi dah. Saya baca, saya tengok kajian tentang neuro kan, saya pun rasa Masya Allah. Kita kan belajar bahawa ketika seorang tu mati, dia akan diperlihatkan semua amal-amal yang telah dilakukan dalam hidup kan. Kita pernah dengar benda tu kan tersebut kan. Baik, saya sangat terkejut, rupanya kajian neuro memberitahu bahawa perkara tersebut betul. Perkara tersebut betul.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun,

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 727. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 730. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 727.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Bising ni anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
3: Tak sebab apa?
2: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
0: PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia kita Gutawa dan Davi baru saja berlalu. Dua hati menjadi satu. Okay, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Dan terima kasih juga yang menyapa cepaka di WhatsApp Selangor FM. Ada Hilma Mantap. Terima kasih. Juga ada Assalamualaikum dan selamat petang cempaka yang manis dan cantik. Terima kasih. Katanya hari ini orang Selangor nak jalan-jalan ke Bukit Chalil. Ada event. Jom cempaka. Dia ajak kita pula. Jom. Siapa nak jaga konti ni? Pak Usu. Pak Usu pergi dengan anak-anak. Terima kasih Pak Usu. Okey. Terima kasih yang mana menyapa cepaka petang ini. Dan ini ada sumber info yang cepaka nak kongsikan. Ini adalah daripada Selangor Kini, di mana Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan penjimatan kira-kira RM2,300 juta tahun ini menerusi pengurangan perbelanjaan yang tidak kritikal. Dan menurut Menteri Besar Selangor Amiruddin Syah, katanya penjimatan tersebut akan disalurkan semula kepada rakyat menerusi pelbagai bantuan kewangan di bawah pakej rangsangan yang diperkenalkan Kerajaan Negeri. Dan beliau berkata penjimatan itu dicapai hasil penstrukturan semula perbelanjaan negeri, termasuklah pengurangan sebanyak 5% bagi perbelanjaan mengurus dan 10% lagi bagi perbelanjaan pembangunan. Dan daripada jumlah keseluruhan RM230 juta itu, sebanyak RM93 juta diperoleh melalui pengoptimuman perbelanjaan mengurus, manakala RM130 juta lagi dijana menerusi penjimatan dalam perbelanjaan pembangunan. Dan juga masa yang sama, beliau menjelaskan bahawa tidak semua peruntukan bagi dua fasa pakej pengukuhan daya tahan Selangor ataupun SREP akan ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri. Okey. Dan sebagai contoh, katanya kos penyediaan makanan percuma kepada pelajar akan sebahagianlah besarnya ditanggung oleh pihak berkuasa tempatan atau PBT. Layan dahulu lagu dari KRU.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokom. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

terakhir dalam PM Lokal 7.11 minit malam. Ada cebaka nak bacakan lah. Cebaka nak bacakan antara kiriman WhatsApp dari Aunty Zai di Hutan Melintang Perak. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Datin Seri Cempaka yang cantik manis. Semoga sihat dan ceria selalu. Amin. Mainlah makan-makan di petang ni. Salam dari Aunty Zai. Jauhlah Aunty Zai kat Hutan Melintang Perak nun. Okey, katanya terima kasih juga doakan saya. Sama-samalah kita doakan dan semoga doa ini berbalik kepada Aunty Zai juga. Okey. Dan jangan lupa untuk malam ini untuk ikuti curahan hati yang akan membincangkan tentang kepentingan menjaga emosi, mengenali tanda-tanda tekanan serta langkah-langkah membina kesejahteraan mental yang lebih baik. Okey, bersama tetamu jemputannya Dr. Nurul Hashimah Marani, pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Konseling UPSI. Jadi jangan lupa untuk curahan hati dalam Dari Rasa malam ini jam 9.15 minit malam bersama dengan Anne. Okey. Layan dahulu lagu Rindu Aku, Rindu

0: waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
0: PM Local di Selangor FM, pilihan

0: Hai, Selangor FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Saya ada satu kisah yang diceritakan oleh seorang sahabat lama. Kisah yang awalnya hanya cerita biasa, sekadar untuk kita sembang-sembang kedai kopi. Yalah, kadang-kadang cerita-cerita tersebut belum tentu benar atau salahnya. Namun sebab kita pun nak suka dengar cerita-cerita yang biasanya diborak bersama kawan-kawan, jadi kisahnya berkenaan dengan terjumpa seekor ular lidi. Tapi rupanya bila dia cerita daripada seorang ke seorang yang lain, daripada seekor ular lidi menjadi pula ular sawa yang semakin sensasi ceritanya. Bagaimana kita boleh kaitkan dengan perkara dalam kehidupan berumah tangga? Kita mungkin bertanya, kenapa kebanyakan orang bila berumah tangga ni kadang-kadang terumbang-ambing dan kadang-kala menjadi berantakan ataupun retak ataupun runtuh? Sedangkan kadang-kala puncanya bukan satu perkara yang besar, tetapi cerita yang dibiarkan lama-lama membesar tanpa disemak. Ia berlaku kerana kita lebih cepat percaya daripada bertanya, lebih cepat menyebar daripada menyelidik, lebih cepat menilai daripada memahami. Apabila cerita sampai ke telinga, ego pun mulalah bersuara. Emosi pula mengambil alih akal dan prasangka pula menjadi hakim. Lalu yang kecil tidak lagi kecil, yang samar dianggap pasti dan yang belum tentu dianggap kebenaran mutlak. Dari situlah bermulanya perpecahan suami dan isteri pun mula berdiam diri. Ahli keluarga pun mula menjauhkan hati. Silaturahim pun terlerai bukan kerana fakta, tetapi kerana cerita yang dibawa-bawa tidak ditapis. Namun, itulah hikmah dalam berumah tangga. Allah telah mengajar kita bahawa lidah yang tidak dijaga lebih tajam daripada pisau. Dan cerita yang tidak diteliti sebenarnya lebih berbisa daripada ular tudung. Jadi, bagaimana kita ingin mengatasinya? Pertama, berhenti sebelum percaya. Tidak semua yang kita dengar perlu kita simpan di dalam hati. Kedua, berani bertanya dengan hikmah. Bukan untuk menuduh, tetapi untuk memahami. Dan yang ketiga, utamakan tabayun dan empati. Kerana kebenaran tidak takut disemak dan hubungan tidak patut dikorbankan demi sebuah cerita yang belum tentu sahnya. Akhir daripada saya, ingatlah rumah tangga dan keluarga yang dibina dengan kasih sayang selama bertahun-tahun lamanya, janganlah kita runtuhkan dengan cerita-cerita yang dibesar-besarkan. Dalam masa beberapa minit saja kita dengar, sudah menjadi satu perkara yang boleh membinasakan. Ini kerana tidak semua kisah ular perlu dibunuh. Ada yang cukup dibiarkan pergi sebelum ia dibesar-besarkan cerita sehingga dimusnahkan habitatnya semua sekali.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.

0: sangatkan.
1: Kan orang yang buat khianat pada kita itu luar biasa, sebab itu amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak peristiwa di Taif, Nabi dibaling batu, Nabi balas dengan doa. Sebab tu tuan-tuan, bila Nabi ini doakan Taif dalam keadaan Jibril dah turun, kau cakap ya je ya Muhammad, aku akan minta penjaga-penjaga gunung ni, pegawai-pegawai aku ni rapatkan gunung, kata Nabi, mati semua. Nabi ada pilihan nak balas, Nabi tak balas, Nabi doa. Tuan-tuan, apa yang Nabi dapat lepas tu? Nabi dapat Isra Mi'raj. Sebab itulah tuan-tuan perempuan, tak apa, take your time, kata orang Jawa. Ambil masa. Cuba doakan walaupun menggigil tangan kita. Sebab saya tahu kita akan rasa macam ni. Ah, senanglah dia buat jahat dekat aku, aku doakan baik pula. Habis aku ni macam mana? Tuan-tuan, macam ni cerita dia. Kalau kita maafkan dia, kita dengan dia settle. Tapi dia dengan Tuhan belum settle. Dia kena jawab depan Tuhan apa yang dia buat dekat kita. Dia tetap kena jawab, dia tetap kena tanggung, dia tetap kena hukum. Tapi kita dengan dia settle. Kenapa? Sebab kita nak masuk Ramadan. Kita maafkan orang bukan untuk kebaikan dia, tapi untuk kebahagiaan kita.
0: Doa. Ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa, bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

itu dari Azara Band baru saja berlalu. Alalala sayang. Okey, alhamdulillah jadi selesailah sudah tugas cempaka untuk hari ini semestinya untuk segmen PM Lokal 38. Dan terima kasih juga pada yang menyapa cempaka di WhatsApp Selangor FM. Okey, ada Kak Ruby dari PJ. Salam maghrib adik manis cempaka Sari. Salam maghrib juga Kak Ruby, terima kasih. Juga timbul dari Masjid Bandar Tawa pun ada menyapa. Assalamualaikum. Selamat malam semua, selamat bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih timbul. Dan selepas ini N akan temankan anda dalam segmen yang seterusnya MH812 sampailah 12.30 malam nanti, okey. Jangan lupa untuk ikuti juga Sembang Bola Dunia jam 10 malam nanti bersama Zazali Jamian, okey. Jadi cepat kembali dulu. Assalamualaikum, bye-bye.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

0: Jumaat, Hulu Selangor dan Kelang. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Kembali bersama dengan saya and temankan anda saudara untuk edisi hari ini. Hari ini hari Selasa dan sekarang ini telah pun pukul 8.12 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat rakan tugas baru selesai bersama dengan Cempaka seketika tadi. Kini giliran saya untuk 4 jam yang berikutnya hingga pukul 12.30 malam. Okey, jangan lupa di jam kedua nanti kita ada topik yang kita bawakan untuk hari ini. Seperti biasa setiap hari Selasa kita ada diari rasa. Hari ini kita berkongsi berkenaan dengan jaga emosi dan jaga kesihatan mental. Okey, emosi kena baik, insyaAllah mental kita pun dapat dijaga dengan baik. Okey, dan pasti akan bersama dengan tetamu kita lah seketika nanti. Kita layan dahulu, ini dia lagu khas untuk semua Sang Saka Biru katanya Selangor FM.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, untuk anda sekarang ini dah pun 8.38 minit malam. Jangan lupa seketika nanti di jam yang kedua, kita akan bersama dengan Dr. Nurul Hashimah binti Mat Rani yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI untuk kita berkongsi berkenaan topik kita untuk malam ini. Kita bercakap berkenaan dengan jaga emosi, jaga kesihatan mental. Okey, pasti kita ingin mental kita dalam keadaan baik-baik saja tanpa diganggu oleh anasir luar. Tetapi bagaimana caranya? Okey, apapun untuk anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia khas untuk anda. Dengarkan lagu daripada Opik, Rapuh. Selangor FM.

Selangor FM pilihan tempat 9 malam. Jangan lupa utama 9 malam menanti anda. Dan di jam kedua juga ada satu topik menarik yang kita kongsikan bersama, okay? Teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Saudara, hari ini tanggal 23 Jun 2026. Adakah yang meraihkan hari yang istimewa? Okay, semoga baik-baik saja untuk anda. Semoga diberikan kebahagiaan, dipermudahkan urusan. Okay, semoga apa yang dihajatkan menjadi kenyataan, kan? Okay, layan dahulu lagu ini. Ini dia, Dato' Awi. Kita dengarkan dahulu Ukiran Q. Selangor FM.

0: sekiranya berlaku kecemasan, serta menyokong pelaksanaan operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR dengan lebih berkesan.
1: Menurut Said Ibrahim, pendaftaran aktiviti pendakian ketika ini dilaksanakan sama ada secara manual atau menerusi platform dalam talian yang diuruskan Jabatan Perhutanan Negeri. Penurunan harga diesel kepada RM2.10 bermula bulan depan menerima reaksi positif orang ramai yang menyifatkannya sebagai langkah membantu mengurangkan kos operasi dan perbelanjaan harian. Ikuti reaksi Muhammad Nazan Rifki, Yam Siu Teng dan Ziat.
2: Alhamdulillah lah, untuk kawan-kawan saya yang kerja menggunakan lori, kerja menggunakan 4x4 yang memang betul-betul pakai diesel, so tak adalah diorang merungut. Modal tu terlampau besar untuk running business. So diorang boleh rolling balik modal tu supaya harga yang diorang charge kepada customer pun tak terlampau tinggi.
3: Kos sara hidup boleh lebih baik bila rakyat bisa turun. Lepas tu kita tak beban rakyat lagi.
4: Pengguna diesel tu berbaloi lah untuk diorang. Kurangkan beban diorang.
1: KPDN Pahang menggempur stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG dalam operasi khas Ops Tiris 4.0 bersepadu di Bentong. Pengarahnya, Jazili Jamaluddin berkata, menerusi hasil risikan serta maklumat awam membawa kepada pemeriksaan sebuah kawasan berpagar yang dipercayai dijadikan lokasi penyimpanan barang kawalan berjadual berkenaan. Pemeriksaan menemukan sebanyak 829 tong LPG di dalam sebuah lori semi-trailer. Keseluruhan nilai sitaan dianggarkan melebihi RM400,000. Kes disiasat bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Portugal bertekad menghidupkan semula kempen mereka selepas sekadar mencatat keputusan hampar seri satu sama dalam perlawanan pembukaan menentang Republik Demokratik Kongo. Skuad Eslen Dashkenash bakal berdepan Uzbekistan dalam aksi kedua peringkat kumpulan K1 pagi esok. Jurulatih Portugal, Roberto Martinez, tetap mempertahankan kapten pasukan Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun meskipun gagal menjaringkan gol dalam 10 perlawanan terakhirnya di kejohanan utama. Sementara itu, England sasar menjadi pasukan gergasi terbaru mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila bertemu Ghana pada perlawanan kedua kumpulan L 3 pagi esok. Skuad Three Lions memulakan kempen minggu lalu dengan kemenangan bergaya 4-2 ke atas Croatia, sekaligus menyuntik keyakinan baru untuk memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun. England bagaimanapun perlu berwaspada terhadap ancaman penyerang Ghana. Antoine Semenyo, pemain sayap Manchester City kelahiran London itu menjadi tonggak utama jentera serangan Black Stars. Ghana yang menewaskan Panama 1-0 dalam perlawanan pembukaan turut berpeluang mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sekiranya berjaya menundukkan England di Stadium Boston.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, Iran tidak akan memberi akses kepada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA untuk memasuki tapak nuklearnya yang dibom dalam perang dengan Israel dan Amerika Syarikat tahun lepas. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakir menegaskan Tehran tidak pernah melakukan sebarang pertemuan dengan Ketua Pengarah IAEA. Selain tiada rancangan membenarkan pemeriksa IAEA memasuki tapak nuklear yang rosak dalam serangan agresif oleh Amerika dan rejim Zionis. Kenyataan itu bercanggah dengan kenyataan naib Presiden Amerika J.D. Vance yang menyatakan Iran akan membenarkan IAEA memasuki loji nuklear serta menganggap sebagai satu pencapaian bersejarah. Israel sengaja menyasarkan kanak-kanak Palestin dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Dapatan itu terkandung dalam laporan Suruhanjaya Bebas Inquiry Antarabangsa PBB. Menurut Suruhanjaya berkenaan, pihaknya menemukan bukti bahawa kanak-kanak Palestin sengaja disasarkan tentera Zionis, sekaligus membuktikan wujudnya niat pihak berkuasa dan pasukan keselamatan Israel untuk memusnahkan kelompok rakyat Palestin yang lebih besar di Gaza. Sri Lanka menempatkan anggota tentera bagi membendung penularan wabak denggi. Pejabat Presiden Anura Kumara Dissanayake memaklumkan tentera darat, udara dan laut akan

menyertai unit khas bagi mengenai pasti dan memusnahkan kawasan pembiakan nyamuk. Hampir 50,000 kes dicatatkan setakat ini dengan 29 kematian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, dan seketika ini di jam yang kedua seperti biasa, kami bawakan untuk anda. Hari ini satu lagi topik yang menarik ingin kita kongsikan bersama dan saya tidak keseorangan pastinya membawa yang lebih pakar untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita, itu jaga emosi dan jaga kesihatan mental. Okey, kita ada Dr. Nurul Hashimah binti Mat Rani yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Konseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Selamat malam doktor dan selamat hadir ke Konti.
1: Ya, selamat malam DJN. Ya, first time ni datang ke Konti Selangor FM ni.
0: Tapi ini kali kedua kita bersua.
1: Ya, kali kedua.
0: Itulah, saya pun hampir orang kata terlupa. Maklumlah doktor, kadang-kadang faktor usia.
1: Yalah.
0: Doktor dia kata, dah jumpa lah masa kita mesyuarat hari tu kan. Alhamdulillah lah.
1: Kali kedua lah kita jumpa
0: DJN. Kali kedua. Tapi kali ini doktor sebagai tetamu saya untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita hari ini doktor. Kita bercakap berkenaan dengan jaga emosi dan jaga kesihatan mental. Saya percaya emosi yang terjaga pastinya akan memberikan kita mental yang lebih baik, lebih sihat, okay? Cara berfikir yang lebih baik dan sebagainya. Okay, tapi sebelum tu doktor, sebelum kita nak terus kepada persoalan demi persoalan lah malam ni kan, juga kepada anda yang nak saksikan kami melalui TikTok Selangor FM pun boleh cari saja Selangor FM 100.9 sebab sekarang ni kita bersama dengan tetamu kita yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Konseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, okay? Kita nak dengarkan dahulu doktor, curahan hati kita untuk malam ni boleh eh?
1: Okay, silakan. Okay,
0: sebab tu kita akan sambung untuk kita punya persoalan lah malam ni.
2: Diari Rasa.
3: Setiap pagi saya bangun awal, siapkan anak-anak, pergi bekerja, urus keluarga dan pulang ke rumah untuk menyelesaikan pelbagai tanggungjawab yang tidak pernah habis. Memasak, mengemas, membantu anak-anak, mengurus keperluan keluarga. Hari demi hari rutin yang sama berulang tanpa henti. Orang melihat saya sebagai seorang yang tabah. Saya masih tersenyum, masih ketawa dan masih menjalankan tanggungjawab seperti biasa. Tapi sebenarnya, saya sangat penat. Sangat penat. Ada hari saya duduk sendirian di dalam kereta sebelum masuk ke rumah kerana saya tidak mempunyai tenaga untuk bercakap dengan sesiapa. Ada ketika pada waktu malam, saya menangis di dalam bilik air supaya ada anak dan suami tak nampak. Saya tak pasti sejak bila saya mula kehilangan diri sendiri. Saya sentiasa mendahulukan orang lain. Jika anak perlukan saya, saya ada. Jika pasangan perlukan saya, saya ada. Jika kerja memerlukan saya, saya akan berusaha sedaya upaya untuk menyelesaikannya. Tapi bila saya sendiri keletihan, saya tak tahu kepada siapa saya harus bersandar. Saya mula mudah tersinggung, cepat marah dan mudah menangis. Saya juga kehilangan minat terhadap perkara yang dulu membuatkan saya gembira. Orang kata saya cuma penat. Ada yang kata saya terlalu berfikir. Ada yang menyuruh saya bersabar dan terus kuat. Namun dalam hati, saya hanya ada satu persoalan. Jika selama ini saya menjaga semua orang, siapa yang akan menjaga hati saya? Dan adakah salah jika untuk sekali ini saya memilih untuk menjaga diri sendiri?
0: Selangor FM, pilihan tempat. Itu dia. Okey, kita punya curahan hati. Aduhai, sampai. Okey, doktor. Tadi kita bercakap berkenaan topik kita lah untuk malam ni kan. Iaitu jaga emosi dan juga jaga kesihatan mental. Okey. Jadi, doktor, apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan jaga emosi dan jaga kesihatan mental? Adakah emosi negatif seperti sedih, marah ataupun kecewa tu sesuatu yang tidak normal? Okey, sebab kita sebagai manusia pasti kita tak lari kan. Ada waktu kita akan sedih, ada waktu kita akan rasa kecewa kan. Mana mungkin kita lalui hari-hari ni dengan penuh bahagia. Kan? Tapi kalau kita dapat melalui setiap hari bahagia, saya rasa pun tak seronok juga sebab macam tak ada. Betul. Tak ada cabaran.
1: Tak ada spark orang kata kan. Tak ada spark dalam kan? Hidup.
0: Hari-hari happy je.
1: Ya.
0: Kan? Lagi-lagi orang perempuan, kita perlukan sesuatu yang mencabar. Kita perlu satu yang menguji kesabaran kita setiap hari. Ini kata bagaimana? Adakah ianya sesuatu yang kita panggil sebagai emosi yang negatif dengan rasa sedih, marah ataupun mungkin kecewa?
1: Okey, macam DJN kata tadi eh, kalau hari-hari kita gelak je kan, orang tak pelik ke tengok kita kan?
0: Tak semcabar.
1: Kan? Tak semcabar, hari-hari happy kata je.
0: Saya perlukan cabaran.
1: Ya. Yeah.
0: Saya perlu orang mengunci kesabaran saya.
1: Ya. Yeah. Jadi bayangkan eh, kalau hari-hari kita gelak je kan, dengar macam DJN ni daripada pukul 8 pagi, 5 petang gelak je kan. So pelik lah kan?
0: Ini yang orang nampak doktor, yang orang dengar.
1: Orang dengar kan?
0: Balik rumah orang tak tahu doktor.
1: Tak tahu macam mana tengok tadi kita.
0: Meratip.
1: Kan meratip duduk depan apa, depan periuk tu kuali. Ali tu tak tahu nak masak apa dah jadi isu kan. Okey, sebenarnya DJN eh, kalau kita lihat eh, kalau ada masa yang kita sedih, contohnya kita kehilangan seseorang, so normal lah kalau kita sedih. Contohnya kita sesat jalan, contoh macam saya datang sini tadi sesat, so kita akan risau. Itu adalah perkara yang normal yang kita lalui. Tetapi kalau hari-hari kita gembira je sepanjang masa, ataupun ada emosi kita ni, kita sedih, kita apa ni, kita rasa terluka, kita pendam. So kalau kita sentiasa pendam, bayangkan kita kompres sesuatu yang negatif, akhirnya boleh meledak ni DJN. Bayangkan kalau meledak tu macam mana ledakan gunung berapi tu kan, emosi tu. Itulah bila kita lihat orang yang dah meledak ni, itu yang ada jadi sesuatu yang membimbangkan. Contohnya asyik baran je sepanjang hari, kita tegur dekat ofis pun tiba-tiba melenting, sedangkan kita ajak nak pergi makan je. So itu dah jadi tak normal dah. Jadi setiap hari ni kita ada emosi ni, ada turun naiknya.
0: Betul.
1: Contohnya kita dapat satu kerja yang baru yang kita tak tahu, kita akan risau macam mana nak buat. Kita akan tertanya-tanya. Jadi itu adalah benda normal. Tetapi kalau kita dapat kerja, tetapi kita jadi hang, kita tak boleh nak buat apa-apa, kita tak boleh nak buat keputusan nak bagi siapa kerja ni, so itu dah sesuatu perkara yang emosi kita akan ada sesuatu yang mencari tanda tanya. Tanya yang perlu sebenarnya kita uruskan. Jadi itu dah jadi satu sign lah kepada kita untuk kita cari bantuan sebenarnya.
0: Itu dia. Okey. Okey doktor, apakah sebenarnya faktor yang menyebabkan ramai individu mengalami keletihan emosi pada hari ini kan? Adakah mungkin yalah, kita tahu kalau sekarang ni mungkin banyak faktor juga kan, mungkin daripada kosar hidup ataupun mungkin masalah daripada segi pekerjaan, pekerjaan ataupun mungkin pendapatan juga. Betul. Kan? Jadi bagaimana doktor?
1: Oh, kita kalau hidup kita memang cabar kan, anak-anak hari ni di Malaysia ni, macam-macam cabaran yang ada. Ada orang
0: Budi dah habis.
1: Ya, budi dah habis katanya. Ni berapa bulan, 23 ni
0: dah
1: jadi dah berkira-kira kan, daripada 300 liter jadi 200 liter jadi satu masalah. Jadi pertama ada orang yang hadapi masalah mungkin puncanya daripada keluarga. Dia ada pelbagai tugas, konflik keluarga macam kita dengar naratif awal tadi yang mana seorang ibu yang juga bekerja. Itu dah menjadi satu, kita kata pack satu hari, rutin yang berulang. Kadang-kadang menyebabkan dirinya pun tak sempat nak fikirkan emosi sendiri. Emosi dia ni jaga tentang emosi anak, anak nak sekolah, nak uruskan pun dah jadi. Kadang-kadang orang kata singa kan kat rumah kan. Kita ibu ni jadi singa-singa pun tiba-tiba malam sedih, tengok anak balik, rasa nak minta maaf dan sebagainya.
0: Rasa bersalah tu biasa.
1: Bagi mak-mak, kita pula balik kerja, macam-macam kerja, kadang-kadang balik, buka balik laptop, buat kerja dan sebagainya. Itu salah satu kadang-kadang beban kerja yang melampau, sehingga kan kadang-kadang mereka ni ada tanggungjawab yang pelbagai. Sebagai ibu, sebagai pekerja. Ada juga orang yang cabaran hidup dia dari segi kewangan. Ada orang pernah tak DJN dengar 25 hari bulan duit tu lalu je. Lalu kan dalam
0: singgah sekejap
1: dalam bank kita kan. Singgah
0: kita,
1: nampak
0: kita jadi perantara je.
1: Nak sekarang kita duduk
0: dari bank kembali kepada bank.
1: Bank kembali ke bank. Kadang-kadang kita ni pula sekarang guna QR. QR kat mana-mana kan, tak nampak pun duit tu di tangan. Jadi ada orang yang ada masalah kewangan, komitmen bulanan yang tinggi, nak tinggal contohnya di Selangor ni kos hidup yang tinggi. Jadi perkara tu juga menjadi satu masalah lah kepada individu. Ada juga orang yang ada masalah hubungan. Kalau kita dengar sekarang hubungan perkahwinan, ada orang yang ada hubungan dengan rakan sejawat di tempat kerja, masalah dengan pasangan. Ada pasangan yang mungkin dah lama berkira-kira ingin tamatkan perkahwinan, nak bercerai dan sebagainya. Ada juga yang pelbagai faktor lah. Kita ni dekat Malaysia pula, di negara Asia ni, orang Asia ni kadang-kadang sukar untuk meluah. Simpan, akhirnya benda tu jadi satu masalah lah, menyebabkan seseorang tu letih dari segi emosi. Badan dah letih ni, badan dah letih, buat lagi. Sedangkan sebenarnya dia dah semakin kompres emosi dia tu. Emosi dia tu tak terluah, kadang-kadang simpan, sehingga kan dia sendiri tak tertanggung beban emosi yang terlampau. Mm-hmm. Itulah sebenarnya DJN antara kita apa ni, dapat ulaslah masalah-masalah yang menyebabkan kepada keletihan emosi ni, yang menyebabkan berlaku isu-isu gangguan dan kecelaruan mental.
0: Betul dia. Okey, doktor, apakah tanda-tanda awal seorang mula mengalami gangguan emosi ataupun keletihan mental ni? Okey, mungkin dapat kita lihatlah sebagai orang sekeliling, kan. Mungkin kalau kita tengok, mungkin ada rakan sekerja yang kita nampak, eh, lain idea ni. Kan adakah dia punya emosi dah terganggu dah? Sebab kita risau juga sebab bercakap berkenaan dengan gangguan mental, emosi yang tidak stabil, kan. Orang-orang sebegini dia berkemungkinan untuk bertindak di luar jangka. Okey, jadi bagaimana kita sendiri untuk melihat orang sekeliling kita, andai kata mereka ini dah ada simptom, mungkin kita boleh orang kata tegur,
1: bantu atau, kan,
0: dan sebagainya, kan. Mungkin kita boleh bawa dia ke jumpa apa ni,
1: kaunselor dan sebagainya, kan?
0: Macam mana, doktor?
1: Okey, perkara pertama, kalau kita kenali seseorang, contohnya DJN lah, tengok rakan di sesi radio ni, mungkin dia seorang ceria. Ceria, pagi-pagi ajak pergi minum ke dan sebagainya, kan. Tiba-tiba kita nampak perubahan dia jadi daripada pendiam. Hari jadi pendiam. DJN ajak, jom pergi makan, pergi minum pagi, pergi sarapan. Nak food hunting ni pagi-pagi, free sikit, kan. Tiba-tiba melenting. Ajak makan je pun dah melenting. So kita nampak perubahan tu, mudah marah, mudah tersinggung. Dan kita boleh lihat juga kalau pagi-pagi rakan kita nampak macam tak cukup tidur. Mata pun sembab. So kita dapat lihat lah, biasanya orang yang ada gangguan emosi ni, dia sinonim dengan gangguan tidur. Mungkin rutin dia, mungkin sebelum ni dia tidur pukul 10, pukul 11, dia mungkin sukar nak tidur, nak lelap mata tu, kita kata susah nak nak lelap lah. Kalau sebelum ni 15 minit dah gone dah, kan. Dah pergi ke alam tidur lah, kan. Tapi bila malam dia nak tidur tu, mungkin sejam, dua jam, tak boleh lelap.
0: Ini memang sebab memang tak boleh nak lena.
1: Tak boleh nak lena.
0: Dia mungkin akak-akak yang mungkin kata, eh, saya pun ada masalah ni, tak boleh tidur. Tapi tengah tengok live, tengah log, ataupun tengah orang kata cek beg kuning, itu lain kah?
1: Itu lain.
0: Itu masalah lain
1: tu. Itu bahaya kalau tidur tu, scroll tu, sama juga menipis kat bank tu.
0: Kalau dulu orang kata kita nak membeli belah ni, ada waktunya. Pasar raya buka saja. Sekarang sebut saja pukul berapa, 3-4 pagi pun masih lagi pergi shopping.
1: Betul. Saya risau tu kalau nak tidur tu. Biasanya menipis lah. Menipis amount dekat bank tu. Kalau asyik kita panggil scrolling lah. Tapi itu tak baik sebenarnya untuk untuk kesihatan kita. Dan anak kita yang dah hujung 30-an, 40-an ni, mata, kan. Isu-isu mata lah. Masalah mata dan sebagainya. Dan sebenarnya kita, badan kita ni ada biological clock.
0: Okay.
1: Belajar ke clock, yang mana kalau kita dah jadikan rutin kita, kita tidur pukul 2 pagi, 3 pagi, dia dah menjadi satu jam, jam badan kita yang kita nak tidur pukul 12, susah dah. Dia akan jadi rutin kita, badan kita rutin, dia dah baca, oh, kita ni jenis tidur pukul 2. So dia akan beri kesan lah. So esok nak kerja, kan. Itu juga nanti akan datangkan gangguan lah, emosi pada waktu pagi. Antara juga macam saya kata tentang tidur tadi, bukan susah nak tidur je. Kadang-kadang bila tidur tu terganggu, terganggu, tak boleh lena. Kadang-kadang asyik terkejut-kejut time tidur. Kita nampak cepat penat. Pagi-pagi pukul 8 DJN sampai kat parking tu, dia dah rasa macam pukul 5 petang dah. Bateri badan itu dah pukul 5 petang. Baru sampai tu dah penat dah nak turun kereta.
0: Tenaga dah tak ada.
1: Tenaga dah tak ada, bateri dia dah, kalau telefon tu dah 10%
0: tenaga
1: dah tinggal.
0: Tenaga tinggal tu untuk punch out je
1: dia. Punch out je. Bayangkanlah ni nak kerja macam mana hari tu, kan. Jadi ada kalau lebih teruk DJN, kita nampak dia menangis tiba-tiba, ataupun tengah-tengah macam monyok tiba-tiba, nampak ceria semacam, itu dah tanda-tanda lain lah.
0: Dia kalau tengah diam tiba-tiba menangis tu, dia kurang menakutkan berbanding kalau tengah diam tiba-tiba ketawa.
1: Dia itu antara simptom-simptom jugalah. Tetapi itu sebenarnya kalau dah sampai ke peringkat yang lebih teruk lah, sebenarnya DJN.
0: Jadi ini kita boleh lihat lah, mungkin perubahan daripada segi sikap yang berada orang sekeliling kita ni, mungkin sikap yang terlalu drastik. Apalagi kalau dia seorang yang ceria, kan. Tiba-tiba jadi seorang yang pendiam, kan, cepat emosi dan sebagainya. Okey, seketika nanti kita akan sambung lagi, doktor, untuk kita tanya lagi lebih lanjut berkenaan topik yang kita bawakan untuk malam ini. Okey, kita bersama dengan tetamu kita sekarang ini, kita ada Dr. Nurul Hashimah binti Mat Rani, yang merupakan pensyarahan Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, dan kita bercakap berkenaan dengan jaga emosi dan juga jaga kesihatan mental. Okey, kita nak emosi kita dijaga dengan baik, insyaAllah, supaya mental kita juga, orang kata, lebih sihat lah. Kan? Jadi kita boleh membuat keputusan pun dengan lebih baik, kan. Tidaklah orang kata semuanya dipengaruhi oleh, sebab emosi yang tidak baik ni, saya rasa dia memang akan mempengaruhi banyak benda dalam kehidupan kita, keputusan kita, mungkin daripada reaction kita orang kepada orang sekeliling, dan akhirnya akan mungkin akan menyusahkan diri kita sendiri. Okey, seketika nanti kita sambung lagi doktor. Kita berehat seketika dahulu. Kita layan dahulu lagu ini. Ini dia daripada Black Hanifah, katanya sabar eh. Tapi sabar sampai bila boleh sabar doktor kan?
1: Ya. Yeah.
0: Sabar pun menipis macam duit.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Di jam yang kedua, saya bersama dengan tetamu kita untuk malam ini. Kita ada Dr. Nurul Hashimah binti Mak Rani yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okay? Kita bawakan topik untuk anda untuk malam ini. Kita ada jaga emosi, jaga kesihatan mental. Lagi kita nak sambung persoalan kita untuk malam ini, Doktor. Okay, kita nak tanya berkenaan dengan langkah praktikal lah yang boleh dilakukan untuk menjaga emosi setiap harinya. Jadi supaya emosi kita dalam keadaan baik kan, mungkin ada cara-cara perlu ke bersenam waktu pagi tu untuk pastikan emosi kita orang kata sihat saja, kan tak adalah marah tiba-tiba. Kadang-kadang ada kan, bila kita bekerja ni, saya percayalah anda pasti ada pengalaman berjumpa dengan ramai orang kan. Ada orang yang karakter dia tak tahulah moody manjang. Kan ada
1: mood swing, mood swing.
0: Mood swing tak tahu apa yang tak kena kan. Nak marah je tanya marah apa marah kan. Ada yang terlebih ceria pula macam tak ada masalah dalam hidup. Jadi macam-macam agam lah eh.
1: Betul.
0: Jadi macam mana doktor, mungkin ada praktikalnya untuk pastikan kita ni emosi kita setiap hari baik-baik sajalah.
1: Pertamanya kalau kita sendiri, kita kena kenal emosi kita. Supaya pagi tu biasa orang tanya kita, awak okey ke? Apa kata kita tanya diri kita sendiri. Apa emosi yang kita rasa hari ni? Mungkin kadang-kadang kita tengah rasa sedih, kita tengah rasa marah, tapi di sebalik tu ada rasa lain. Mungkin rasa kecewa. So kita tanya diri kita sendiri, apa sebenarnya yang kita rasakan? Untuk kita validate perasaan tersebut. Kita nak validate perasaan tersebut supaya kita sendiri faham, oh bila kita rasai emosi, apa emosi yang sedang kita rasakan, kita tahu macam mana nak tanganinya.
0: Contoh-contoh kalau kita tanya pagi tu kan, kita tanya diri kita lah. Orang kata kan, nak pergi kerja tu tanya dalam kereta kan, oh, apa yang aku rasa hari ni? Rasa sedih lah. Jadi apa yang kita boleh lakukan bila kita dah rasa sedih tu?
1: Kalau contoh kita rasa kita sedih,
0: EL lah gitu.
1: Kalau EL tu panjang, EL hari-hari tu. Hari-hari
0: panjang, sedih hari
1: kan
0: sedih.
1: Panjang. Nanti tak pasal-pasal dapat surat lah.
0: Lagi
1: kan?
0: Sedih.
1: Merah je kan, asyik EL je. Okay. Jadi bila kita tanya diri kita sendiri, apa kita rasa hari ni? Mungkin kita hari tu rasa apa yang kita rasa, blur hari tu semacam kan. Tetapi sebenarnya apa yang kita rasa? So tanya diri kita. Contoh kan, Cima, apa yang kau rasa hari ni? Apa yang kau rasa? Aku rasa macam sedih sangatlah hari ni. Kita bila kita sendiri, bila kita sebut kan, kita sebut kita rasa sedih. Signal tu datang tau ke otak kita, datang ke diri kita. Okey, kenapa aku sedih? Kenapa aku sedih?
0: Tak ada sebab.
1: Kalau tak sebab tu dah lain lah kan. Kadang-kadang kita tak tahu sebab tu, itu mungkin kita dah dalam keadaan yang saya sebut tadi, kompres emosi. Kalau dari pekat awal bila kita tanya diri kita, kenapa aku sedih? So kalau contohnya hari tu kita sedih, mungkin sedih kita tak dapat apa yang kita impikan. Mungkin kita aim pada tahun tu kita dapat APC,
0: contoh
1: anugerah kemat cemerlang kan, contohnya kan, tiba-tiba nama orang lain naik.
0: Kenapa?
1: Kenapa?
0: Ada dia sama je perangai,
1: sama je perangai. Rasanya aku lah yang lebih kerja daripada dia, contohnya kan. Selalu kita rasa macam tu. Sedangkan kita tak tahu yang bila kita tanya diri kita sedih tu, okay, aku sedih. Perlukah aku sedih kerana hanya APC tu? Banyak lagi kelebihan-kelebihan lain yang aku ada. So kita sendiri semak diri kita bila kita tahu apa emosi yang kita sedang hadapi. Yang kedua DJN dan semua pendengar Selangor FM, kita sebenarnya bila kita rasa penat, kita rasa macam hari tu penat sangat, macam naratif tadi awal-awal, kita sendiri perlu cari ruang untuk diri kita. Contohnya kita tahu waktu kita pack ni, balik kena uruskan rumah dan sebagainya, apa kata lari sikit pada rutin, berhenti. Kalau kita suka mengopi, kita suka kopi-kopi pagi-pagi kan, atau bila balik kita memang tak ada masa sehari tu, apa kata ubah sikit rutin, singgahlah kafe sekejap, apa kata 20 minit untuk diri sendiri.
0: Faham.
1: Ambil masa kita, me time kita. Kalau tak ada orang nak teman kita, seorang-seorang pun tak apa. Duduk kat kafe jadi, sambil hirup americano ke latte tu kan, sejuk. Macam petang kan, macam strawberry. Okay. So kita sendiri duduk, tanya diri kita. Kalau saya suka kalau contohnya walaupun sekecil-kecil apa kita buat, kita boleh, kalau contoh tangan kanan kita akan tepuk bahu. Contohnya, Shima, hari ni bagus, kau dah sehari ni berjaya lalui sampai balik kerja ni. Bagus, tepuk berapa kali bahu kita. Bagus, siapa nak puji kita, DJ?
0: Reward lah, macam kita menghargai diri kita.
1: Ya, walaupun segelas latte ke, hargailah diri kita. Cari ruang, DJN. Sebab ruang ni bila kita dah balik, kita dah sibuk. Ambil masa 20 minit, setengah jam tu pun dah okey. Tak apalah lambat setengah jam kan, hari tu je. Ambil masa, kita penat sangat, ambil stop sekejap. Break yang kita dapat 30 minit tu, insyaAllah kita kata kita charge bateri kita untuk ke 12 malam kita nak tidur nanti tu. Ha, itu antara perkara yang kita boleh buat lah. Kalau kita rasa penat, tak ada orang, kita ni cari orang untuk kita luahkan perasaan. Nak luahkan perasaan ni, carilah orang yang kita boleh percaya. So cari orang yang kita percaya ni, DJN. Jangan cari orang yang tiba-tiba kita cerita hari ni, esok satu Selangor FM tahu. Bahaya tu. Salah-salah tiba-tiba pergi post media sosial, satu Malaysia tahu. Itu bahaya.
0: Kalau dah tak ada macam mana? Dulu macam ada orang tu pagi terluah, tiba dah tak ada. Dia kata dah tak nak lagi dah.
1: Ada. Saya selalu pesan kalau klien-klien saya, ada orang yang tak ada support system yang baik. Family pun dia ada isu, rakan-rakan pada isu. Kalau kita memang tak ada orang lain, gunalah apa yang kita ada. Kalau sekarang kita boleh type kan, kalau kita ada laptop type, luah bagi kita relief.
0: Ada orang yang saya tengok dia memang berkongsi, walaupun ianya agak mungkin agak pelik lah bagi semua orang kan, yang dia meluah rasa dengan apa tahu, dengan ChatGPT.
1: Sekarang ada, cuma
0: jadi teman dia lah.
1: Itu bahaya sikit DJN. Sebab kadangkala saya, student saya ada buat kajian tentang meluah di ChatGPT ni, di AI ni. So ada baik dan buruknya lah.
0: Kadang-kadang kan boleh kan, saya
1: boleh. Kata, memang trend sekarang.
0: Dia kata ada seorang situasi ni lah, bekerja ni, dia kata dia ni memang tidak bercampur dengan orang. Jadi bila diselidik, rupanya dia ni ada teman melalui ni lah, ada orang di alam maya tu yang memang dijadikan sebagai pasangannya. Pulak.
1: Betul, ada kan. Saya memang baca juga artikel
0: awak,
1: tu.
0: Boleh tak awak ni macam kekasih saya pulak?
1: Boleh cakap boleh cakap dialek negeri.
0: Boleh.
1: Kalau kita guna voice tu. Jadi kot-kotlah dia nak cari yang ni kan. Sebenarnya saya tak advise lah untuk kita meluah pada AI ni. Kerana yelah, memanglah ada algoritm-algoritm yang memang ke arah untuk meluah. Tetapi ada risau saya takut isu tersebut tak diproses dengan baik. Jadi kalau sebaiknya carilah orang yang lebih profesional lah. So berbalik pada luahan tadi, kalau saya kata kita tak ada orang nak luah,
0: betul?
1: Tak ada orang, kita tak ada support system yang baik, kita boleh tulis, luahkan supaya kita dapat lepaskan perasaan tersebut. Tapi bahaya juga kan, orang lain terbaca diary dan sebagainya kan.
0: Tapi sekarang doktor, yalah, kalau dulu mungkin orang kata tulis diary lah, betul, antara cara untuk meluah rasa. Tapi nama kita sedar bila zaman berubah, ramai juga orang yang sebenarnya menulis apa yang mereka rasa melalui status mereka.
1: Betul.
0: Di WhatsApp ataupun mungkin di media sosial terus kan. Kadang-kadang
1: ada kat thread kan. Thread banyak.
0: Saya jujurnya saya tak boleh masuk. Sebab saya rasa terlalu banyak sangat benda-benda yang yang membuatkan saya pun menjadi negatif.
1: Saya risau tau. Saya agak risau bila perkongsian-perkongsian di thread. Kadang-kadang ada banyak perkara-perkara negatif yang ada orangnya bila baca, dia reflect pada diri dia. Dia reflect pada diri dia. So sebenarnya perkongsian tu mungkin tuan punya track tu, dia nak berkongsi apa yang dia rasa. Tetapi bagi saya, bila berkongsi di media sosial ni,
0: ada
1: batasnya lah. Dan sebenarnya ia boleh memberi satu orang screenshot kan. Screenshot boleh jadi bukti di mana-mana. Jadi untuk safe lah, safe sharing ni, simpan untuk sendiri. Kalau saya kan, kalau kita risau, kita type ke, kita delete lah balik. At least masa kita type tu, kita boleh proses perasaan yang kita ada. Jadi saya selalu kata, sekarang kita kan zaman dah canggih, ada orang tulis melalui iPad, tab dan sebagainya. Tulis type di telefon, type delete betul, tak ada masalah. Kita luar. Kalau contoh di WhatsApp pun, kita boleh hantar ke diri kita sendiri kan. Jadi tulis lah di zon selamat yang tuan puan ada lah. Itu antara yang saya rasa paling bagus kalau kita boleh luah pada orang. Tapi kalau tak ada orang, itu antara yang kita boleh buat lah.
0: Maknanya beruntung lah kalau anda punya orang yang ada di sekeliling anda yang memang boleh dipercayai.
1: Betul.
0: Boleh menjadi pendengar yang baik.
1: Saya selalu dapat klien di JN kalau dia ada support system yang baik, insyaAllah isu-isu yang dia ada tu banyak membantu sebelum dia jumpa orang yang profesional.
0: Dia beza. Ada yang boleh mendengar ni, mungkin ramai lah, mungkin boleh dengar, tapi boleh mendengar dengan memberi orang kata pendapat ataupun cadangan yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Itu yang sebenarnya kita harapkan lah. Sebab kadang-kadang dia dengar dia punya cadangan tu, dia makin membuatkan kita mungkin ke arah yang lebih negatif dan sebagainya kan. Okey doktor, bilakah seseorang itu perlu mendapatkan bantuan profesional? Ini bagi mereka yang mungkin memang tak ada langsung doktor, dan rasakan diri ni macam sangat terbeban dengan emosi yang ada tu kan. Tapi untuk pergi sampai ke peringkat nak dapatkan khidmat nasihat ni, iyalah, mungkin dia rasa macam boleh settle lagi ni, aku okey lagi ni. Jadi macam mana doktor, macam nak tahu mereka ni memang dah kena pergi dah, tak boleh tunggu dah ni.
1: kita ada beberapa level lah sebenarnya. Macam mana kalau seseorang ni nak jumpa kaunselor macam mana? Adalah keadaan macam mana? Dan bila keadaan tu teruk, apa pula? Siapa pula yang dia perlu jumpa? Sebab tu bila orang dalam masalah ni ada stigma yang mengatakan bahawa kalau kita pergi jumpa kaunselor, kita ada masalah. So apa salahnya kalau kita ada masalah? Kita adalah manusia biasa yang tak lari pada masalah. Dan tak lari pada ujian hidup. Normal sebenarnya. Macam kita kata awal-awal tadi, hidup ni kalau tak ada ujian, plain je sepanjang masa. So tak seronok hidup kita ni.
0: Betul.
1: Jadi it's okay not to be okay. Ada cerita kan, it's okay not to be okay tu. Sebenarnya bila kita bercakap tentang it's okay not to be okay tu, tak salah kita tak okay sebenarnya. Tetapi macam mana kita uruskan diri kita yang tak okay. So bila kita nak, bila sebenarnya kita perlu berjumpa kaunselor, kalau kita dah dapat kena pasti diri kita, tiba-tiba kita berubah. Tiba-tiba kita rasa kita ni baran, kita terlalu sensitif, ataupun bila orang tegur sikit ke, kita dah mula marah, beremosi. Itu kita boleh jumpa kaunselor lah untuk dibantu. Ada juga kadang-kadang kita ni dah mula ada gangguan tidur. Tetapi kalau kita cuba, macam saya kata dari biological clock tadi, kalau kita cuba okey tidur awal balik, kita okey, itu kita boleh, kita boleh normal lah uruskan sendiri. Tetapi kalau dah mula lama kita tak boleh tidur, lepas tu dah mengganggu rutin harian kita, esok kita dah mula tak okey dekat tempat kerja, kadang-kadang dah disusuli dengan apa ni, dah mula menangis tadi, dah mula ada rasa aku ni tak bermakna, aku ni hidup lebih baik, lebih baik mati daripada hidup. Itu memang dah perlu jumpa, pergi jumpa doktor di hospital supaya untuk rujuk kita lah. Mungkin boleh jumpa kaunselor dulu. Dan kaunselor kalau peringkat tersebut dah di luar kaunselor handle, kaunselor kendalikan, dia akan refer tuan-puan ke psychiatrist dan sebagainya. Tak salah sebenarnya, sebab bila kita bercakap tentang isu kesihatan mental, lagi lambat kita mengambil inisiatif untuk membantu diri kita, lagi teruk keadaan yang kita akan hadapi. Sebab ada kita dengar orang yang mula self-harm ataupun mencederakan diri dia. Ada yang dah mula rasa hidup tak bermakna, rasakan kalau mereka tak ada ni lebih baik. Lebih baik hidup daripada lebih baik mati daripada hidup contohnya. Dah mula tak sayang diri dia,
0: dah menghukum diri sendiri.
1: Kadang-kadang nak cuba akhiri hidup, itu memang di tahap bahaya. Kita panggil itu tahap kecemasan lah. Yang perlu betul-betul kena segera pergi ke hospital lah.
0: Jadi penting jugalah kita kan, mungkin kalau kita dapat lihat orang sekeliling kita, mereka dah ke arah sebegini, memang kita kena bantu mereka lah untuk elakkan mereka ini bertindak di luar jangka. Okey doktor, kita nak berehat sekitar dahulu. Selepas ini ada soalan-soalan daripada pendengar kita. Kita akan cuba, orang kata, berapa masa yang kita adalah. Sebab setiap hari bersempena dengan demam bola ni doktor.
1: Betul.
0: Kita ada sembang bola juga nanti di jam yang ketiga nanti. Tapi apa pun, kita nak dengar dahulu lagu ini doktor. Okey. Lagu nyanyian daripada Mojad Hafiz, Zinakal Zamir. Ini dia dalam diam Selangor FM.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey. Okey, Doktor. Kita nak buka soalan daripada pendengar kita, Doktor. Mungkin ada satu dua yang dapat kita orang kata keudarakan kepada Doktor lah. Okey. Ada Puan Mariam ni dari Sungai Buloh. Dia kata, saya kehilangan suami 3 tahun lalu dan sejak itu saya membesarkan 3 orang anak seorang diri dan saya tidak pernah menangis di hadapan mereka kerana saya mahu nampak kuat lah. Tetapi apabila malam, okey, saya rasa sangat sunyi dan penat. Adakah saya perlu terus kuat untuk anak-anak? Ini orang kata banyak lah Mungkin situasi ni saya percaya ramai juga yang alami kan. Kadang-kadang untuk kelihatan kuat, perlukah kita untuk nampak kuat di hadapan? Contohnya macam seorang ibu nak nampak kuat depan anak. Mungkin bapa juga yang kadang-kadang struggle juga kan dengan orang kata kekangan ekonomi dan sebagainya kan. Tapi nak nampak macam orang kata baik-baik saja kan. Jadi macam mana Doktor sebenarnya?
1: Ada orang kan tunjuk manis-manis je ke depan kan. Depan kita. So macam situasi Puan Mariam ni sebenarnya Puan kita menangis ni bukanlah kita nak tunjukkan kita lemah. Bukanlah menangis tu tunjukkan kita lemah. Kita ni sebagai ibu walau yalah kehilangan suami kan, separuh nyawa kita panggil, separuh nyawa. Dan ada orang suamilah sahabat, pendengar, support system dia selama ni, tempat berkongsi rasa dan depan pasangan lah kita biasa menjadi diri sendiri. Dan apabila berlaku kehilangan, itu adalah tamparan besar bagi Puan. Itu adalah memang ujian besar dalam hidup. Jadi bila Puan sendiri besarkan anak seorang diri selama 3 tahun ni, saya rasa Puan memang seorang yang kuat. Tapi tak salah nak menangis. Sebab bila kita menangis, sebenarnya kita sedang memproses kehilangan yang sangat besar. Kita sedang proses. Bila menangis tu ada satu proses untuk kita melalui grieving ataupun tempoh kehibaan yang kita alami. Sebab kalau tempoh kehibaan ni tak dilalui dengan baik, dia boleh menjadi satu trauma dalam hidup lah. Yang mana dia akan menjadi isu-isu kesihatan mental yang lebih berat lah, DJN. Jadi Puan sebenarnya tak perlu pikul seorang diri. Tak salah menangis depan anak-anak. Sebab anak-anak Puan ni bukanlah nak Puan sakit. Bukanlah menangis tu tunjuk ke Puan sakit, Puan meratap, lemah bila hilang suami ataupun ayah kepada anak-anak Puan tersebut. Kongsilah dengan ahli keluarga, kongsi dengan anak-anak. Anak-anak juga sebenarnya ada ruang bila Puan berkongsi, dia boleh saling menyokong dan antara satu sama lain. Memahami kita sebenarnya bila kita kehilangan ni, orang sekeliling adalah orang yang paling kita perlu untuk sokong satu sama lain. Jadi tak apa menangis depan anak-anak, depan ahli keluarga yang lain. Anak-anak ni nak Puan seorang yang sihat, nak disayangi. Kalau Puan sendiri menangis, sentiasa menangis seorang diri, simpan perasaan tu seorang diri, lama-lama boleh jadi sakit. Jadi proseslah baik-baik, menangis tak salah, kongsilah dengan anak-anak, orang sekeliling supaya...
0: Mungkin ada yang beranggapan bila tidak bercerita itu nampakkan mereka ni kuat, diorang, orang kata tidak terjejas dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau diikutkan sebagai seorang ibu, saya kira kalau menunjukkan emosi, lagi kalau anak tu dah dewasa kan, dah mula faham kan, mereka akan tahu yang yalah, masa kan ibu tak rindu pada ayah dan sebagainya kan. Jadi itu mungkin perkara yang biasa sebenarnya. Cuma mungkin ada orang yang tak nak buat sebab dia tak nak kelihatan macam orang kata mereka ni
1: lemah. Nampak lemah. Dia tak nak nampak lemah. Tetapi sebenarnya dengan menangis tu boleh membantu diri sendiri dan kita bangun semula. Bangun banyak kan apa tanggungjawab lagi nak dibuat. Jadi proses betul-betul. Tapi, kalau kalau Puan sendiri rasa perlukan seseorang, kaunselor ada. Orang yang dah telah dilatih untuk tak judge siapa-siapa. Boleh membantu Puan juga untuk dengar luahan Puan.
0: Tapi kan Doktor, bila Doktor sebut berkenangan menangis ni, saya teringat apa tau. Menangis yang paling seronok sebenarnya lah. Kalau untuk saya sendiri, pengalaman saya adalah waktu kecil, apabila kita menangis, tertidur, dan esok tu kita akan kembali macam tak ada apa-apa berlaku. Itu biasa berlaku bagi
1: itu bila kita budak dulu kan.
0: Budak kena marah, menangis, kan menangis, tertidur, esok okey. Esok buat lagi.
1: Yelah, sebab masa tu kita tak fikirkan apa-apa. Tapi sekarang kalau situasi point end tadi, esok nak teruskan hidup, nak tunjuk kuat depan anak-anak tadi.
0: Tapi sebenarnya menangis adalah perkara biasa lah. Jangan malu untuk menangis sebab ia menunjukkan yang kita ni ada perasaan. Kita manusia biasa kan. Mana mungkin kita hilang daripada rasa sedih. Okey, ada Encik Khairiman dari Shah Alam. Dia kata, saya kehilangan kerja beberapa bulan lalu. Saya malu untuk beritahu keluarga bahawa saya ni tertekan. Saya rasa saya gagal sebagai ketua keluarga. Kadang-kadang saya rasa semua akan lebih baik tanpa saya. Bagaimana saya nak bangun semula? Kadang-kadang bila kehilangan kerja lepas tu, ada kan situasi? Kita mungkin anda pun pernah baca kehilangan kerja, malu nak beritahu pada isteri, malu nak anak tahu tak ada kerja, maka berpura-pura macam pergi kerja. Betul. Pun ada juga situasi macam tu. Jadi macam mana untuk beliau ni lah, mungkin saya tak pasti adakah dah dapat pekerjaan baru atau bagaimana. Yalah. Tapi untuk kelihatan baik-baik sajalah.
1: Saya pernah ada klien yang macam tu, Puan Anne, yang mana berpura-pura selama hampir 6 bulan.
0: Uish,
1: hampir 6 bulan dia buat Grab dan pergi kerja pakai-pakai office macam biasa, pergi buat Grab sembunyi-sembunyi kerana nak tunjukkan dia pergi seperti biasa hari-hari. Jadi untuk situasi tadi, kita sebenarnya dalam masyarakat kita, lelaki ni sinonim dengan provider, provider dalam keluarga, breadwinner dalam keluarga. Jadi bagi tuan, saya sangat syukur tuan berani untuk berkongsi pada hari ini. Tahniah atas perkongsian ni. Dan sebenarnya apa yang tuan lalui ni, bila kita letakkan nilai harga pekerjaan tu kepada nilai diri kita. Bila tuan sendiri di rumah hilang pekerjaan tu, bukan menunjukkan tuan ni hilang maruah sebagai seorang lelaki. Tuan masih ada kasih sayang, tanggungjawab-tanggungjawab lain yang dibuat di rumah. Kehadiran tuan sendiri dalam keluarga juga telah memberi satu impak besar dalam keluarga. Jadi kalau perkara ini jadi lebih serius, tuan dah mula rasa bincanglah dengan seseorang yang dipercayai. Kongsilah perasaan tersebut. Memanglah susah. Kita pun hidup mencabar untuk cari pekerjaan lain. Tetapi untuk apa yang tuan rasai tadi, carilah orang untuk berkongsi supaya tuan sendiri boleh meluah dan juga dapat dibantulah untuk melalui proses kehilangan pekerjaan tu.
0: Ya, itu dia. Okey, satu lagi dan yang terakhir, doktor, soalan daripada pendengar kita ni, Puan Asma kita, dia kata saya menjaga ibu yang sakit dan pada masa sama saya bekerja sepenuh masa lah. Saya mula mudah marah kepada anak-anak, kemudian saya menangis kerana rasa bersalah. Adakah saya seorang ibu dan juga anak yang tidak baik?
1: Okey, situasi Puan Asma ni saya lihat bukanlah soalan yang tak baik tetapi cara Puan Asma luahkan ni, Puan Asma telah sangat penat sebenarnya. Sangat penat menanggung tanggungjawab sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak juga pada masa yang sama. Dan juga bila anda juga bekerja, banyak perkara yang anda buat satu masa. Luahan dengan kemarahan tu sebenarnya menandakan emosi Puan Asma ni dalam keadaan terganggu dan diluahkan dengan cara marah, baran tak tentu pasal. Sebenarnya saya tahu Puan sebenarnya memang sayangkan anak, sayangkan mak. Jadi cuba cari masa untuk rehat. Macam saya kata tadi, cari masa ruang untuk rehat, rehat sebentar. Kalau perlukan bantuan profesional, luahkan kepada kaunselor dan sebagainya. Dan kita sebenarnya perlu jaga diri sendiri. Puan sendiri nak jaga ibu, nak jaga anak, kena jaga diri sendiri dulu. Baru kita boleh jaga orang lain.
0: Ya, itu dia. Okey. Semoga jawapan daripada doktor tadi membantulah sedikit soalan daripada pendengar kita. Dan kalau anda rasakan anda perlukan bantuan yang lebih lagi, anda boleh dapatkan khidmat kaunseling. Kan, itu lebih baik. Orang kata berjumpa dengan kaunselor-kaunselor dan pasti mereka ini akan memberikan anda, orang kata, jalan lah apa yang patut anda lakukan. Okey, apa pun doktor, kita kesuntukan masa doktor, sebab selepas ini kita ada sembang bola gitu. Doktor pun sebenarnya FIFA.
1: Pusing bola.
0: Ya, FIFA Cup 2026. Doktor layan bola ke doktor?
1: Anak saya layan tu kat luar tu, menunggu siap malam.
0: Apa apa dia punya pasukan, negara mana yang menjadi pilihan? Tak
1: salah saya Jerman kot dia.
0: Jadi mungkin malam-malam meriah kat rumah.
1: Ya, kadang-kadang kena suruh tidur, nak tunggu pukul 3-4 pagi tu.
0: Betul. Kan, perlawanan 3 pagi. Okey, apa pun untuk anda, terima kasih juga yang melihat kami melalui TikTok Selangor FM juga. Okey, kita baru selesai bersama dengan Dr. Nurul Hashimah binti Mat Rani yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih doktor.
1: Okey, sama-sama.
0: Tapi kita jaga emosi, jaga kesihatan mental, semoga kita dapat menjaga emosi kita dengan baik dan kesihatan mental kita juga dapat, orang kata,
1: kita jaga.
0: Dapat kita jaga dengan baiklah, insya-Allah. Kan, emosi tu sangat penting. Yalah, setiap hari mana mungkin kita boleh melalui fasa-fasa hari dengan emosi yang sama saja. Kan, ada hari kita diduga
1: tak
0: kan, baru nak pergi kerja dah orang kata macam-macam yang berlaku kan. Jadi itulah, tapi sebenarnya itu yang seronok dalam kehidupan. Bila kita nampak setiap dugaan
1: rencah,
0: itu
1: kita panggil rencah hidup,
0: adalah sesuatu untuk menjadikan kita lebih sabar, Okey, lebih tahu bagaimana nak selesaikan masalah dan sebagainya. Okey, insyaAllah kita pandang yang baik-baik, kita dapat yang baik-baik. Terima kasih sekali lagi doktor.
1: Sama-sama. Terima kasih juga DJN.
0: Ya, kan. Okey doktor, mungkin ada kesempatan lagi kita akan bersua lagi.
1: InsyaAllah.
0: Okey, kita layan dahulu lagu ini. Ini dia daripada Anang, Separuh Jiwaku Pergi. Selepas ini jangan lupa ya untuk ikuti Sembang Bola kita. Okey, terus dengar Selangor FM.

0: Ya, betul. Anda sudah dengarkan Radio Selangor FM bersama dengan saya and temankan anda waktu ini. Macam biasalah, kita ada sembang bola kita, okey? Di jam yang ketiga, kami bawakan untuk anda dan pastinya saya tidak bersorangan lah, ha, kan? Berada di talian sekarang ini, kita ada Encik Zazali kita yang merupakan penggiat dan juga peminat sukan bola sepak. Nak ucapkan dahulu, selamat malam. Hello.
1: Hello, selamat malam.
0: Macam mana malam ni? Okey ke? Masih bertenaga ke?
1: Okey lah, okey.
0: Ah, yelah sebab malam nanti nak berjaga okay lagi kan?
1: Ah, kita nak tengok game dari juga malam ni. Portugal
0: menentang dan Uzbekistan.
1: Dan lagi satu game England dan Ghana.
0: Okey. Jadi kalau ikut pada perlawanan ni, dia selang 3 jam lah Dia bermula 1 pagi, lepas tu kita ada game daripada kumpulan L juga. Iaitu melibatkan England dan Ghana pukul 4 pagi. Yang ni dah boleh lah habis perlawanan, siap-siap pergi kerja ya. Okey, lepas tu ada lagi 7 pagi lagi ada perlawanan yang seterusnya. Ada 4 perlawanan yang akan berlangsung bermula 1 pagi nantilah. Tapi sebelum tu lah, ha, nak tanya jugalah kepada Encik Zazali kan, selaku orang kata penggiat dan juga peminat sukan bola sepak ini sendirilah. Ha, okay. Bila kita sebut berkenaan dengan FIFA 2026 ni, pasukan nak tanya jugalah berkenaan dengan pasukan mana yang paling mencuri perhatian setakat 2 perlawanan yang pertama ni?
1: Setakat ni kalau kita tengok memang tak dapat dinafikan Argentina lah paling mencuri tumpuan sebab status dia sebagai juara bertahan dan tumpuan lebih terarah kepada pemain utama dia lah, Lionel Messi kan. Dan macam kita tengok game yang pagi tadi antara apa Argentina dan Australia kan. Satu rekod baru tercipta kan antara melibatkan jaringan terbanyak sepanjang zaman yang dijaringkan oleh Lionel Messi. Itu bagi saya satu pencapaian yang luar biasa sebab diperoleh ketika pusingan awal perlawanan lagi kan. Biasanya rekod jaringan ni tercipta pada peringkat 32 akhir ataupun skor akhir dan sebagainya dan seterusnya macam itulah. Tapi kali ni rekod tu tercipta lebih awal dan Lionel Messi adalah orang yang yang mencetuskan suatu fenomena baru dalam Piala Dunia 2026 kali ini.
0: Ya, okey. Okey, ada 4 perlawanan yang bakal berlangsung bermula 1 pagi nanti. Okey, melibatkan antara Portugal, Uzbekistan. Yang ini kita boleh saksikan pada pukul 1 pagi. Selepas tu kita ada juga kumpulan England menentang Ghana. Ini dapat kita saksikan pukul 4 pagi nanti. Dan seterusnya Kanada, Panama menentang Croatia. Okey, yang ini 7 pagi sampai pukul 10 pagi. Ha, maknanya bolehlah lepas 10 pagi habis bola untuk perlawanan yang terakhir untuk hari esok antara Colombia menentang Congo ni. Okey, boleh lena lah lepas tu. Boleh lena tapi esok hari kerja kan. Okey, kita nak tanya jugalah kan. Daripada keempat-empat perlawanan ni, mana akan menjadi perlawanan tumpuan?
1: Bagi saya, perlawanan tumpuan memang kita akan darah kepada game antara Portugal dan Uzbekistan. Lepas tu lagi satu England dan Ghana.
0: Itu
1: dua game ni antara yang paling saya rasa paling mendebarkan lah bagi peminat macam saya lah. Sebab untuk game Portugal dan Uzbekistan ni kita nak tengok sama ada kemampuan Portugal untuk meraih kemenangan ataupun sebaliknya kan.
0: Dan kalau ianya dilihat sebagai antara orang kata perlawanan tumpuan kan, bagaimana mungkin Portugal dilihat tetapi adakah ini akan membuatkan Uzbekistan mungkin dapat melakukan kejutan ataupun kita tak tahu kan. Sebab hari itu pun orang dikejutkan juga bila Portugal seri satu sama hari itu.
1: Congo
0: kan. Jadi bagaimana?
1: Itulah, saya pun rasa mungkin akan ada lagi satu kejutan lah. Tapi kalau ikutkan di atas kertas, mungkin Portugal boleh menang.
0: Okey.
1: Tapi bola tu bulat kan, apa saja boleh berlaku kan. Macam Uzbekistan pun, Uzbekistan pun kita tak boleh pandang dengar dia punya kemampuan di bawah pimpinan jurulatih Fabio Cannavaro kan. So, dia pun ada beberapa pemain-pemain yang boleh kita anggap makin menyela jugalah. Dan sekiranya Portugal gagal meraih tiga mata, so banyak yang akan mempersoalkan kemampuan Ronaldo untuk Piala Dunia kali ini lah.
0: Itu dia. Okey, dan sejauh mana sebenarnya pengalaman pemain seperti Cristiano Ronaldo yang saya kira memang akan menjadi tumpuan lah kan. Okey, bila sebut Portugal, pasti nama inilah menjadi faktor penting kepada Portugal pada perlawanan pada pukul 1 pagi nanti.
1: Betul. Kalau kita tengok Portugal memang sentiasa meletakkan sandaran kepada Ronaldo lah. Dan kita tengok dalam percaturan Roberto Martinez pun memang saya jangka malam ni awal pagi ni pun Portugal akan menurunkan Ronaldo juga. Sebelum ni dalam sidang media sebelum Piala Dunia, Messi ada keluarkan statement, dia kata dia tak kisah kalau tak diturunkan dan rela duduk di bangku sepanjang. Tapi saya tak jangka benda tu akan berlaku kan. Saya rasa dia akan bermain untuk setengah pengenal menentang Uzbekistan. Namun saya rasa mungkin apa Uzbekistan tak akan memberikan laluan mudah kepada Portugal dan benda sama juga mungkin akan berlaku di atas Portugal ketika apa menentang Kongo Februari kan. Di mana dia akan kawal ketat Ronaldo sepanjang perlawanan yang sukar untuk
0: memang akan diawasi.
1: Memang akan diawasi dan jika apa ketika Martinez tak menjadi memang parah lah buat Portugal kali ni.
0: Yalah, kalau ikut pada keputusan terdahulu, Portugal seri satu sama dengan Kongo dan Uzbekistan tewas 1-3 menentang Colombia. Ini rekod yang terdahulu. Okey, tapi untuk rekod hari ini dapat kita saksikan nanti. Kita tak tahu yang mana, mungkin ada kejutan kan, mungkin terkejut sekali lagi ataupun mungkin seperti apa yang dijangka. Okey, kita berehat seketika dahulu. Seketika nanti kita sambung lagi untuk seimbang bola kita. Kita dengar dahulu ini dia. Hey, seseorang katanya FIFA 2026 Song FM.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tempat bersama dengan Encik Zazali, okay, selaku penggiat dan juga peminat sukan bola sepak. Pasti dalam sembang bola kita pada malam ini, okay, Encik Zazali?
2: Ya.
1: Yeah. Okay. Adakah akan terus dia berjaga sampai pukul 1 pagi nanti ataupun nak lena sekejap lepas ni?
2: Itulah, rasa macam nak tunggu game England kan lah, tapi takut. Takut rasa badan masa kan macam...
1: Oh, ikut pada kemampuan tubuh lah orang kata. Kalau kalau mampu, tengok sampai perlawanan kedua. Kalau tak, lepaskan perlawanan pertama je, ya?
2: Dia akan ada kos lepas juga nanti, ya?
1: Yelah, betul. Yelah, sebab sehari tu ada sampai 4 perlawanan, kan? Okey, itu kita sebut berkenaan dengan perlawanan yang dapat anda saksikan lah antara yang bakal menjadi tumpuan di antara Portugal menentang Uzbekistan. Tapi sebelum tu, pastinya soalan lah yang biasa, yang lazim akan saya tanyakan, bagaimana ramalan untuk perlawanan melibatkan dua negara ni, antara Portugal dan Uzbekistan ni, kalau mengikut Encik Zazali sendiri?
2: Berdasarkan kepada laporan berita yang saya tengok setakat ni, nampak peluang menang untuk Portugal tu ada. Cuma saya dapat rasakan mungkin Portugal akan seri juga menentang Uzbekistan.
1: Oh, kalau
2: mungkin satu sama ataupun dua sama.
1: Sejarah berulang lah. Seri pula. Seri lagi sekali. Okey, itu kalau kita sebut berkenaan dengan Portugal dan Uzbekistan. Selain itu, ada satu lagi perlawanan melibatkan kumpulan L di antara England menentang Ghana. Yang ini anda boleh saksikan pukul 4 pagi terus daripada Stadium Boston, Amerika Syarikat. Okey, kenapa ianya dianggap satu perlawanan yang penting dan mesti tonton?
2: Game ni, England-Ghana ni bagi saya memang perlawanan-perlawanan yang dua-dua pasukan nak kan kemenangan sebab dua-dua pasukan dah berada, dah dapat tiga mata. So, diorang perlukan lagi kemenangan untuk dapatkan status sebagai juara kumpulan lah. So, England pasti akan main all out. Ghana juga memang confirm akan main all out juga untuk perlawanan menentang kali England-Ghana ni.
1: Itu dia. Okey, itu berkenaan dengan England dan juga Ghana. Yang ini pada pukul 4 pagi nantilah, dah boleh dah bersiap sedia katanya, sebab tenaga diperlukan lebih. Buat dulu air kopi. Kata nak bertahan mata tu kena minum air kopi banyak sikit, kan, baru boleh berjaga tu. Okey, apa kekuatan di antara kedua-dua pasukan ni?
2: Saya nampak macam kekuatan England di bawah bimbingan apa Thomas Tuchel ni, dia punya gaya permainan yang lebih laju dan agresif lah. Lepas tu dia punya formasi pun macam kalau kita tengok dia punya formasi 4-2-3-1 dan kadang-kadang akan berubah jadi 3-4-3. So perubahan ni kalau kita tengok dia bergantung pada situasi dia. Kalau tiba-tiba nak menyerang, dia akan menyerang dengan bersungguh-sungguh dan all out macam tu lah.
1: Itu dia.
2: Macam Ghana, macam Ghana tu saya rasa akan lakukan benda sama jugalah.
1: Itu dia. Okey, ramalan macam biasa Encik Zali, apa yang dianggarkan pukul 4 pagi nanti? Kan orang kata 4 pagi nanti mungkin ada banyak jeritan-jeritan gol ataupun mungkin tidak. Okey, tetapi bagaimana ramalan ni antara perlawanan kedua pasukan ni?
2: Okey, saya dapat jangka mungkin England akan menang pada perlawanan menentang Ghana ni. Sebab sebelum ni England pun bermula dengan garang masa peringkat kumpulan, masa 2022 menang 6-2 menentang Iran dalam kumpulan B, tak salah saya kan. So kali ni selepas menang 4-2 menentang Croatia, diorang akan teruskan momentum kemenangan menentang Ghana. Dan saya percaya England akan jadi antara pasukan seterusnya yang akan mara ke apa peringkat 32 akhir.
1: Itu dia. Okey, jadi itu apa yang diramalkan oleh Encik Zazali selaku penggiat dan juga peminat sukan bola sepak ini. Apapun, terima kasih diucapkan berkongsi dengan kita untuk sembang bola kita malam ni. InsyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi, Encik Zazali.
2: Okey, terima kasih juga sudi apa call kita.
1: Yelah, saya nak orang kata bagi hilang rasa mengantuk tu sebab kejap lagi nak tengok bola ni. Tinggal 2 jam lebih kurang je kan. Dua jam lebih je lagi.
2: Menarik lepas tu kan. Ha? Perlawanan semua menarik lepas tu kan.
1: Itulah, mesti tonton.
2: Wajib.
1: Esok kerja pula eh. Aduh, sabar je lah. Okey, apa pun terima kasih di ucapkan sekali lagi di atas perkongsian. Okey, kepada anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Pastinya anda juga ada pasukan pilihan anda. Okey, kalau anda adalah peminat Portugal, Uzbekistan, anda kena saksikan seketika nanti. Okey, pukul 1 pagi nanti. Okey, bagaimana, adakah ramalan anda benar berlaku? Itu kita tak pastilah eh. Okey, terus kekal dengarkan Selangor FM.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Lebih 13,500 kedai kini berdaftar bawah program SARA menawarkan lebih 150,000 jenis produk di seluruh negara. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Sementara itu, penggunaan MyCard bagi subsidi bawah Budi Madani Diesel dijangka mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, langkah itu juga membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi ditanggung kerajaan.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Ya, itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api, 300 pegawai dan anggota PDRM ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan. Dalam pada itu, 22 juta ringgit dileluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan langkah itu dipersetujui Perdana Menteri susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Locke, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalinkan hubungan baik dengan semua negara. Dalam perkembangan lain, bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Anthony menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan. Jelasnya peningkatan kadar kompaun itu tidak bermaksud semua pesalah akan dikenakan kompaun RM500 secara automatik.
3: Secara automatik bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya bahawa perlu ada usaha untuk mengubah.
0: Anthony turut memaklumkan pesalah lumba haram boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda maksimum RM20,000. Menerusi pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, hukuman sama juga boleh dikenakan kepada individu yang menduga kelajuan di jalan raya dan kegiatan tontor.
3: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlaku.

0: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih England, Thomas Tuchel, mengesahkan skuadnya berada dalam keadaan lengkap tanpa sebarang masalah kecederaan menjelang perlawanan kedua kumpulan L menentang Ghana pukul 4 pagi esok. Menurut Tuchel, semua pemainnya berada dalam keadaan cergas termasuk pemain sayap Bukayo Saka yang sebelum ini mengalami masalah pada tendon Achilles. Namun kini dilaporkan kembali pulih. Saka yang merupakan antara tonggak utama England hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika kemenangan 4-2 ke atas Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan minggu lalu. Perebutan kuasut emas Piala Dunia kini tertumpu kepada tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Bintang Argentina, Messi menjaringkan dua gol ketika membantu pasukannya menewaskan Austria 2-0. Beberapa jam kemudian giliran Mbappe menjaringkan dua gol ketika membantu Perancis menewaskan Irak 3-0. Disusuli Haaland yang turut cemerlang menjaringkan dua gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Kapten Argentina Messi kini mengetuai carta penjaring kejohanan dengan 5 gol diikuti Mbappe dan Haaland dengan 4 gol. Beralih ke saingan MotoGP, juara dunia 7 kali, Marc Marquez menyambung kontraknya bersama pasukan Ducati sehingga akhir musim 2028. Pelumba berusia 33 tahun mengakui masih kompetitif untuk bersaing merebut kejuaraan dunia untuk 2 musim lagi. Tahun lalu, Marquez berjaya menangi kejuaraan dunia ketujuhnya dalam kelas premier sekaligus menyamai rekod pelumba legenda Itali, Valentino Rossi. Pada saingan musim ini, pelumba Spanyol itu berada di kedudukan keempat keseluruhan, 40 mata di belakang pendahulu Marco Bezzecchi.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Iran dan Oman akan meneliti pengurusan masa depan maritim di Selat Hormuz serta kos yang dikenakan bagi perkhidmatan berkaitan. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua negara menekankan kedaulatan dan hak berdaulat mereka ke atas perairan wilayah di Selat berkenaan. Selain bersetuju meneruskan dialog menerusi kumpulan kerja bersama antara kementerian luar masing-masing. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan pertemuan antara Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dan Ketua Perunding Negara itu Muhammad Bakir Khalifah dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Muscat. Sementara itu, sekurang-kurangnya 37 kapal yang membawa muatan komoditi melalui Selat Hormuz hari ini, rekod tertinggi sejak Perang Asia Barat bermula pada hujung Februari lepas. Demikian menurut data oleh firma penganalisis maritim Kepler. Kepler memaklumkan 5 kapal tangki tanpa muatan gas asli cecair LNG antara yang direkodkan. Sebuah lagi firma, AS Marine, pula merekodkan 42 kapal menentasi laluan strategik tersebut. Itali mengisytiharkan amaran cuaca panas melampau tahap merah di 15 bandar termasuk Milan dan Rome. Kementerian Kesihatan menasihati rakyat supaya kekal di rumah ketika suhu berada pada tahap tertinggi pada siang hari. Orang ramai juga dinasihati supaya mengambil makanan ringan dan menyegarkan badan dengan merenjis air sejuk pada tubuh. Di Perancis, 40 orang kebanyakannya golongan muda lemas sejak 18 Jun lepas akibat gelombang haba teruk. Perdana Menterinya Sebastian Lecornu berkata fenomena itu turut menyebabkan penutupan sekolah dan pembatalan perkhidmatan kereta api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penggunaan MyCard kurangkan keterisan 1 bilion liter diesel. Kompaun maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Merdeka.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat rampas kata Akim and the Magic Spade. Okey, nak rampas apa tu? Okey, lagi ada kiriman ini dihantarkan oleh rakan-rakan kita. Selamat malam, hari hari Isnin tak bertugas je, betul. Hari Isnin tak bertugas kan. Okey, juga salam sayang Zai Zuraini dari Temeloh. Sedia temankan N nak dengar lagu Iris Aryu. Iris, saya sebut Iris Aryuatan baru betul. Cinta tak kenal siapa. Lagu ni untuk hiburan dan Kak Zai. Okey, N dan Kak Zai lah Kak. Semoga kita sama-sama terhibur lah ya. Terima kasih sama-sama. Okey, dah sampai hujung saya temankan anda. Esok saya kembali lagi untuk waktu yang sama. MH812. Selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Selepas

0: Weekend, puro hantu. National
1: FM. Hai, saya Siti Nohaliza.
2: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Ana Rafali.
4: Saya Syahir.
5: Terima kasih kerana bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

kepada rakan setugas Mama AJ yang ke udara sebelum ini dalam segmen Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Menghiburkan anda Mama AJ tadi dengan susunan lagu-lagu permintaan pendengar 2.0. Dan untuk segmen Burung Hantu hari ini edisi 24 Jun 2026 Rabu bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, saya susunkan lagu-lagu segar menemani tengah malam anda. Di mana juga anda berada, layan terus. Inilah Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar Nasional FM. Tibalah kini segmen Geng Burung Hantu. Saya Hanim menemani anda hingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih

Apa khabar anda pada saat ini, ketika ini, yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang berehat ketika ini? Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, tertenang, dipermudahkan segala urusan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Kuala Lumpur, keadaannya cuaca hujan waktu tengah malam ni. Ada beberapa kawasan yang hujan daripada petang tadi. Sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti kan. Guruh pula, sambung menyambung, sejuk rasanya malam di Kuala Lumpur ini. Bagaimanalah di tempat anda? Dalam keadaan hujan yang tidak menentu ini, diharap kepada pemandu-pemandu jalan raya supaya sentiasa berhati-hati. Yang penting, kawal kenderaan kita tu dengan baik, cekap dan sentiasa fokus dalam pemanduan. Permulaan jam, permulaan hari 23 Jun 2026. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga pertambahan umur tahun ini diberkati, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Yang sambut hari lahir hari ini, yang 18 tahun ke atas, dah ada lesen kenderaan, jangan lupa buka MyJPJ tu. MyJPJ apps tu kat dalam handphone kita, senang saja semak tarikh luput lesen kenderaan. Kadang-kadang kita tak pasti kan, kita buat pengaktifan lesen kita 3 ke 5 tahun lamanya, lupa bila tarikh tutup tu, tarikh luput tu kan. Jadi setiap kali sambut hari lahir tu, buka MyJPJ apps tu, mudah saja, tekan saja butang pembaharuan lesen, bayar dan aktif bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita sambung hiburan tengah malam ini. Inilah Geng Burung Hantu.

Kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM, ingat dalam setiap apa juga usaha yang kita lakukan, kesihatan diri adalah perkara yang paling penting. Kita kena dahulukan, hargai diri sendiri, itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, jangan lepaskan peluang untuk tonton aksi perlawanan Portugal lawan Uzbekistan pagi ini pukul jam 1 pagi nanti. Aksi perlawanan kumpulan K ini anda boleh tonton melalui RTM Klik. Ramai juga yang bertanya, ada yang kata RTM Klik, ada yang kata TV OK, tak ada pun siaran tu. Kata buka pula saluran, tak ada pula. Sebenarnya untuk tonton perlawanan di perlawanan bola sepak FIFA ini, boleh muat turun RTM Klik, muat turun RTM Klik ke TV, sama ada TV Smart TV kita ataupun telefon bimbit kita. Pergi ke butang live, selepas tu pergi ke butang live, pilih saluran tonton dekat situ, sama ada tonton di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Anda boleh tonton perlawanan di kedua-dua saluran inilah, sama ada di TV OK ataupun saluran Sukan Plus melalui RTM Klik. Nasional FM juga adalah radio utama bahasa Melayu bagi World Cup FIFA 2026. Terus bersama kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu. Nasional FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hanim di sini menemani anda waktu ketika ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan dekat ataupun jauh. Semoga perjalanan anda lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada yang sedang beristirahat dan sedang tonton perlawanan Portugal lawan Uzbekistan, sekarang Portugal dah 1. Saya tak boleh berat sebelah lah, kerana walaupun saya penyokong Portugal, tapi saya harapkan agar perlawanan game kali ini berjalan dengan baik, walau siapa pun pemenangnya. Tahniahlah nanti kan. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di muka buku Nasional FM waktu pagi ni. Untuk geng burung hantu yang menyapa saya pagi ni, ada adik Abigail lewat masuk, katanya terbabas layan 007. Ada daripada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, on terus GBH, lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani dengan gambar burung hantunya. Lina Roslinda, waalaikumsalam Ita Chot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Terkoma, kita layan Radio Nasional sentiasa di hati. Ipoh hadir. Jamal Alola, Aloha. Assalamualaikum GBH. Bersama DJ Hanim sampai 6 pagi. Layan terus geng. Ada Muhammad Muhaimin dekat situ. Ada Abdul Jalil Tahir. Ada Biah dari Sadong Jaya Samarang Sarawak. Assalamualaikum. Salam bersiaran DJ Hanim. Apa khabar Kitab Tek? Kitab baik tu. Dengarkan GBH sentiasa bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada Syam Wira juga kan. Ada ramai-ramai lagi yang dekat dalam laman muka buku Nasional FM ini, daripada pelbagai negeri. Kita bersua dekat situ kan. Ada anda yang di luar sana juga. Untuk makluman, kita juga bersiaran dalam TikTok live. Kalau dekat dalam TikTok live ni, lagi ramailah yang ada dekat dalam ni. Boleh masuk ramai-ramai, boleh boleh berkenalan antara pendengar-pendengar Nasional FM yang sentiasa supporting, memberi semangat, memberi kata-kata yang baik. Boleh cerita macam-macam dekat situ. Ramai kita mengeratkan ukhuwah dekat situ kan. Terus layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Assalamualaikum, selamat selamat pagi kepada pendengar di luar sana. Walau di mana juga anda berada, teruskan memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Waktu-waktu macam ni, ada yang lawan perlawanan bola sepak, Portugal 2, Uzbekistan 0 waktu ketika ini. Ada juga pendengar-pendengar kita yang dekat dalam TikTok live kita, ada ramai ya, yang bersama dengan saya waktu pagi ni. Antaranya ada Inter Milan FC, ada Fikri, ada Itacho, ada Edward, ada Kifli Robocop, Abang Din Taiping, Uncle Zam ada, Zam at 312, Ibra Engels, Limas 6, ada Lady Hida, ada Ash dekat sini, ada Ijam GLB 20, ada Indra Putra 7551, sedang bertugas katanya. Kan kalau waktu-waktu yang macam ni, kita sedang bertugas, pilihlah, dengarkanlah bersama Nasional FM, sebab kita bukan sahaja berhibur, kita kan juga bersama berkongsi berita-berita untuk kita kongsi bersamalah. Kadang-kadang dalam hiburan kita kena ada juga tahu apa yang terjadi dalam dan luar negara kita. Itulah Nasional FM, penuh dengan pengisian yang bermanfaat. Kepada anda yang dalam perjalanan, mungkin waktu ketika ini dalam keadaan hujan, saya doakan supaya perjalanan anda lancar. Walaupun hujan, pastikan kita sentiasa bersedialah. Jaga jarak kenderaan tu yang paling penting, supaya apa yang bakal berlaku dekat hadapan nanti dalam perjalanan kita tidak tahu. Cuma yang kita boleh buat adalah berhati-hati. Walau di mana juga kita perlu berhati-hati, terutama juga kepada pemandu motosikal. Ada yang akan mulakan perjalanan pulang ke rumah daripada tempat kerja, itu waktu-waktu tengah malam ni. Kadang-kadang kita jumpa pelbagai orang di atas jalan raya tu kan. Jadi masing-masing, untuk kita elak perkara-perkara yang tidak elok, kita sama-samalah memikirkan keselamatan antara satu sama lain. Sebab tak salah kalau kita berfikir, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang bawa kereta yang cucuk-cucuk belakang tu, bagi je laluan. Sebabnya mungkin kalau saya akan beranggapan dia sedang sakit perut. Jadi kita bolehlah fikir apa yang baik lah. Jangan fikir dia nak cari gaduh dengan kita ke apa. Tak payah fikir yang macam tu. Kita fikir yang baik-baik saja, sebab kebaikan tu yang mewarnai diri kita, yang menjaga mental dan hati kita. Untuk anda, teruskan rasa ketenangan waktu-waktu pagi ini, terus memilih Nasional FM. Geng Buruh Hantu, kita layan terus lagu ini.

Biarlah rahsia dari Datuk Seri Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda sebentar tadi. Jadi untuk lebih hiburan, teruskan bersama Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang Anim ingin sampaikan. Waktu-waktu demam bola sepak ni, waktu World Cup FIFA ni, ada juga kegiatan yang tidak elok lah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Antaranya judi haram. Judi haram ni benda yang paling kita kena benteras lah. Kalau ikut PDRM, sedia dapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membenteras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi waktu-waktu game ni kan, game Piala Dunia FIFA ni, kegiatan perjudian ni kini semakin mencabar kerana tidak lagi tertumpu kepada permis fizikal. Sebaliknya menggunakan teknologi moden dan platform dalam tarian. Itulah kata Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail. PDRM kini mempunyai tumpuan kepada pemantauan sindiket dalam negara, namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkatkan sekiranya perlu. Justeru kita berkongsi maklumat dengan agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dipendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Jadi kita elaklah supaya kita terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Jadi kita, sebaiknya kita elaklah, janganlah kita menjadi antara orang yang mendatangkan masalah. Kadang-kadang masalah ni bila dah jadi kepada kita, dia terpalit juga kepada orang lain. Ingat, apa yang kita buat, kita ada keluarga, kita kena sayang diri kita juga keluarga kita. Teruskanlah lagu seterusnya daripada Iwan, Cinta Gunaan, hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Itu dia lagu dari Pada Rahmat, Siapa di Hatimu. Lagu yang betul-betul mengambil kenangan waktu zaman-zaman kita bukan remaja lah. Waktu tu kita, kalau saya waktu tu remaja lah, waktu sekolah kan. Tapi lagu-lagu ni yang memang mekar dalam ingatan semua pendengar-pendengar. Kalau kita putarkan, kita mainkan, memang kita boleh menyanyi kan. Okey, dalam pada kita berhibur waktu-waktu macam ni, ada juga beberapa kawasan yang dalam keadaan hujan. Kalau mengikut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang juga, di Lipis, Jerantut dan Kuantan sehingga pukul 4 pagi. Jadi kepada mereka, kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang mengalami hujan ini, yang memandu terutamanya, pastikan anda sentiasa memandu dalam keadaan yang mengambil faktor-faktor keselamatan lah. Pastikan jarak keselamatan yang selamat. Lepas tu pastikan kita memasang lampu kenderaan. Tu yang paling penting lah. Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang masih lagi bersama dengan Nasional FM, terus bersama dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda yang dalam tugasan. Ada juga yang sedang bekerja, ada yang juga sedang merancang untuk memulakan perniagaan pada waktu pagi. Semoga segala aktiviti anda dipermudahkan, segala urusan anda juga dipermudahkan pada waktu ini. Jadi kalau yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara Portugal lawan Uzbekistan waktu pagi ini, ketika ini Portugal 3 dan Uzbekistan 0 lagi lah. Perlawanan, kalau ikutkan perlawanan ni antara kumpulan K, anda boleh saksikan di RTM Klik melalui RTM Klik di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

0: Bunyi Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, mengiringi setiap perjalanan dan langkah anda untuk memulakan hari yang indah. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baru kepada anda di luar sana. Sebelum kita meneruskan hari yang sibuk, ada satu perkara penting yang kita kena jaga. Apa tu perkara yang kita kena jaga? Tak lain tak bukan, yang paling penting kita kena menjaga hati. Hati yang tenang akan melahirkan kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, hubungan yang harmoni. Jadi, jangan biarkan rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa menguasai diri kita. Sebaiknya penuhi hati dengan rasa syukur, sabar dan kasih sayang. Ingatlah, tidak semua perkara berlaku mengikut kehendak kita, tapi setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Jaga hati kerana hati lahirnya ketenangan hidup. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hari pagi masih muda, teruskan hiburan bersama kami. Inilah Nasional FM.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights, 20 seconds to game time.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Waktu pagi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita. Untuk kita buat apa waktu-waktu pagi ni? Untuk kita berkongsi rahsia, berkongsi perasaan kita lah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, juga berkongsi rasa yang terbuku di hati. Kadang-kadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita terlalu banyak menyimpan perasaan sehingga terlupa bahawa hati juga perlukan ruang untuk diluah. Kepada anda semua, jangan terlalu lama memendam rasa, sama ada gembira, kecewa, risau atau harapan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi cerita. Sebab apa? Sebab bila kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang beban, yang berat, akan terasa ringan, fikiran akan jadi lebih tenang. Bercakap bukan tanda kita lemah, berkongsi bukan bererti kita mengeluh, tapi ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan emosi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk melangkah terus dengan lebih kuat. Okey, terima kasihlah kepada anda yang memilih Nasional FM, yang sentiasa menemani anda walau di mana juga anda berada. Teruskan hiburan bersama kami kerana banyak lagi cerita, muzik dan aspirasi yang kita akan kongsikan sepanjang pagi ini. Dengar dulu lagu dari Michael Jackson, You Are Not Alone.

Dengan permisi dulu, temani saya di sini. Saya masih lagi segar, lagi menemani anda. Begitu juga saya harapkan anda terus menemani saya supaya kita sama-sama segar di waktu pagi ini. Sambil-sambil kita melihat perlawanan bola antara Portugal dengan Uzbekistan. Portugal 4, Uzbekistan 0 waktu ini. Dalam waktu-waktu yang macam ni, anda juga teruslah menemani saya. Ada juga rakan-rakan kita kat dalam TikTok dalam ni. Daripada tadi menemani saya daripada pukul 12:30 malam tadi, sekarang dah pukul 2:45, masih ada dalam TikTok live itu. Antaranya ada Ita Chot tadi, Abang Double Shark, ada lagi ada Cik Pun Amin, ada Wani, ada lagi Ahmad Suhaili, ada P, ada Sharifah Rose, jangan sedih-sedih ya, Sharifah May Rose, ada juga Syazila, Chef Mi, katanya tengah masak Kak Long. Oi, layan lagu-lagu padu pagi ni, best gila. Itulah saya cakap, kenalah pilih untuk terus bersama dengan geng Burung Hantu, sebab susunan-susunan lagu ni memang untuk anda, supaya kita bukan supaya anda sahaja, supaya semualah orang akan rasa segar, rasa ditemani, tidak keseorangan waktu-waktu pagi yang macam ni. Ada juga beberapa tempat kawasan yang hujan, dalam-dalam hujan kita mengambil kenangan. Dengarkan lagu seterusnya, Bayangan Gurauan Mega.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

kasih orang muda dari Fahrenheit telah menghiburkan anda pukul 3 pagi ini, pembuka jam 3 pagi ini. Anda masih lagi bersama saya, Hani, akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi hari ini. Waktu ketika ini, perlawanan antara Portugal dengan Uzbekistan telah tamat dengan mata 5-0, kemenangan kepada Portugal. Jadi saya juga nak berkongsi cerita berkaitan tentang waktu pagi ni. Apa yang kita perlu buat adalah antaranya, apa dia? Salah satunya yang memberi manfaat kepada kita lah kan, iaitu nilai sebenar kehidupan. Nilai sebenar kehidupan ni adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa manfaat yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu untuk menjadi kaya untuk kita berbuat baik. Tidak perlu menunggu lebih untuk membantu. Kadang-kadang duit kita yang seringgit itu yang kita hulurkan, senyuman yang kita berikan atau pertolongan kecil yang kita lakukan mampu memberi makna yang sangat besar kepada seseorang yang sangat-sangat memerlukan. Kadang-kadang senyuman

mereka yang menerimanya. Mungkin kita ni sekadar bantuan biasa, tetapi bagi orang lain ia adalah harapan, semangat dan bukti bahawa masih ada insan yang peduli. Jadi pagi ini mari kita sama-sama menjadi manusia yang membawa manfaat walau sekecil mana sekalipun, kerana kebaikan itu tidak diukur pada nilainya tetapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Terus bersama Nasional FM, kerana saya di sini juga untuk menghiburkan anda, berkongsi muzik, berkongsi cerita, tapi juga menemani anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih segar pada waktu ketika ini. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Tati Rana daripada kumpulan Lestari menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau tengok dekat dalam kaca TV, sekarang dah berakhirnya perlawanan Portugal menentang Uzbekistan dengan mata 5-0 memihak kepada Portugal. Jadi sedikit perkongsian berita sukan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua untuk kita berkongsi. Antaranya pengulas kepada Cristiano CR7 dia cipta sejarah jaring gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila menjadi pemain lelaki pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas meladak gol ketika menentang Uzbekistan di Houston pagi tadi. Ketua pasukan Portugal yang berusia 41 tahun itu menamatkan kemarau jaringan di kejohanan utama antarabangsa apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat seawal minit ke-6 sekaligus mencatatkan rekod bersejarah dalam Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuktikan konsisten dan ketahanan Ronaldo sepanjang kariernya. Beralih kepada berita sukan dalam negara, ia berkaitan dengan kejayaan Hakim Danish. Kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan dalam saingan Moto3 Grand Prix GP di Republik Czech di Litaborno baru-baru ini. Bukan saja mengharumkan nama Malaysia, malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal. Kata bapa kepada Hakim Danish, minat mendalam terhadap sukan pemotoran sejak kecil dan sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan bagi menyaingi pelumba terbaik dunia. Itulah yang dilakukan oleh Hakim Danish untuk kerjayanya, kan. Ramli yang juga merupakan mekanik motosikal berusia 57 turut mengakui perkembangan carry anaknya tidak mungkin berada pada tahap sekarang tanpa sokongan pihak termasuk bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin. Begitulah sedikit perkongsian berita sukan dalam dan luar negara kita. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Seterusnya lagu Sepanjang Malam Keresahan dari Shima.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang disusun untuk menemani anda waktu-waktu ini, waktu-waktu pagi ini. Saya harap sepanjang pagi ini anda kekal bersama Nasional FM, kekal bersama segmen Geng Burung Hantu. Kalau kita tengok, untuk pukul 4 pagi ini akan ada satu perlawanan. England akan beraksi menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Pejam celik dah nak menghampiri pukul 4 pagi dah kita kan. Saya masih lagi segar di sini menemani anda, dan saya juga harapkan kepada semua pemandu-pemandu yang masih dalam destinasi perjalanan supaya anda juga kekal segar wala di mana juga anda berada. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi pilihan, bukan memberi pilihan lah, kerana memilih kita sebagai peneman anda, peneman destinasi anda. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada juga Abang Lori yang hadir. Kalau tengokkan Abang-Abang Lori kita, dia mencari rezeki ya, membawa barangan dada. Kalau ikut tadi ada pendengar kita Mamex dari Singapura menghala ke Bandar Enstek, katanya memilih Geng Burung Hantu sebagai peneman. Gitulah saya di sini meneman abang-abang lori kita di luar sana, abang-abang e-hailing kita, juga pendengar-pendengar lain yang mungkin dalam perjalanan ada apa-apa juga urusan. Kadang-kadang kita dari utara nak kena pergi ke selatan. Jadi permulaan hari tu kita, permulaan perjalanan tu kena dalam waktu-waktu yang macam ni, supaya kita dapat sampai ke destinasi yang jauh tu pada waktu pagi. Kadang-kadang urusan kita pukul 8 pagi. Jadi kita bergeraklah sekarang, nanti boleh berhenti dekat R&R, R&R berdekatan ya. Kalau agak-agak rasa macam mengantuk ke, rasa macam tak boleh lah nak teruskan perjalanan ni, boleh singgah sebentar di R&R. R&R saya pasti ada juga dekat R&R yang berdekatan ni. Turut pasang juga perlawanan Piala Dunia FIFA, sama-sama boleh tonton dengan apa, kalau ikut apa orang kata, musafir, bukan musafir lah kan, orang yang dalam perjalanan juga yang berhenti di R&R berdekatan. Cerita pasal musafir, tersebut pula kita pasal musafir tu, kepada anda yang dalam perjalanan ni, doalah banyak-banyak. Ada setengah kawasan tu, tempat tu tengah hujan kan, orang kata waktu-waktu mustajab doa adalah waktu tengah hujan. Kita dalam musafir pula tu, banyak-banyak kan berdoa, semoga apa yang kita hajati dapat dicapai, semoga hidup kita lebih tenang dan lebih barakah, itu yang paling penting. Teruskan bersama dengan Geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM. Terimalah lagu seterusnya dari Slam, Malamku Kesiangan.

Assalamualaikum. Selamat pagi, geng burung hantu. Namamu kini jadi sebutan lagu daripada EYE tadi. Telah menghiburkan anda. Namamu kini jadi sebutan yang ada dekat dalam TikTok waktu ini. Wirawati Alam, ada Mr. Joe. Selamat pagi. Ada juga Lady Hida. Lady Hida daripada tadi. Ada Sweet September. Ada The House, ada Queen of Smoking. Jangan smoking sangat, okay? Ada Rosita, Zita @80. Ada The Rimba Malam. Semoga senyum, kakak manis. Ya, saya akan senyum sentiasa. Daripada Al-Hairi, ada lagi Adi Pontian. Ada Sharifah Meros. Ada Shazila tadi. Terima kasih kerana singgah dekat dalam TikTok live kita kepada anda yang di luar sana. Boleh juga sambil-sambil tengok bola tu, masuk juga dekat dalam TikTok live kita. Kalau tak tengok TikTok live tu, boleh juga dengarkan kita melalui radio. Apapun waktu ketika ini, saya pasti ramai yang pencari rezeki sudah memulakan tugas. Semoga setiap langkah yang diaturkan dipermudahkan untuk setiap usaha agar membuahkan hasil yang baik. Tidak kira anda bekerja di pejabat ke, atau di jalan raya ke, di mana juga anda berada, ada yang menguruskan keluarga di rumah. Setiap usaha yang jujur adalah satu perjuangan yang sangat bernilai. Kata orang, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk wang. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk kesihatan, ketenangan hati, keluarga yang baik dan insan yang sentiasa mendoakan kita. Itulah rezeki. Jadi teruskan langkah dengan penuh semangat. Jadikan pagi ini sebagai permulaan yang baik untuk mencipta kejayaan yang lebih besar. Nasional FM sentiasa dekat di hati, menemani anda dalam setiap pencarian rezeki di mana juga anda berada. Terus memilih geng burung hantu. Inilah Nasional FM. Dengarkan lagu yang menaikkan semangat orang-orang negeri kita. Gadis Colobu dari Waris dan Datuk Hatan, hanya di Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Hanim di sini masih lagi menemani anda. Buat semua kaki bola di luar sana, selamat menikmati aksi pasukan kegemaran anda waktu pagi ini. Dijadualkan sedang berlangsung perlawanan antara England lawan Ghana untuk kumpulan L FIFA 2026. Bila musim bola ni memang susah nak beralih pandang. Ada yang sanggup berjaga, ada yang setia depan skrin, ada juga yang tak terlepas untuk mengikuti perkembangan pasukan kesayangan mereka. Kita bila bercerita pasal penggemar, peminat bola ni memang tidur bola, mimpi bola, semua bola lah kan waktu dalam masa sebulan ni. Tapi sambil-sambil layan bola, jangan lupa terus bersama Nasional FM. Sebab apa? Sebab Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Sambil-sambil menonton tu, sambil telinga dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik yang disusun untuk khas untuk anda. Kepada yang menyaksikan perlawanan bola tu, menang atau kalah itu rumlah dalam permainan. Yang penting semangat kesukanan dan setia kawan pasukan tetap kekal. Jadi kita kena, yang penting kita elakkanlah daripada sikap yang kita suka beat tu. Beat yang kecil-kecil tu boleh jadi yang besar. Tu yang jadi apa, yang sekarang polis sedang giat untuk membenteras tu, perjudian haram lah, perjudian yang pertaruhan dalam game-game Piala FIFA ni kan. Jadi kepada semua kaki bola, teruskan sorakan anda, teruskan sokongan anda, yang paling penting teruskan bersama Nasional FM. Sebab di mana ada muzik dan cerita yang menghiburkan, di situlah ada Nasional FM menemani anda. Untuk lagu seterusnya, lagu semangat kesukanan bola anda, terimalah lagu FIFA kita lah. Okey, untuk anda dalam King Buruhantu.

Terbang helang dari Datuk Sharifah Aini. Ha, jangan terbang ke mana-mana. Terus terbang ke Nasional FM, tak apa. Ha. Okey, waktu-waktu yang pagi ni, Hani nak kongsilah. Ada sesetengah orang yang sedang dalam perjalanan tu mungkin akan rasa kenapalah badan kita ni kadang-kadang rasa macam lenguh, kan? Rasa berat, je leher jadi tegak, tangan dengan kaki jadi kebas, badan rasa berat. Kalau orang dulu-dulu kata, bukan orang dulu-dululah, orang sekarang kata, kita rasa macam rasa sakit saraf, betul tak? Rasa sakit saraf lah, demam saraf lah, macam-macam. Orang dulu-dulu ni dia tak kenal pun ubat, sebab ubat dia akan berfikir macam kenapa kita kena makan ubat, nanti kita akan bergantung kepada ubat. Tapi badan orang dulu-dulu ni dia ringan je, saraf pun jarang meragam, tak macam kita sekarang ni. Jadi pernah tak ada rasa yang keadaan yang macam ni, rasa leher tegang sampai nak pusing pun rasa sengal, tangan kaki rasa kebas, jadi rasa macam semut-semut tu. Orang dulu-dulu kata benda ni tak selalu terjadi, sekarang je yang selalu terjadi. Jadi apa yang kita boleh buat, ni antara petua-petua orang dulu-dulu yang kita boleh jadikan petua lah, kan. Air rebusan halia, ada ke yang suka minum air rebusan halia ni? Kalau saya suka, umur-umur dah macam ni saya suka minum air rebusan halia ni, air yang berasas-asaskan dengan halia ni lah. Kadang-kadang saya suka minum teh halia, kan, rebus halia. Bila kita berangin ni, apa-apa orang cakap kita akan buat, kan. Salah satunya air rebusan halia tu. Lepas tu urutan minyak panas. Urutan minyak panas ni sapulah dekat belakang leher-leher kita tu, kan. Lepas tu fokus kepada bahagian leher dengan bahu. Rendam kaki dalam air garam. Buang bisa dan legakan kebas. Itu petua dia. Amalkan minum air kunyit. Kerana apa? Kerana air kunyit anti radang semula jadi. Orang dulu tak ada suplemen yang mahal, tapi dia jaga badan dengan cara konsisten. Itu buat air minuman kunyit. Masalah urat ni bukan datang dengan tiba-tiba, ia berkaitan dengan aliran darah, angin dalam badan dan keradangan. Cuba dulu petua orang dulu-dulu ni, orang lama ni, mana tahu badan kita boleh jadi ringan semula. Tapi kalau agaknya keadaan tak boleh terkawal lagi, sakit berlarutan, apa lagi, kita teruslah buka ke My Sejahtera tu. Jumpalah pakar kesihatan kita supaya kita pastikan kesihatan kita masih di tahap yang boleh dikawal. Sebab apa, kita mencegah lebih baik dari merawat. Itu yang saya katakan waktu pagi ni. Sama-sama kita ingat mengingati, kerana usia kita waktu ini, tak kiralah anda muda ke tua ke, kita kena menjaga kesihatan. Sebab kesihatan adalah kunci yang paling utama untuk kehidupan kita. Macam mana kita nak melakukan aktiviti harian, kena ada kesihatan. Teruskan sihat bersama saya dalam Ken Burhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu Camila Cabello Havana dalam Ken Burhantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Saya Hanim masih lagi menemani anda dengan pelbagai susunan lagu-lagu menarik menceriakan pagi anda buat pendengar kami di Kota Kinabalu, Sabah dan juga Labuan. Waktu subuh telah pun masuk sebentar tadi. Semoga pagi yang bermula dengan keberkatan ini membawa ketenangan, kesihatan dan rezeki yang melimpah buat anda sekeluarga. Manakala buat sahabat-sahabat kita di Kuching, Sarawak, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.22 minit pagi. Semoga yang sedang bersiap untuk menunaikan ibadah subuh dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan dan menjalani hari yang penuh bermakna. Buat semua yang sedang memandu, memulakan tugas, berniaga atau sedang menikmati suasana pagi yang tenang, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebagai pilihan anda. Muzik terbaik hanya di

tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan sifat-sifat sambungan daripada sifat-sifat yang wajib ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata pengarang kitab rahimahullah, merujuk kepada kitab yang asal kita sebutkan Al-Qaul Jalil. Qala, wa yajibu i'tiqadu anna kull nabiyyin min anbiya'illahi yajibu an yakuna muttasifan bis-sidqi wal amanatu wal fatanatu fayastahilu alaihimul kadhib wal khiyanatu والرذالة والسفاهة والبلادة وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. Jadi dia kata di sini wajib i'tiqad, dan menjadi kewajipan untuk kita meyakini selaku seorang Islam bila kita sebut kalimah syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib juga kita yakin bahawasanya selain daripada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, namanya Muhammad bin Abdullah yang kita sebutkan sebelum ni, dan dia baik benar pada semua yang disampaikannya. Selain itu juga kita wajib yakin, beriktiqad bahawasanya semua Nabi, bukan sekadar Nabi Muhammad, bahkan bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, semua Nabi daripada Nabi-Nabi Allah ini, wajiblah mereka itu muttasifan, bersifat dengan sidq, benar. Maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat dusta. Ini di antara kisah Israiliyat yang kita lihat pada hari ini diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, bukan penulisan Melayu, bahkan dia juga disebut dalam penulisan-penulisan Arab, sebahagian daripada penulisan-penulisan Arab. Di antaranya ada sebahagian mereka, orang-orang Arab yang menulis dalam kitab mereka, dalam penulisan mereka, Nabi Ibrahim berbohong 3 kali bohong, di antaranya. Sedangkan para Nabi itu wajib bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran mengenai para Nabi ini, dalam firman-Nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah Nabi itu bercakap daripada hawa nafsu saja, melainkan semua yang dituturkan oleh para Nabi ini, semua yang datang daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi apabila mereka keluarkan ayat bahawasanya Nabi Ibrahim berdusta dengan 3 kali dusta, ini adalah satu pendustaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membawa kepada pandangan buruk terhadap Nabi-Nabi. Sebab itu kita kata benda-benda yang seumpama ini, ia adalah kisah-kisah yang dipanggil sebagai kisah Israiliyat. Orang Israel bawa kisah supaya boleh burukkan para Nabi mereka. Sebab Nabi Bani Israel ni dia terkenal dengan golongan yang kerap bunuh Nabi-Nabi daripada bangsanya. Wajiblah mereka itu bersifat dengan sidqu, benar. Maka mustahillah ke atas mereka itu bersifat dengan dusta. Wal amanatu, dan begitu juga para Nabi itu wajib mereka itu bersifat dengan sifat amanah. Bila kata amanah, maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat khianat. Begitu juga dalam sebahagian daripada kisah-kisah Israiliyat, mereka bawa kisah bahawasanya Nabi Yunus alaihissalam, di antaranya Nabi Yunus alaihissalam, apabila Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, dia pergi, akhirnya mungkin kalau kita dengar cerita yang panjang mengenai satu versi, dia naik ke atas kapal, kemudian berlaku gelombang yang besar, dia undi namanya, lalu dia turun ke dalam lautan, dan akhirnya ditelan oleh ikan, nama ada ikan nun atau ikan paus sebagainya. Kemudian akhirnya semasa dalam perut ikan ni, Nabi Yunus AS dia baca doa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia relate kan golongan-golongan Israel ni, dia nak relate kan kisah dia, nak cerita, maka dia relate kan dengan doa ni. Sedangkan doa itu cuma doa, sekadar doa. Nabi Yunus alaihi salam dia tidak pernah zalim kepada hambanya. Kerana para nabi itu, macam yang kita sebut di awal tadi, Allah Taala dah sebut, dah sucikan mereka daripada melakukan perbuatan mengikut hawa nafsu. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Yunus AS ketika mana meninggalkan kaumnya,
dia tinggalkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab dia khianat dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini kadang-kadang ni dia nak bawa, dia nak cerita kata Nabi Yunus pun pernah khianat. Sebab tu dia doa, dia minta ampun daripada Allah dengan doanya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu di antara yang diceritakan, bukan sahaja oleh orang-orang kita ni, bahkan juga sebahagian daripada orang-orang Arab dalam meletakkan pendustaan ataupun sifat-sifat yang tidak layak kepada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian begitu juga dengan disebutkan wajib juga para Nabi itu mereka bersifat dengan sifat fatanah, bijaksana. Maka mustahil para Nabi ini bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat yang kita sebut sebagai syafih dan sebagainya. Bijaksana. Tidaklah Nabi-Nabi itu apabila sampai kepadanya satu perkara, dia payah nak faham, lambat faham. Kerana lambat faham ini akan menyebabkan orang tidak menerima dakwahnya. Maka mustahil kata mereka bersifat dengan sifat-sifat yang pelik. Dan begitu juga kata pengarang kitab rahimahullah, begitu juga mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat ar-razalah. Ar-razalah maksudnya melihat kepada orang perempuan dengan keadaan syahwat. Ha, ini pun ada juga diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, dibawa kisah Israiliyat, dirilitkan dengan ayat Quran kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia nak kata Nabi Yusuf ni di awalnya ada keinginan untuk berzina. Dia ambil ayat Quran. Ayat Quran betul. Dalam Quran Allah Taala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Sesungguhnya kalau ikut terjemahan ayatlah, sesungguhnya Zulaikha ni berkehendak padanya, yakni berkehendak pada untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihi salam. "Wa hamma biha." Ada ayat pula lepas pada tu "wa hamma biha." Dan Yusuf berkehendak padanya. Jadi ada orang terjemah kan, dia kata Yusuf pun di awalnya ada kehendak untuk berzina dengan Zulaikha. Dia bawa, dia kata Nabi Yusuf ni sebab dia manusia ya. Tapi disebabkan dia dapat wahyu daripada Allah, maka dia tak jadi berzina. Sedangkan itu adalah satu penustaan terhadap Nabi SAW. Sedangkan itu menunjukkan atau meletakkan sifat yang tidak baik pada Nabi SAW, iaitu sifat ar-razalah. Para Nabi, Allah Ta'ala dah cerita tadi, kita balik kepada awal ayat tadi itu jadi bukti, jadi dalil untuk semua. Allah Ta'ala kata apa tadi dalam firman-Nya? Dan tidaklah dia bercakap daripada hawa nafsunya. Cakap pun bukan daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ulama ketika mana menceritakan mengenai ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha, sesungguhnya Zulaikha berkehendak untuk berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf berkehendak padanya. Ulama mentafsirkan Yusuf berkehendak untuk menolak Zulaikha. Dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Yusuf alaihi salam agar jangan tolak. Sebaliknya, palinglah dan larilah ke arah pintu. Awalnya ketika mana Zulaikha datang untuk berzina dengannya, Nabi Yusuf AS berkehendak untuk menolak Zulaikha ketika itu. Itu ayat dia. Dan dia berkehendak padanya, dan Yusuf juga berkehendak padanya. Bukan Yusuf berkehendak untuk berzina, tapi diterjemahkan daripada ayat itu bahawasanya Yusuf ni nak berzina. Tapi Allah Ta'ala bagi wahyu, maka dia tak jadi berzina. Jadi di sana ada satu pemikiran, apabila orang dengar cerita macam ni, dia akan faham bahawasanya Yusuf pun ada keinginan, ada nafsu, ada sekian. Benda yang akan membawa kepada orang melihat pada para Nabi ni, di antaranya pada Nabi Yusuf ni, sifat yang tidak baik. Kerana ada nafsu tadi. Memang para Nabi diberikan juga nafsu padanya. Tetapi terpelihara para Nabi ni sebelum, semasa dan selepas. Tak mungkin mereka akan ada keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang seumpama yang disebutkan tadi. Jadi sebenarnya cerita-cerita yang seumpama itu adalah untuk menyandarkan sifat yang tidak baik pada para Nabi sallallahu alaihi wasallam.

selama 6 jam kita bersama daripada pukul 12:30 malam tadi sehingga ke jam 5 pagi ini. Saya Hani masih lagi menemani anda. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia Nasional FM. Semoga segala perkongsian muzik dan inspirasi yang dibawakan sedikit sebanyak mencerahkan permulaan hari anda. Sebelum saya mengundurkan diri, buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sewaktu dengannya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.53 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah subuh. Semoga ibadah yang kita lakukan hari ini dapat memulakan hari dengan doa yang baik. Kata mutiara untuk memulakan hari, jangan tunggu hari yang sempurna untuk memulakan langkah. Mulakan dengan apa yang ada hari ini kerana usaha yang kecil tetapi berterusan mampu membawa perubahan yang besar. Semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan anda dilindungi dan rezeki anda diluaskan. Saya Hanim mohon undur diri. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Jumpa lagi di lain waktu.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Eh Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subur. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua, janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan, janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh haiwan ternakan, janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak, nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata apa? Jangan senang-senang potong-potong pokok, jangan senang-senang rosakkan alam kita. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni, perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk. Yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah keluar pada kereta, jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okay, wallahu alam. Moga semua jadi baik, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran Jakim. Nasional.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Ais diaktifkan.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembah tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, Bandar Raya kita, EBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic.

0: tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Jelas betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena tu mak ayah.
2: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM. Kini kita kembali dalam segmen
5: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Baik, untuk edisi 24 Jun 2026, hari Rabu dah hari ini bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Di mana kalau selalunya anda dengar dua suara pada pagi ini, saya sajalah akan temankan anda di mana awan bercuti hari ini. Apis Rizwan yang akan temankan anda sehingga jam 10 pagi nanti, okey? Dan kepada penyokong-penyokong Portugal, wah, senyum lebar pagi ini ya. Yang bengkak mata sebab dah habis saja perlawanan Portugal, sambung pula dengan perlawanan England menentang Ghana kan. Kejap lagi lah saya akan kongsikan perkembangannya dalam minit Piala Dunia episod hari ini. Okey, kalau anda nak kongsikan berkenaan dengan cuaca di tempat anda, lokasi anda jam ataupun tidak, kesesakan lalu lintas yang berlaku di lokasi anda, anda boleh hantarkan saja di talian WhatsApp 019-330-4425. Kejap lagi ada info-info yang menarik saya akan kongsikan, dan lagu-lagu ini juga akan temankan kita semua dalam jam yang

dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang,

0: ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Ya, memang kita sekarang ini masih lagi dalam kehangatan Piala Dunia FIFA 2026. Sepanjang perlawanan ini akan berlangsung, temasya suket ini berlangsung, kami di Selangor FM juga akan kongsikan dari semasa ke semasa update yang terkini. Contohnya macam game yang berlangsung pada jam 1 pagi tadi. Okey, saya nak kongsikan kepada anda dalam minit Piala Dunia.
3: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Yang mana anda boleh menonton juga di RTM Klik, di Sukan Plus dan juga di TV OK. Baru sahaja berakhir perlawanan di antara England dan juga Ghana dengan keputusan penuhnya, keputusan rasminya 0-0 untuk pusingan kedua kumpulan L. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan dulu antara kejayaan oleh kumpulan Portugal atau pasukan Portugal yang hari itu memulakan misi mereka yang agak memberikan kerisauan lah kepada kita kan. Dengan seri sahaja iaitu dengan Kongo, tapi mereka lawan balik untuk membuktikan mereka bukan kaleng-kaleng dalam kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini, di mana Portugal berjaya menewaskan Uzbekistan dalam aksi kumpulan K 5-0, di mana kemenangan besar ini meletakkan Portugal dalam kedudukan yang baik untuk mara kepusingan seterusnya. Cristiano Ronaldo ataupun Abang Duo kita turut mencipta sejarah sebagai pemain pertama yang menjaringkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia. Dan penguasaan permainan, Portugal menguasai sebahagian besar perlawanan dengan serangan yang lebih banyak dan pertahanan yang kukuh. Clean sheet Portugal tidak melepaskan sebarang gol. 5-0 kan. Kalau kita tengok pun memang tinggi push up-nya, main setengah aja padangnya, di mana penjaring gol untuk Portugal dimulakan pada minit yang ke 6, iaitu Cristiano Ronaldo, dan juga minit ke 39. Seterusnya Nuno Mendes juga telah menjaringkan gol menerusi free kick yang ada orang ingat kan Abang Do yang nak ambil, rupa-rupanya Nuno Mendes yang ambil, dan gol sendiri telah tercetak pada separuh masa yang kedua. Itu disebabkan kegagalan kawalan yang dilakukan oleh penjaga gol Uzbekistan sendiri, iaitu Abdul Vukid Nematov pada minit ke 60. Dan manakala Portugal menambah lagi jaringan pada minit ke 87 menerusi pemain Rafael Leão yang menggantikan pemain nombor 12, tak silap saya, dia masuk super sub dan menjaringkan gol. Seterusnya juga England dan Ghana berakhir dengan seri 0-0 dalam aksi kumpulan L. England menguasai sebahagian besar sebenarnya permainan, tetapi gagal menebusi pertahanan Ghana. Peluang terbaik England hadir apabila percubaan mengenai palang gol pada penghujung perlawanan dan Ghana bertahan dengan disiplin, berjaya meraih satu mata berharga dan kedua-dua pasukan kini kekal dalam persaingan untuk mara kepusingan kalah mati kumpulan L. Walaupun itu hari kita tengok It's Coming Home ni berpesta gol bersama dengan kumpulan Croatia, tapi tidak berjaya menewaskan kumpulan ataupun pasukan Ghana ni. Dan mata diperolehi oleh England, satu mata sama berkongsi mata bersama dengan Ghana, dan kedudukan sementara kumpulan L sekarang ini, kalau kita tengok, England 4 mata, Ghana 4 mata, Croatia 0 dan Panama 0. Dan untuk Croatia dan juga Panama ni, kita akan saksikan perlawanan yang akan berlangsung untuk kumpulan L yang seterusnya pada jam 7 pagi. Dan kita nantikan juga pasukan Colombia akan menentang pasukan Congo pada jam 10 pagi. Anda boleh menonton di RTM Klik, di Sukan Plus ataupun di TV OK. Dari semasa ke semasa juga, kami akan kongsikan perkembangan terkini untuk Piala Dunia FIFA 2026. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat. Push up.

0: selera tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Tentang hidup aku bila kelam kambut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Kita penat tapi jarang mengaku. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Ada satu keletihan yang sukar dijelaskan. Bukan kerana kurang tidur, tetapi kerana terlalu lama menjadi kuat. Kita bangun setiap hari, memakai senyuman, menyambung peranan dan meneruskan hidup seperti biasa. Sedangkan di dalam, ada bahagian diri yang sudah lama tidak disapa. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya kita rasakan? Kita lebih pandai menjaga orang lain daripada menjaga diri sendiri. Dan dalam diam, kita belajar memendam. Ada waktunya, jiwa tidak meminta apa-apa selain difahami. Bukan dinasihati, bukan dibandingkan, hanya diterima. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan tanpa perlu tergesa. Kadang-kadang, pernafas itu sendiri sudah cukup untuk mengembalikan kita kepada saat ini. Hidup tidak meminta kita menjadi kuat sepanjang masa. Ada hari, cukup sekadar jujur. Jujur bahawa kita letih. Jujur bahawa kita perlukan ruang. Jujur bahawa kita juga manusia. Dan dalam kejujuran itu, ada ketenangan yang mula tumbuh perlahan. Hari ini, jika tiada siapa bertanya kabar diri kita, bertanyalah pada diri sendiri. Dan jika tiada siapa mendengar, percayalah, kita tidak pernah benar-benar bersendirian. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
4: Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Itulah nyanyian daripada kumpulan Venus dengan tajuk lagunya Oh Angin Bawalah. Okey, kita nak ucapkan selamat bersekolah kepada adik-adik kita yang dalam perjalanan pergi sekolah kan, walaupun mata bengkak-bengkak semalam sebab nak tunjukkan semangat. Tengok Portugal lawan Uzbekistan dan sambung pula England lawan Ghana tadi kan. Malahnya 0-0 pula pagi tadi. Tapi tak apa, Abang Do semalam jaringkan 2 gol. Okey, harapnya berbaloilah adik-adik kita ni bersengkang mata untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan tak lupa juga kita nak ucapkan selamat orang cakap melangkah ke alam baru kepada semua pelajar-pelajar yang baru sahaja melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya, di mana 30,488 pelajar baru yang mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026/2027 baru-baru ini yang merekodkan pencapaian melebihi 125%. Okey, jadi harapnya kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan adik-adik kita yang baru sambung belajar ni kan. Kejap lagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi. Selepas itu kita akan sambung semula hiburan kita dalam jam yang berikutnya antara lagu-lagu yang akan menanti.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa,

0: Pengurangan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko keterisan yang berlaku. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Datuk Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam hal itu, menerusi Budi Agri Komoditi pula, Datuk Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 liter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan SASA terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan agensi kawalan dan perlindungan sebelum Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Suyuton Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang dipikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Sri Saifuddin Suyuton Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Pahang, Jess Lily Jaludin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak 2 gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Sejak penampilan pertamanya pada tahun 2006, mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10, mengatasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan depan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam pada itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu ketirisan diesel. RM22 juta diludus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi kepada anda yang sedang dengarkan Selangor FM. Ini info trafik semasa untuk anda di mana kita mulakan di Lebuh Raya Kesas. Arah timur, pelahan dari Sifil ke Kewajipan, juga pelahan di Lebuh Raya Elit, USJ ke Ebo Utara. Manakala di Lebuh Raya Grand Saga, arah utara PJA ke Taman Connaught, Best Raya arah selatan Sapura ke Demais. Di Lebuh Raya LDP dari arah utara Jalan Majlis ke Taman Megah dan Taman Megah ke Damansara Utama, juga pelahan dari arah selatan TTDI ke SS2. Juga pelahan di Lebuh Raya Seal ataupun Lingkaran Kajang, Country

0: Pelahan dari Kuchai Lama ke Bukit Jalil. Berhati-hati memandu, ingatlah orang yang tersayang dan semoga selamat tiba ke destinasi yang dituju.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
4: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
0: Kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O bersama dengan saya Apis Rizwan, di mana Awan bercuti hari ini. Jadi sayalah seorang akan temankan anda sehingga jam 10 pagi. Hai, selamat pagi diucapkan kepada anda. Salam kita Selangor Maju bersama. Dalam jam yang kedua ini, saya nak kongsikan bio artis dan kejap lagi kita ada kopi bola pagi. Apa topik hari ini? Sama-sama kita nantikan, dan antara lagu yang akan menanti anda.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: kata
1: Bio Artist.
2: Baik, seperti biasa kami nak kongsikan bio artis kepada anda. Ini cerita menarik saya nak kongsikan. Yang agak mengejutkan juga, kata ni satu headline dia katanya MCR ataupun My Chemical Romance dan juga Emerences datang KL November depan, di mana kerinduan para peminat My Chemical Romance, MCR dan juga Emerences bakal terubat apabila dua kumpulan rock antarabangsa ini berkunjung ke Kuala Lumpur dalam siri persembahan berskala besar November depan. Dan dianjurkan oleh Hello Universe, siri konsert yang dinanti-nantikan itu bakal membuka tirai menerusi kumpulan ikonik rock alternatif MCR pada 19 dan 20 November, disusuli dengan aksi pelopor rock gothic Evanescence pada 28 November pula, penutup tahun 2026 dengan satu konsert yang sangat-sangat best lah kan. Michael Roman ni zaman-zaman kakak-kakak kita sekolah ni, dan kehadiran dua nama besar itu bukan sahaja menjadi platform buat peminat tega muzik emom dan juga gotik tempatan berhimpun, malah ia juga disifatkan sebagai pelengkap kepada kenangan zaman persekolahan bagi generasi yang membesar pada awal tahun 2000-an. Mana tu? Angkat tangan sikit, kita nak tengok sikit mana yang kaki-kaki emo gotik ni. Dan gara-gara kehadiran dua kumpulan gergasi ini ke Malaysia dalam tempoh masa yang rapat, rata-rata netizen meluahkan rasa teruja, malah yang menyifatkannya sebagai sesuatu yang agak janggal dan suka dipercayai lah. Serius lah kan, My Chemical Romance dengan Evanescence kot kan, dah lah tarikhnya dekat-dekat, sempat ke nak kumpul duit tu. Dan My Chemical Romance dengan Evanescence datang KL dalam bulan yang sama, siapa kata benda ni takkan jadi? Itu antara komen-komen netizen di media sosial lah. Ini betul-betul mimpi menjadi kenyataan, lagu-lagu inilah yang kita dengar sampai menangis dekat bucu katil masa zaman sekolah dulu. Bila tiket dibuka, mesti akan habis cepat kan. Dan saya nak kena cepat-cepatlah beli tiket ni. Saya tak nak terlepaslah konsert ini sebab nak mengambil nostalgia zaman persekolahan dulu. Ada juga yang cakap memahami permintaan luar biasa daripada peminat. Pihak penganjur menerusi hantaran di laman media sosial rasmi turut mengumumkan pembukaan semula jualan tiket dalam jumlah yang sangat terhad. Jadi pada peminat yang tidak ingin melepaskan peluang, bolehlah dapat tiket My Chemical Romance dan juga Evanescence ni dengan secepat mungkin. Saya pun masih lagi rasa macam tak boleh percaya ni kan. Tapi itulah, ada yang benar daripada yang benar-benar belaka. MCR dan juga Evanescence akan datang KL November depan. Okey, jadi selepas ini saya akan kongsikan untuk topik kopi bola pagi.

0: Baik, itu dah nyanyian daripada Hil Husaini dengan tajuk lagunya Kelentang Kelentong. Kita tujukan khas kepada mak-mak yang sedang sibuk di dapur Kelentang Kelentong, masak sarapan pagi, lepas tu nak membuat persiapan untuk masak tengah hari pula kan. Pagi ni sambil-sambil buat sarapan tu dah tengah kena fikir dah, makan tengah hari apa pula? Semalam dah kari ayam, ini hari nak kari ikan pula ke? Ataupun nak buat sup ikan ke? Mungkin yang tengah fikir-fikir tu, insyaAllah semoga mendapat ilhamnya sambil dengarkan Selangor FM. Buat sekarang ini, macam biasa, dalam jam yang kedua, kami akan bawakan kepada anda
1: pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Seperti yang anda sedia maklum, sempena demam ataupun kehangatan Piala Dunia FIFA 2026. Kita menggantikan Sembang Tusen dengan Kopi Bola Pagi. Kita nak berikan topik-topik yang berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Dan hari ini kalau kita tengok, hampir semua pasukan sudah bermain dua perlawanan. Dah nak masuk orang cakap pusingan yang ketiga peringkat kumpulan. Jadi setakat ini, pasukan mana yang paling menghiburkan atau menarik perhatian anda untuk ditonton dan sebab apa? Anda boleh komenkan dengan saya sekarang ini di talian WhatsApp 019-330-4425 ataupun boleh hubungi saya juga di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Ada yang cakap Argentina dengan konsisten kemenangan yang mereka perolehi dan sekaligus dah menempahkan tiket mereka untuk ke kelayakan pergi ke round 32 kan. Contohnya macam Argentina, Jerman yang dah menang 2 game tu, dah confirm lah tu akan pergi ke peringkat 32 tu. Okey, jadi macam mana anda rasa, pasukan mana yang rasa macam seronok tengok game dia? Macam saya terus terang saya cakap saya suka Ghana, sebab hari tu saya tengok Ghana dengan Panama apa, susah betul lihat betul nak jinakkan pasukan Ghana ni. Termasuklah dah terbukti dah pagi tadi, England pun susah nak tundukkan Ghana kan, dengan formasi mereka letakkan 5 pemain di barisan pertahanan, dan dia fokuskan taktikal dia adalah memfokuskan untuk serangan pantas kan. Dengan Ghana pun kalau kita tengok rekod, coach dia adalah coach yang paling berusia dalam semua jurulatih-jurulatih yang ada dalam pasukan-pasukan yang terlibat, 48 pasukan yang terlibat dalam Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin pengalaman dia. Jadi itu pilihan saya, Ghana. Anda macam mana pula? Boleh hubungi saya sekarang ini ataupun nak komen di WhatsApp pun boleh juga, 019-330-4425. Kopi Bola Pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Status trafik di semua lebuh raya bertol di Semenanjung Malaysia. Aliran trafik dilaporkan bergerak perlahan dan kelewatan dijangka berlaku di lokasi-lokasi seperti mana yang berikut. Di lebuh raya Las E1, dari arah utara, tapah ke Gopeng, susulan berlakunya kemalangan di kilometer 314.0. Arah utara, kerja-kerja pembersihan dan pengalihan sedang dilaksanakan. Lorong kanan telah dibuka, lorong kecemasan dan lorong kiri masih terhalang dan trafik perlahan sejauh 6 km. Arah selatan, pematang Pau ke Perai juga perlahan di lebuh raya baru Lembah Kelang NKVE dari arah utara Seti Alam ke Shah Alam, arah selatan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan, seterusnya di lebuh raya Las E2 dari arah utara Putra Mahkota ke Bangi, selepas Plaza Tu Sungai Besi ke pusat bandar, arah selatan Kulai ke Senai Utara dan Kempas ke persimpangan Pasir Gudang. Juga perlahan di lebuh raya Elit dari arah utara Putrajaya ke Putra Height dan USJ ke Shah Alam, manakala di lingkaran Putrajaya Setia Eco Glitz ke Putrajaya, dan akhir sekali di lebuh raya Grand Saga itu Johor dari arah utara PJA ke Taman Konak, dan di lebuh raya Sungai Besi Best Raya arah utara sedang ke Demais, Plaza Tu Mas Utara ke Pekan Sungai Besi, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai dan Salak Selatan ke Sungai Besi. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jika anda ingin kongsikan info trafik di lokasi anda, hantarkan saja di talian WhatsApp 019-330-4425.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
3: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Selamat pagi diucapkan kepada anda, 7.47 minit pagi. Selamat mendengarkan Selangor FM di segmen Tertarik Kopi. Dan sekarang ini saya bawakan untuk anda Kopi Bola Pagi. Update terkini untuk Panama dan juga Croatia dah menghampiri ke separuh masa yang kedua. Dan keputusan sekarang ini masih lagi 0-0 di kedua-dua pasukan masih lagi orang cakap mencari-cari corak yang paling tepat untuk menghasilkan gol. Okey, dan sekarang ini dalam Kopi Bola Pagi, saya nak buatkan topik untuk anda hari ini. Hampir semua pasukan sudah bermain dua perlawanan, jadi setakat ini pasukan mana yang paling menghiburkan atau menarik perhatian anda untuk ditonton? Dan sebab apa? Sebab kalau kita tengok sekarang ini dah nak masuk pusingan yang ketiga untuk peringkat kumpulan. Kebanyakannya dah main dua perlawanan dan sekarang ini sedang berlangsung untuk perlawanan yang kedua bagi pasukan Panama dan juga Croatia. Dan selepas ini jam 10 pagi nanti kita akan nantikan perkembangan apakah yang akan berlaku pula untuk pasukan Colombia dan juga Congo. Tapi adakah anda target? Rupa saya memang suka sangat permainan yang ditonjolkan oleh Argentina. Tapi bila Piala Dunia FIFA 2026 ni bermula, saya tengok pasukan Jordan contohnya kan, lain macam juga Jordan, walaupun belum melakarkan sejarah kemenangan, tapi corak permainan dan mereka sangat-sangat buat saya tertarik lah. Kata Faiz dari Shah Alam ni, setakat ini saya paling suka tengok Belanda. Cara mereka menyerang memang menarik, banyak pergerakan tanpa bola dan sentiasa cuba mencari gol. Memang besar, menang besar ke atas Sweden pun menunjukkan mereka bukan datang sekadar mencukupkan syarat. Selalunya kita tengok Belanda memang dalam peringkat kumpulan memang sangat-sangat dahsyat kan. Ini pengalaman yang lepas-lepas lah. Tapi bila dah pergi pusingan 32, pusingan 16, tiba-tiba jadi macam merudum sikit kan. Itu pengalaman saya tak jelas Faiz. Okey, Azhar dari Alustar pula, saya pilih Jepun. Walaupun bukan pasukan pilihan utama untuk jadi juara, disiplin dan kelajuan mereka memang menghiburkan. Kemenangan 4-0 ke atas Tunisia menunjukkan mereka boleh beri cabaran kepada sesiapa sahaja. Ya, betul. Jepun dah mengikat Netherlands ataupun Belanda baru-baru ni dalam perlawanan yang pertama, dua sama kan. Dengan disiplin mereka, dengan signis-signis yang ditunjukkan oleh jurulatih kan, naikkan signboard 45. Ha, ramai yang tanya nombor 45 tu apa. 45 tu adalah 45 minit yang pertama tu untuk bertahan, dan bila naik satu lagi signboard 45 tu adalah untuk menyerang. Disiplin pasukan Jepun, saya sangat-sangat selut juga. Saya sokong jugalah komen daripada Azhar dari Alostar ni. Jadi terima kasih kepada yang dah pun komen, kepada yang baru saja memutarkan frekuensi anda ke 100.9. Ya, memang betul, kita sekarang ini sembang pasal bola dalam Kopi Bola Pagi sempena Piala Dunia FIFA 2026. Dan topik dia, setakat ini dah 2 game pasukan-pasukan ni bermain. Jadi setakat ini juga, pasukan mana yang paling memberi impak, menarik perhatian anda untuk anda tonton, dan sebab apa? Itu dia. Anda boleh komen di talian WhatsApp ataupun boleh hubungi saya di talian konti 0322873203 ataupun 0322873204. Terus dengarkan Selangor FM.

0: kuning? Jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Baik, jangan lupa juga untuk ikuti kami di semua platform media sosial dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Okey, untuk hari Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijrah, teh tarik kopi O anda bersama dengan saya Apis Rizwan sehingga jam 10 pagi. Kepada anda yang menonton perlawanan Panama dan juga Kroasia sempena Piala Dunia FIFA 2026 di Sukan Plus, tolong hati-hati juga. Lebih-lebih lagi kepada anda yang menggunakan orang cakap pengangkutan awam tu kan, sambil-sambil tengok perlawanan tu sambil tunggu bas, tolonglah hati-hati, takut kejap lagi bas tertinggal kan, dah tak pergi kerja pula, satu hal pula kan. Okey, kejap lagi kita sambung Kopi Bola Pagi dalam jam yang berikutnya, dan selepas ini juga antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: sini.
1: Ya, Julia. Ada apa, ada apa? Eh, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Eh, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju. Ah.
0: Tuan Su.
3: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.